password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: kasih tahu seberapa kamu dicintai.
1: Asik.
0: Masih saling mencinta nggak kamu?
1: Masih.
0: Oh, masih langgeng.
1: Sama yang mana nih? Sama yang mana?
0: Thailand.
1: Masih langgeng. Lia sudah bisa bahasa Thailand.
0: Apa-apa sedikit. Btw, Thailand. Lia pacarnya orang Thailand, teman berdua.
1: Iya.
0: Apa-apa.
1: Swadika, Chanshe, Lia.
0: Terus lagi.
1: Apa lagi?
0: Maksudnya Chanshe doang.
1: Apa?
0: Udah berapa tahun Chanshe doang. Nanti kalau dia mau ngibulin kamu bisa tuh ya.
1: Ini kalau artinya adalah kamu apa kabar gitu ya.
0: Apa?
1: Kun sabaidi.
0: Oh, kun sabaidi.
1: Iya.
0: Kenapa ya orang Thailand tuh kalau ngomong tuh ada mendayu-dayunya gitu?
1: Karena dia kayak Cina, Kak. Dia ada ininya apa sih, konsonan apa, konsonan iya pokoknya itu. Jadi misalnya mereng itu tuh apa nadanya kalau naik itu tuh gimana.
0: Oh iya, bahkan naik kayak kadang gini tuh produ be
1: iya iya itu beda-beda.
0: Kalau kita kan ya kalau kata-katanya sama ya sama,
1: dan bahkan mereka punya 56 kah huruf, 56 huruf.
0: Kita berapa?
1: Kita 30.
0: Kita kayak bahasa Inggris aja.
1: Iya.
0: Sih. Ayo. Oh, 56.
1: Heeh.
0: Belum lagi mereka harus belajar ABCD ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau orang kayak Thailand tuh teman tulisannya susah banget lagi dibaca.
1: Susah. Kan kayak mereka mirip aksara Jawa kan, Kak?
0: Oh iya, benar. Bentuk-bentuknya ya. Untunglah aku menggunakan yang seperti ini, teman pro 2. Iya. Tadi ngomongin soal saluran air yang emang bisa meluap walaupun kayak aku tuh ngeliat di Balikpapan tahu. Kamu pernah enggak sih ke MT Haryono di Balikpapan?
1: Aku enggak hafal jalannya.
0: Jadi aku tuh bingung banget. Di MT Haryono tuh dari tahun 2023 sampai 2026 sampai sekarang masa salurannya diperbaiki terus. Tapi di jalan itu aja.
1: Enggak
0: selesai-selesai 3 tahun.
1: Oh.
0: 3 tahun ya.
1: Sama kayak Suryan Hatta.
0: Oh iya.
1: Tapi Suryan Hatta sekarang udah selesai, alhamdulillah.
0: 3 tahun juga.
1: Kayaknya bertahun-tahun sih.
0: Oh, lebih dari 3 tahun berarti ya.
1: Iya, tapi enggak tahu berapa tahun ya, tapi kayaknya bertahun-tahun sih karena kayak ada lagi, ada lagi nih yang dibaikin.
0: Tapi ngaruh enggak?
1: Jujur enggak?
0: Oh, iya.
1: Ada ngaruhnya dikit mungkin, kalau dulu tuh hujan sama aja, tapi sekarang lebih cepat surut aja mungkin.
0: Oh, benar. Soalnya di Miamin itu dulu juga gitu ya, sekarang itu jadi lebih cepat surut aja.
1: Iya.
0: Karena mungkin tadi ya katanya kan sama rendah tuh kan, katanya sama rendah
1: sama
0: memang
1: sungai.
0: Bentuknya kayak cekung itu loh, teman-teman. Jadi memang rendah dibandingkan dataran yang ada di kanan kiri dan depan belakang semuanya
1: bener.
0: Jadi itu yang ngebuatin Samarinda tuh sering banjir gitu. Oh, jadi tetap masih banjir.
1: Banjir parah banget, Kak.
0: Kalau di Sambutan belum pernah dibaikin drainasenya. Paritnya belum pernah dibaikin.
1: Oh iya.
0: Paling cuma dikeruk-keruk-keruk doang gitu.
1: Apa nih yang dikeruk?
0: Paratnya.
1: Oh.
0: Udah gitu doang. Terus kamu tau gak sih di perumahanku? Di perumahanku itu gak ada paritnya.
1: Hah?
0: Iya.
1: Jadi tapi pernah banjir gak?
0: Apa enggak?
1: Oh, karena ada rawa.
0: Banjir ke rawa.
1: Oh.
0: Kayak ke rawa, rawa deket mungkin sama parit ya. Cuman kalau kamu ke rumahku suatu saat nanti ya, depan rumahku tuh gak ada paritnya.
1: Oh.
0: Jadi aku kayak nih bingung banget sama developernya. Sampai akhirnya waktu itu ada dari warga setempat yang minta untuk dicoret sama pemerintah. Jadi tapi bukan di dalam blok-bloknya ya. Yang jalanan luarnya itu loh, luar blok. Kan ada jalan tengah gini kan? Baru kanan kiri bloknya. Nah, jalan tengahnya itu akhirnya kanan di sebelah kanannya dibuat sama pemerintah parit.
1: Oh.
0: Agak ya enggak gede-gede banget tapi lumayan lah.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman tetap aja kalau ada alhamdulillahnya kalau di tempatku enggak banjir ya. Cuman pernah sih dua kali kalau hujannya ngeri banget, tapi itu pun gak yang banjir menggenang karena bentuknya mereng begini loh. Jadi di rawanya itu kan begini nih, agak gunung dikit gini sedikit aja. Paling di situnya doang yang banjir, tapi gak pernah masuk sampai ke rumah, gak ada banjir. Jadi cuman celep-celep kalau kamu ke ujung situ aja karena dari rawanya yang ngeluap gitu aja. Karena tadi paritnya tadi gak bagus. Sama di Biawan dulu itu ya, di Biawan. Tahu jalan Biawan kan?
1: Tahu. Rumah Lia dulu.
0: Oh iya, di gang berapa?
1: Tapi Lia bukan di Biawannya, di jalan Sebel Salam, tau gak?
0: Sebel Salam. Oh tahu.
1: Iya, di situ.
0: Banjir kan daerah
1: banjir.
0: Situ.
1: Banjir, mama kan yang Lia berenang di situ.
0: Oh, kamu berenangnya di situ?
1: Iya.
0: Mantap. Tapi kayaknya sekarang udah gak sering banjir.
1: Iya,
0: ya?
1: Udah gak terlalu.
0: Pokoknya dulu tuh kalau udah hujan, wah kamu tahu ya.
1: Iya.
0: Wah, dalam rumahku udah kayak tinggal dua jari udah masuk deh air. Itu padahal dulu kan aku ngontrak ya waktu masih kecil. Karena memang ini ya rumahku tuh jauh. Mm-hmm. Jadi rumahku tuh, kalau rumahku yang sekarang kan deket Pelita 3 ya. Mm-hmm. Nah dulu tuh rumahku di Pelita 8. Mm-hmm. Akhirnya babeku tuh memutuskan untuk, ayo kita ngontrak rumah supaya anak-anak ini sekolahnya deket. Mm-hmm. Aku SMA 2, adekku SMP 2. Mm-hmm. Jadinya kan di tengah-tengah. Jadi emang ngontrak rumah supaya anaknya deket di kota, gak jauh. Mm-hmm. Nah, terus itu sering banget banjir ya. Wah itu menangis banget rasanya. Karena kayak setiap banjir dalam rumah lumpur.
1: Sama lagi.
0: Sama.
1: Iya. Terus ikan-ikan gitu tuh. Tapi dulu tuh apa ya, belum se-ekstrim sekarang kali ya. Kalau sekarang kan banjir ada ular, ada macam-macam kan. Kalau dulu tuh masih ikan-ikan. Kayak ikan-ikannya tuh kita tangkepin.
0: Oh iya, dulu tuh ada ikan-ikan.
1: Iya. Kalau banjir ada ikan.
0: Bener.
1: Kayak membawa berkah malah.
0: Oh pantas lihat udah kenyang makan ikan ya.
1: Iya benar.
0: Siapa ya kalau banjir tinggal ditangkap aja tuh lele digoreng.
1: Iya benar.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: teman berdua ada Bunga Reza. Kalau yang di depanku bunga apa nih kamu?
1: Bunga matahari.
0: Oh.
1: Secara matahari.
0: Oh, pantesan kamu kayak bunga yang apa? Orang-orang pada pengen banget dihadiahin matahari yang besar itu.
1: Oh ya, gara-gara ini ya, pasti gara-gara yang TikTok itu.
0: Iya, saya temanku ada tuh yang minta dihadiahin sama pacarnya. Minta dikasih bunga matahari yang besar banget itu. Big sunflower. Big sunflower.
1: Tapi bunga matahari emang lucu, Kak Imut.
0: Iya, jujur aku tuh orang yang suka banget sama bunga matahari.
1: Sama.
0: Suka banget, karena gak tahu ya, dia tuh kayak ceria.
1: Sama.
0: Kayak lihat ya, ceria, asik.
1: Asik.
0: Tapi kalau ngomongin soal Samarinda, akhir-akhir ini emang seringnya panas ya?
1: Iya, benar.
0: Ada hujan gak sih beberapa hari ini?
1: Ada sih.
0: Oh, ada?
1: Iya, ada.
0: Oh, ada?
1: Ada sore-sore gitu tuh.
0: Oh, kok aku gak ngerasa ada hujan ya? Ngerasanya panas doang aja. Tapi jujur benar yang kemarin disampaikan, kalau misalkan panasnya ini lagi panas yang ngeri banget.
1: Parah, iya.
0: Bahkan di kulit itu perih.
1: Kakak tau gak, rumah yang ada apa panggung? Otomatis lantainya lantai kayu.
0: Iya.
1: Atasnya ini kalau di kalau di dapur itu sayang, tapi kalau di kamar enggak sih. Mm-hmm. Tapi kan ada rawa kan di bawahnya. Jadi kalau rawanya panas, airnya menguap, Kak. Jadi kayak dikukus.
0: Oh iya Allah. Dengar-dengar mateng ya kalian.
1: Iya, mateng, udah mateng.
0: Iya, oh ternyata kayak gitu ya kalau rumah ini ya.
1: Iya, karena air bawahnya tuh kan panas kan, Kak.
0: Oh, tinggi enggak sih ya anunya kolongnya?
1: Tinggi enggak juga sih, karena enggak tahu ya, tinggi kali ya.
0: Seberapa? Selutut?
1: Enggak tahu, enggak pernah nyemplung, tapi tinggi kok, Mayan.
0: Oh iya. Aku masih yang kayak wow, berarti emang tinggi banget teman berdua. Iya. Aku saya jarang banget ke rumah panggung zaman sekarang. Kan rata-rata kan orang-orang tuh rumahnya rumah beton. Enggak bisa loh rumah panggung itu dibuat estetik itu juga.
1: Benar.
0: Iya kan? Mm. Bahkan di Banjarmasin kamu tahu enggak perumahannya, rumah panggung.
1: Lucu sih.
0: Iya, jadi dia ngejual rumah subsidi itu rumah panggung. Dan bentuknya kayak rumah ini, kayak rumah beton gitu bentuknya, tapi panggung.
1: Oh.
0: Iya, aku sampai kayak, ih lucunya rumahnya kok rumah panggung di Kalsel. Jadi kan ada tuh orang-orang yang suka promosiin rumah. Jadi rumah-rumahnya rumah panggung semua di sana ya.
1: Oh. Ada juga teman Lia punya rumah. Rumahnya tuh gede banget, Kak. Mm-hmm. Kayak Lia rasa bisa pakai motor di ruang tamunya.
0: Oh iya.
1: Gede banget kayak lapangan bola, memang gede banget. Itu ruang tamunya. Terus kan apa ya, dia tuh furniturnya dikit. Jadi kelihatannya tuh luas banget kan. Nah, dia kan rumah panggung, rumah kayu. Tapi tuh kayak dia pakai ini loh, tekel.
0: Oh.
1: Iya.
0: Rumah kayu pakai tekel.
1: Iya, makanya bingung. Dia depannya tuh kayu, tapi panggung, Kak. Tapi kok belakangnya tekel ya?
0: Oh, ini lantai gudang rumahku di lantai 2 itu pakai kayu, tapi di tekel.
1: Iya, nah begitu.
0: Tapi kayunya harus kayu ulin ya. Enggak boleh kayu-kayu sembarangan. Karena kalau kayu sembarangan nanti malah bahaya. Karena kan kayu ulin itu makin dia tua, makin dia kuat kan. Makanya sebutannya kayu ulin aja, teman produk itu namanya kayu besi. Tahu kan? Kalau sebutannya kayu besi enggak. Ya, jadi kalau misalkan kayu ulin itu sebutannya tuh kayu besi. Karena tadi dia tuh kuat banget ya. Bahkan kamu tahu enggak, mami aku tuh pernah kecolobok. Kalau orang kecolobok kan udah gitu aja paling luka ya.
1: Iya.
0: Karena mamiku nih keceloboknya tuh kehantam kayu ulin. Tempurung kaki mamiku pecah.
1: Hah?
0: Sampai sekarang. Jadi kayak kakinya mamiku tuh dekok gitu. Jadi kayak ini tulang-tulang gini, ininya bolong.
1: Sekuat itu ya?
0: Iya, itu gara-gara kayu ulin. Kayu ulin tuh ngeri banget. Dan bahkan nih, aku kan dulu aku tinggal ngontrak, pagernya tuh kayu ulin kan. Aku pernah lari, ternyata gak sengaja dengkulku ini dengkul nih. Dengkul kan ya? Itu tuh ke senggol kayunya. Jadi sampai 2 tahun babeku tuh sering nyabutin ini, nyabutin kita keselusupan gitu. Jadi di sini tuh masih sampai sekarang malah bekas, jadinya bulat gitu.
1: Kesuban
0: tuh ada 7.
1: Hah?
0: Di dalam situ. Padahal tuh aku cuma ngerasa kayak cuma kecucuk 3 gini doang. Ternyata sih kayak serpihan-serpihan kayu ulin ini masuk ke dalam.
1: Oh my god.
0: Jadi kayak babeku sering nyabutin kayak ternyata masih ada gitu sampai 2 tahun.
1: Ya Allah.
0: Serem itu. Ih, kamu jangan main-main sama kayu ulin, teman berdua.
1: Wow.
0: Udah kayunya tuh berat banget ya.
1: Oh wow.
0: Makanya kadang kalau orang Samarinda misalkan rumahnya ke rumah kayu gitu, tapi kayunya kayu ulin, pasti diginiin, ah itu sih orang kaya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kayu ulin pasti mahal, pasti dia orang berada ya.
0: Bener. Jadi kayak ah rumahmu rumah apa, rumah kayu gitu. Hmm, kayunya apa dulu nih? Kalau kayu ulin, wah itu kayu ulin tuh mahal banget. Jadi bapak mertuaku kan tinggal di Lobakung tuh. Lima rumah dari rumahnya dia itu tuh tetangganya rumahnya dibangun rumah ini, rumah apa namanya, rumah panggung. Dan rumahnya tuh full kayu ulin.
1: Wow.
0: Dua lantai.
1: Wow.
0: Bener-bener full kayu ulin. Jadi kayak aku bilang sama bapak mertuaku, ih mahalnya itu rumahnya pak. Iya fair, makanya dia ngebangun rumah itu tuh bertahap.
1: Oh iya.
0: Kamu mau bangun pakai rumah kayu ulin?
1: Mau kalau ada duitnya.
0: Bener. Atau pakai kayu.
1: Kayu. Kayu
0: kak kayu. Masih.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh. Loh, loh, loh, loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
1: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
2: Dua.
4: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
3: Hai, selamat pagi teman Pro 2.
4: Hai, pagi.
3: Pagi, semangat banget pagi hari ini. BTW, kita sekarang sudah terhubung dengan BMKG Kota Samarinda bersama dengan Prakirawan Aulia untuk
4: tiba-tiba jadi BMKGers.
3: Kok namanya sama-sama Aulia sih?
4: Aku ya ternyata.
3: Apakah ini kamu?
4: Iya, mungkin iya.
3: Kalau gitu langsung aja silakan Prakirawan Aulia.
5: Selamat pagi teman Pro 2 dan sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada Rabu tanggal 15 Juli 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 2 sampai 10 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 sampai 97%. Adapun untuk perkiraan cuaca maritim, selanjutnya untuk perkiraan cuaca di wilayah perairan. Untuk perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, tinggi gelombang diperkirakan kategori rendah, sekitar 0,5 hingga 0,7 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya, diperkirakan berawan tebal sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada sore hari. Angin secara umum bertiup dari barat laut hingga utara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam. Demikian sobat BMKG informasi perkiraan cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk informasi cuaca yang lebih detail dan update, silakan kunjungi stametsamarindabmkg.co.id. Serta ikuti media sosial kami di Instagram melalui @stametsamarindabmkg dan ex kami yaitu BMKG Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
4: Terima kasih Kak Aulia.
3: Kak Aulia. Wah, ternyata wow. Kamu tadi ya.
4: Iya, ternyata tadi Lia.
3: Ternyata Lia wow. Tadi. Kalau gitu teman Pro 2 kita masih lanjut ya. Yep. Ngomongin tentang si parit meluap, sekalian kasih tahu kita di tempat kamu gitu enggak sama alamatnya juga di mana?
4: Benar.
3: Jadi siapa tahu hari ini ada yang dengar kan? Bisa diselesain masalahnya.
4: Amin.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: masih ada cahaya. Sekarang bukan masih ada cahaya, emang terang banget cahayanya.
1: Tapi
0: tadi pagi gara-gara si Wahyu ngomongin soal bola, aku tadi pagi kayak kaget banget ngeliat orang rame banget di RRI.
1: Kenapa?
0: Kan jam 3 subuh malamnya. Aku nyampe sini tuh jam 5, jam 5 kurang lah. Terus kayak, ya Allah manusianya banyak betul, ini aku bingung nih kayak apa ini ya Allah.
1: Di mana kah di lapangan?
0: Ini, kamu liat gak yang gede backdrop itu?
1: Oh.
0: Itu layar tancapnya.
1: Oh, ih seru.
0: Terus di ini, di Gor Segiri juga ada tadi subuh sama. Waktu aku berangkat, oh orang-orang pada ini.
1: Ini bola apa sih, final ya?
0: Kalau semi.
1: Oh.
0: Kayaknya kalau nggak besok lusa ada lagi deh. Tapi aku nggak tahu finalnya kapan. Aku cuma tahu kayak oh lagi nobar, oh ada lagi nobar ya.
1: Iya.
0: Karena kebetulan babe aku tuh juga nggak suka bola ya.
1: Oh.
0: Jadi nggak gitu ikutin. Kalau aku sama babe aku tuh kayak bulu tangkis, tenis. Aku tuh SD udah dicekokin tenis. Sampai aku tuh punya atlet tenis favorit.
1: Siapa?
0: Namanya Roger Federer.
1: Oh,
0: bahkan aku hafal banget ya, yang suka masuk semifinal itu adalah Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray. Kalau yang cewek tuh ada Maria Sharapova, Serena Williams. Sehafal itu kan aku.
1: Iya, wow.
0: Karena udah dicekokin, apalagi kalau bulu tangkis, wah nggak usah lagi tuh ya. Yaudah teman produk, kita tunggu gabungan kamu, nanti kita bacain ya. Ya gabungan di Instagram, ntar kita bakal balik lagi di jam berapa ya?
1: Di jam 9
0: malam ya.
1: 9 malam, 24 jam tuh.
0: Enggak, kita baliknya 9 malam, berarti 12 jam lagi kita balik.
1: Iya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: lagunya apa ya? Jangan galauin aku please.
1: Eh, apa?
0: Ayo kamu move on. Lagu ketiganya NPD.
1: Oh iya.
0: Lagu yang pertama sempurnanya aku untuk dirimu kan. Lagu keduanya I love you but you lebih love me ya kan. Nah, yang ketiga tuh kayak jangan galauin aku kan aku udah punya pacar.
1: Beneran NPD sesuai sih sama grup bandnya.
0: Bener, bener banget. Aku tuh kayak ngerasa ya Allah, ini gimmick, kamu tau gak ya? Jadi waktu itu kan aku ada nge-comment NPD waktu dia nyanyiin lagunya di YouTube kan. Waktu yang dia ngobrol sama Mario sama si Niki.
1: Iya.
0: Nah, waktu itu muncul, aku langsung komen, please direkam jadiin lagu. Aku bilang gitu. Terus sebulan kemudian keluar lagu kan. Baru tiba-tiba komentar aku tuh dibalesin orang-orang banyak. Oh, ternyata ini semua gara-gara kamu yang merusak dunia permusikan. Oh, astaga. Kocak ya gitu. Ini lucu banget. Aku suka banget sama NPD BTW.
1: Oh iya.
0: Iya, aku kan NPCs.
1: NPC.
0: Ya, NPC. We are NPD. Yay.
1: Yay.
0: Tadi balik teman Prado yang ngomongin tentang aliran
1: air.
0: Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang ini ya, tentang aliran air yang ada di Kota Samarinda, kalau kamu tahu di luar negeri, di negara-negara yang sudah maju, mereka itu ya bahkan sebelum membangun, kalau kita tuh kan di Indonesia tuh gini, bangunan-bangunan udah jadi pelan-pelan gitu kan. Nah kalau di luar negeri itu ya karena mungkin mereka juga negara maju ya, mereka tuh udah buat duluan tata kotanya gimana.
1: Iya.
0: Nah jadi udah kebangun duluan infrastrukturnya, makanya bagus.
1: Paham.
0: Dan sedangkan di Indonesia,
1: iya, yang penting bangun dulu baru dibaikin gitu kan.
0: Bener. Kalau di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi memang apa ya, di Indonesia jadinya sering seperti itu strukturnya atau bangunannya gitu.
1: Terus kayak jadinya tuh apa ya, bukannya terselesaikan, kayak jadinya malah terus memperbaiki.
0: Jadi kalau ngomongin soal itu, makanya sebenarnya kita tuh perlu tahu, kadang belajar dari berbagai negara-negara yang udah punya sistem tata kota yang bagus.
1: Tapi jujur kalau udah jadi kayak Samarinda ini bingung juga sih kak, maksudnya udah jadi
0: bisa
1: kan?
0: Tapi biayanya cukup mahal lagi ya.
1: Iya.
0: Iya kan, sebenarnya bisa aja sih. Apalagi kalau misalkan tapi kalau kondisi lagi seperti ini ya, efisiensi. Kamu tahu nggak sih itu si taman yang deket teras? Aku pada sangat mengharapkan itu, cuman karena kondisi efisiensi kayak gini juga, menurut aku nggak pernah tahu itu kenapa. Cuman sekarang kan belum selesai kan?
1: Iya, belum dibuka-buka.
0: Bener. Tadi kan aku udah sempat ngomongin kita harus belajar sama beberapa negara luar yang emang sangat peka banget dengan tata kotanya. Belanda kamu tahu? Ini udah punya pengakuan dari pemimpin global dalam pengendalian banjir. Jadi Belanda ini pakai kombinasi sistem tanggul laut raksasa.
1: Oh, wow.
0: Pintu airnya juga otomatis dan ruang terbuka penampung airnya tuh dirancang dengan rekayasa tata kota tingkat tinggi.
1: Wow.
0: Jadi airnya dikelola supaya selaras dengan kehidupan perkotaannya.
1: Wow.
0: Jadi keren banget.
1: Wow.
0: Lah kita ayo siaga, tanggulnya nanti bocor, tanggulnya jebol.
1: Iya
0: kan, kayak dalam hati
1: iya lagi.
0: Belum lagi ada hoax orang-orang yang bilang, tanggul jebol.
1: Bendungan, iya lagi.
0: Ya Allah, ih sumpah ya, kamu kalau buka Instagramnya kepul.id itu ada video-videonya di Belanda. Wow, bagus banget aliran airnya. Jujur negara di Eropa yang sangat ingin aku datangin itu Belanda. Kalau di Asia tuh aku pengennya ke Jepang.
1: Iya, Jepang tuh sampai parit-paritnya ada ikan koi-nya.
0: Iya, benar. Kayak kamu tahu enggak sih teman Pro 2, bahkan di perkampungannya aja itu mereka fasilitasnya tuh lengkap banget. Walaupun kemarin orang Jepang ikut sempat sedih ya.
1: Kenapa?
0: Gara-gara kedatangan pendatang dari India, hey itu. Juga yang kayak gini loh, ini kenapa sih orang India kok orang Jepang mau sih menerima imigran dari India gitu loh.
1: Maksudnya Jepang ya, beda ya,
0: ya
1: ininya
0: kan, beda dari ini ya, dari apa ya,
1: gaya hidup juga beda.
0: Benar, orang Jepang itu kan terkenal dengan keteraturannya, bersih. Tapi BTW teman-teman aku beberapa banyak yang kerja di Jepang tahu.
1: Oh, iya.
0: Di Indonesia nggak dapat kerja.
1: Oh iya,
0: susah dapat kerja di Indonesia tahun pro 2. Banyak teman aku yang akhirnya tuh kayak pilih ke luar negeri.
1: Ih, jujur takut.
0: Kamu tahu gak sih waktu itu ada video yang ini orang Indonesia yang nanya ke warga Malaysia, berapa UMR Indonesia?
1: Oh iya, tahu.
0: 20 juta, 15 juta, 40 juta, tidak. kalau di Jakarta kan hampir 5 juta. Mereka pada shock. 5 juta kan? Belum kamu lihat di Kalimantan dengan biaya hidup yang mahal. Belum lagi di daerah Pulau
1: Papua
0: Jawa.
1: Papua lagi.
0: Oh iya. Kalau enggak salah UMR Papua tuh tinggi kok. Lumayan. Tuh,
1: berapa? 4 juta setengah
0: UMR-nya. UMR terkecil di Indonesia itu kamu tahu berapa
1: enggak? Jogja.
0: UMR terkecil itu di Banjarnegara.
1: Banjarnegara tuh di mana? Jawa.
0: Di Banjarnegara tuh Jawa Tengah. 2 juta.
1: Astagfirullah.
0: 2 juta. Bahkan dulu tuh tahun 2000 berapa aku lupa banget atau ceritaan di Purworejo, di Solo. Solo tuh 2 jutaan waktu itu deh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kamu enggak tahu di Solo sekarang berapa UMR Solo berapa sekarang? Ah, tuh kan benar. UMR Solo tuh 2.500.000.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kayak padahal waktu itu aku pernah dengar dari suami aku kan dia cerita gaji orang berpasangan under 10 juta tuh masuk ke dalam golongan orang yang tidak mampu gitu katanya.
1: Iya, kan?
0: Tapi melihat UMR kita aja
1: sedih.
0: Jadi kayak bingung, ya ini gimana? Iya. Kamu menggolongkan orang seperti itu tapi UMR-nya gimana?
1: Lia ingat, dosen Lia pernah bilang waktu itu tuh kan ada kayak rata-rata Indonesia ini bisa dibilang negara-negara yang rata-ratanya kaya atau enggak. Kan itu kan lagi belajar kualitatif kuantitatif nih Kak. Kita ini lagi belajar kuantitatif. Kalau dilihat dari kuantitatif ternyata persenan Indonesia ini masuknya ke dalam golongan kaya. Tapi ternyata itu uang-uangnya itu kan dibagi rata kan Kak. Per kalau misalnya per satu orang itu tuh jadinya jadi kaya Kak. Kakak paham gak sih?
0: Paham.
1: Iya kan? Nah, tapi ternyata duitnya ini nih cuma diambil sama segelintir orang gitu loh Kak.
0: Ah benar.
1: Kalau dilihat dari kuantitatif kayak kita ini negaranya emang banyak yang kaya.
0: Iya, dan menurut aku tuh sebenarnya tuh tata kota kita apapun yang terjadi bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Bisa diubah dan lain-lain hal. Tapi ya tadi ada oknum ya kan?
1: Oknum.
0: Oknum. Kita kan enggak bilang gimana, cuman oknum.
1: Iya.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Ya, teman Pro 2, ternyata tadi mulai dari kita ngomongin tentang UMR, wow, di Indonesia sedih banget ya.
1: Iya.
0: Kayak kamu apalagi ya sebagai mahasiswa yang ntar lagi udah mau, kamu udah lulus kan ya?
1: Belum? Iya, udah. Dan bingung banget mau cari kerja di mana. Oh iya, Lia pernah tanyakan, kan pacar Lia orang Thailand. Kan dia nanya, iya aku puna. Nah dia nanya, kamu ntar kalau mau lulus kerjanya mau di mana? Terus udahlah ya kasih tahu kan begini. Emang gaji rata-ratanya di sana berapa sih? Kan kita kan 3,8 gak sih kak?
0: Iya Adi sama Rinda.
1: Iya Lia bilang kayak 3 jutaan. Saya kaget, ah, kecil berapa? Banget. Ini Thailand ya kak? Maksudnya kita sama-sama negara berkembang nih.
0: Iya sama-sama Asia Tenggara, ya, saudara lah.
1: Iya saudara nih kan. Fresh graduate-nya 10 juta. Fresh graduate.
0: Di sini tuh fresh graduate 10 juta tuh kelas manager kalau di swasta, tapi manager perusahaannya beda-beda ya.
1: Yeah.
0: Ini perusahaan biasa biasanya. Kalau udah perusahaan-perusahaan gede tuh bisa lebih dari itu.
1: Iya, yeah, puluhan.
0: Tapi fresh grad di sini mah UMR.
1: Iya kan? UMR alhamdulillah. Biasanya 2 juta.
0: Bener. Dan apalagi tahun ini ya. Wah. Kayaknya gak jelas nih, gak ada pembukaan apa-apa nih mas ini.
1: Iya makanya, takut banget
0: ya. Tapi tadi ngomongin Bangkok, kamu pernah gak sih ngomongin tentang banjir sama...
1: Iya, apa? Di sana banjir juga.
0: Tapi gak separah di Indonesia?
1: Kalau dibilang parah-parahan sih, di sana juga lumayan genang gitu loh kak. Tapi mereka cepet surutnya juga gitu.
0: Ini aku udah baca nih, kalau di Thailand itu ada sistem terowongan bawah tanah. Jadi pemerintahnya ngebangun jaringan terowongan air bawah tanah raksasa untuk mempercepat aliran air dari kanal-kanal menuju sungai Chao Phraya.
1: Iya.
0: Terus juga dia itu polder sama tanggulnya, dia pakai sistem polder dengan membangun tanggul tinggi. Ada stasiun pompa air juga untuk ngebatasin wilayah daratan supaya nggak tergenang luapan sungai. Karena kalau ngomongin Thailand tadi ya teman Pro 2, Thailand itu untuk di Asia Tenggara, kalau nggak salah nomor 1 deh. Kunjungan turis itu banyak ke Thailand.
1: Iya.
0: Untuk di Asia Tenggara ya. Jadi memang penting banget adanya tata kota itu.
1: Itu juga tuh kak, apa namanya, Fajar Lian nanya, padahal kalau bagus-bagusan Indonesia, tapi kenapa turis banyak datangnya ke Thailand ya? Terus kayak kita berbincang-bincang, ternyata dia punya pengalaman buruk
0: di Indonesia?
1: Iya, karena kenapa? Karena kata dia kalau di Indonesia tuh dia selalu dimintain duit kan, misalnya baru turun bandara mau cek-cek apa sih visa apa segala dimintain duit.
0: Oh iya.
1: Iya, kata dia oh mungkin gara-gara itu kali ya gitu.
0: Oh gitu, ih sedih banget.
1: Makanya padahal kayak alam
0: kayak berasa sih, kamu tau gak sih Juju yang dia ke Afrika, ke Burundi?
1: Gak tau.
0: Iya jadi dia tuh ke Burundi kan ya. Terus itu di Burundi itu dia tuh diminta-mintain duit gitu. Baru turun udah dimintain duit.
1: Iya.
0: Jadi kayak separah itu teman Pro 2 di Burundi. Berarti kita sama dong kayak di Burundi.
1: Mungkin gak separah itu kali ya, tapi dimintain duit juga. Makanya dia bilang,
0: karena tahu dari bahasanya kan, oh ini orang luar nih.
1: Iya gitu. Jadi baru nyampe bandara.
0: Itu yang bikin akhirnya apa yuk? Indonesia tuh akhirnya mengalami penurunan adanya turis tadi. Karena apa? Karena itu tadi orang-orang yang suka pungli-pungli gak jelas.
1: Iya, belum lagi ditipu-tipu kak.
0: Benar.
1: Itu pacarnya waktu dia ke Bali, dia ditipu udah sering banget. Kata dia, aku beli air putih kecil 20.000 tuh bener ya? Hah, 20.000? Semana tuh 20.000?
0: Kamu pernah ketemu dia gak udah ya?
1: Belum.
0: Tapi next bakal ketemu.
1: Semoga.
0: Bilangin sama dia ngapain ke Bali, ke Samarinda lah.
1: Iya, makanya dia bilang kalau ke Indonesia lagi, telepon aja. Jadi bisa ngomong, ini nih orang Indonesia asli.
0: Ih, asik.
1: Gak bakal ditipu-tipu.
0: Iya, aku gak bakal nipu, jadi tolong jangan tipu aku.
1: Yes.

0: Taulah ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: Asik, catch eye. Aku sekarang udah semakin hafal dengan girl group Korea.
1: Yang ini
0: kamu tau nggak? Pro 2 tuh sempet nggak boleh muterin lagu Korea.
1: Oh, kenapa?
0: Baru boleh lagi tuh 2023.
1: Kenapa?
0: Nggak boleh. Karena orang-orang terlalu cinta Korea banget kan. Oh, jadi lagu Koreanya di stop supaya orang Indonesia itu tuh lebih suka lagu-lagu Indo.
1: Oh, benar sih, tapi sampai sekarang orang Indonesia suka lagu-lagu Indo.
0: Tapi jujur, sekarang lagu Korea tuh nurun loh di Indonesia.
1: Iya.
0: Karena sekarang tuh orang-orang tuh lebih memuja-muja band yang ada di Indonesia.
1: Bener.
0: Jadi balik ke zaman era 90-an dan 2000-an awal lagi nih.
1: Oh iya.
0: Karena orang-orang itu suka Korea tuh dari tahun 2007. Sampai 5 tahun yang lalu lah.
1: Tapi tren itu emang gitu sih Kak. Maksudnya maju mundur aja kan.
0: Bener. Makanya kalau kamu teman Pro 2 kalau dengerin kenapa ya RRI itu lagu Indonesianya banyak. Karena memang kan namanya Radio Republik Indonesia.
1: Iya.
0: Bukan RRB.
1: Radio Republik apa?
0: Barat. Kok jadi Barat teman Pro 2. Tadi ya ngomongin tentang negara dengan tata kota yang terbagus, Jepang tuh juga masuk loh.
1: Wajar sih.
0: Kayak wilayahnya yang Tokyo. Nah, Jepang itu punya sistem drainase bawah tanah raksasa, terowongan puluhan meter dalamnya, dan bisa menampung mengalirkan air bah dengan cepat ke sungai besar ketika terjadi badai ataupun topan ekstrim.
1: Keren ya.
0: Tapi emang di Jepang itu kan sangat teknologinya melek banget ya. Bahkan kalau ada tsunami pun mereka udah tahu nih.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, bener.
0: Gempa atau apapun tuh mereka yang
1: Itu negara apa ya Kak yang dia bisa memecah gelombang tsunami itu?
0: Hah?
1: Iya, jadi dia bisa meminimalisir tsunami. Jadi gelombangnya itu kan awalnya dari tinggi, dia bisa mengecil pas mau nyampe ke kota itu.
0: Memecah gelombang tsunami?
1: Iya, negara apa ya?
0: Kita cari ya. Negara yang bisa memecah gelombang tsunami, Jepang.
1: Oh iya, Jepang ya.
0: Ah, memecah dan menahan gelombang tsunami.
1: Iya, Kak.
0: Pasca bencana dahsyat tahun 2011.
1: Iya,
0: jadi dia ngebangun tembok laut yang namanya sea wall. Dan panjangnya 400 km. Padahal ada cara yang bisa dilakuin seperti penanaman mangrove.
1: Iya.
0: Mangrove itu teman Pro 2, dia menahan si kencangnya gelombang tsunami itu supaya tidak merusak ke kita gitu loh. Makanya itu penting banget yang namanya nanam-menanam teman Pro 2. Nanam mah bukan cuma sekadar menanam, tapi memang tadi ada manfaatnya.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin di Kalimantan tuh emang rata-rata tuh ya Indonesia sih sebenarnya yang kalau ngomongin soal banjir-banjir tuh emang parah banget.
1: Iya, benar. Apalagi di Jakarta. Lia pernah loh kebanjiran di Jakarta.
0: Hah? Itu pas ngapain?
1: Pas pertukaran itu, pertukaran mahasiswa.
0: Oh.
1: Kan Lia di Jakarta Utara. Bener. Kan? Itu deket Ancol kan maksudnya. Deket-deket tuh situ. Dan di Muara Angke. Itu tuh banjirnya lumayan banget.
0: Oh.
1: Dan banjirnya
0: Muara Angke itu Jakarta mana?
1: Utara.
0: Utara ya.
1: Dan banjirnya itu tuh yang kan di Samarinda coklat ya.
0: Benar.
1: Tapi banjirnya tuh yang benar-benar coklat pekat. Terus abis tuh bau banget, sumpah demi Allah.
0: Kamu tahu enggak itu kejadian sama aku tahun 2020. Jadi kan aku tuh mau pulang ke Samarinda. Kamu tahu ya, aku enggak bisa pulang. Gara-gara apa? Susah akhirnya pesawat aku di cancel.
1: Kenapa?
0: Gara-gara di Jakarta lagi banjir, sampai-sampai bandaranya juga banjir.
1: Ya Allah.
0: Terus waktu itu aku udah mesen tiketnya terlanjurnya di Halim, bukan di Suta. Jadi aku mesen tiketnya tuh di Halim. Jadi aku gak bisa pulang, akhirnya tuh tiket aku diundurin tuh. Habis tiket aku diundurin, bingung dong, karena aku besoknya nih ternyata masih ada sisa banjirnya ya. Nah, bahkan kamu tahu di dekat Monas, itu tuh dekat Monas itu kalau agak kesana lagi dikit tuh ada sungai. Air dari sungai itu udah ke jalan raya. Air dari sungai, kita gak pernah kan di Samarinda. Air sungai Mahakam itu sampai yang benar-benar hampir membanjiri itu. Tapi cuma cipok-cipok doang. Ini sampai mau keluar airnya.
1: Ya Allah.
0: Semenjarakan itu, dan akhirnya aku itu naik kayak ini loh, kayak apa ya, mobil minibus gitulah.
1: Yang tinggi.
0: Yang tinggi. Dan itu ke Halim, itu malah sudah hari kedua. Kayak pusing banget nyari tempatnya ya, karena benar-benar di mana-mana banjir.
1: Ya Allah.
0: Itu, jujur li, itu pusing banget teman Pro 2.
1: Ya ampun.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Yeay. Eh udah mau jam 10.
1: Ya. Eh kak, hari ini adalah siaran terakhir.
0: Iya lagi. Kenapa sih aku selalu dapat siaran terakhir akhir-akhir ini?
1: Ya.
0: Eh kamu tau gak, berarti nanti hari Jumat. Eh hari Jumat tapi kita siaran rame-rame.
1: Iya. Datang malam.
0: Ya.
1: Kakak siang, eh kakak pagi.
0: Aku pagi, kamu malam.
1: Kayaknya Lia malam deh.
0: Ya. Jadi hari ini siaran siaran terakhir Lia.
1: Iya, dadah.
0: Apa yang mau disampaikan ya?
1: Sedih, enggak ah, nanti kayak kemarin nangis lagi.
0: Tapi jujur Lia itu kayak, tapi ya, waktu pertama kali siaran aku enggak terlalu banyak komplain cara siaran kamu kan?
1: Masa sih?
0: Enggak,
1: karena kakak enggak dapat parahnya Lia. Kak Anom yang dapat. Kak, waktu pertama kali siaran Lia tuh benar-benar begini. Oh iya kak.
0: Tapi enggak separah itu tapi Lia. Tapi kamu cepat banget perkembangannya ya.
1: Masa sih?
0: Lah, ketemu sama aku siaran tuh kan cuma baru beberapa kali kamu siaran. Aku tuh nggak nyampe lima, kamu tuh nggak nyampe lima kali kok.
1: Oh, iya?
0: Siaran udah langsung dapet ke aku.
1: Oh.
0: Terus kayak oh enak siarannya Lia, santai santai banget, karena waktu itu juga tema pertamanya tuh itu tentang keyatiman.
1: Oh, relate karena relate.
0: Lia yatim waktu itu.
1: Iya, trio.
0: Trio yatim nih. Dark banget pagi-pagi.
1: Bikin girl band kita ya.
0: Bikin girl band. Tapi emang waktu itu gara-gara ngomongin itu juga ya.
1: Iya.
0: Pokoknya semangat buat Lia. Iya. Sukses terus di luar sana. Aku yakin, aku tuh yakin tahu sama orang-orang yang terus mau berusaha, Tuhan itu gak bakal diem aja.

0: agak-agak nggak masuk akal, tapi kayak aku banyak pas tadi kamu kemarin ngomong gitu, aku langsung mikir gini,
1: hah emang iya?
2: Coba serius
0: ceritanya gimana? Coba
2: kita baca. Download dulu Word-nya ya.
1: Waduh.
2: Oh lama ya. Pas tutupan bu, pas tutupan aja deh, lihat kasih tahu ke kakak.
0: Ini udah tutupan apa?
2: Selesai ini, selesai siaran.
0: Oh, karena masih harus diunduh ya.
2: Iya nih, ngunduh dulu.
0: Ya Allah, ya udah deh teman Pro 2, mohon maaf, siapa tahu nanti suatu saat nanti Lia bakal postingnya di Instagramnya, di follow IG-nya Lia. Ya udah kalau gitu Lia, bye bye.
2: Bye bye.
0: Suara siaran Lia harus pamit dari udara dulu teman Pro 2. Iya. Bye bye Lia.
2: Bye bye Kak Vera. Bye bye teman Pro 2.
0: Sarangi.
2: Sarangi.
0: Jangan nangis.
2: Enggak nangis.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Pro 2 Update bersama Cindy, tepat di jam 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Indonesia secara resmi memberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk warga Kazakhstan mulai 9 Juli 2026. Kebijakan ini dinilai merupakan langkah strategis untuk mendorong sektor pariwisata, investasi, dan hubungan bilateral dengan tetap dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan selektivitas. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana tim nasional bola basket putri Indonesia akan menantang India dalam pertandingan penentuan juara grup A Piala Asia Bola Basket U18 Putri Divisi B 2026 di Nimbi Butur Stadium Bangkok Rabu pada 15 Juli mendatang teman Pro 2. Indonesia dan India sama-sama belum terkalahkan dengan membukukan 2 kemenangan. Pemenang pertama pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat akan berlangsung melaju ke semifinal sebagai juara grup. Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor Tom Holland memuji penampilan penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland selama Piala Dunia FIFA 2026, menyebut permainan sepak bolanya sebagai luar biasa. Sebagaimana dikutip dalam siaran People pada Selasa teman Pro 2, Holland dalam acara itu juga menceritakan pengalamannya mengirim pesan langsung melalui platform media sosial kepada Haaland. Aktor asal Inggris tersebut melalui DM mengajak Haaland untuk bertemu tetapi pesannya diabaikan. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari Rabu ini? Terus juga tadi pagi siapa yang nobar Piala Dunia teman Pro 2? Jadi tuh di sini di RRI, di lebih tepatnya tuh di depan halaman kantornya lagi buka nobar gitu, khusus buat semifinal match. Kalau misalkan tadi pagi kan itu Spanyol sama Prancis ya teman Pro 2 ya, di mana Spanyol kan menang 2. Apakah jagoan kamu tadi pagi kalah atau malah menang teman Pro 2? Terus tuh juga nanti kita tuh bakal ada kayak nobar lagi di final match juga. Tepatnya tuh di sini juga teman Pro 2 di depan RRI Samarinda. Buat kamu yang kayak masih bingung di mana RRI Samarinda, ya kita ada di Jalan M. Yamin nomor 8. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 bisa langsung datang ke sini, terus juga gratis gitu lah. Jadi biar ajaklah teman-teman kamu, bapak kamu, keluarga kamu semuanya buat kita nonton bareng gitu teman Pro 2. Anyways tadi aku kayaknya lupa deh belum perkenalan ke kamu. Jadi aku Cindy di sini yang bakal menemani kamu di Pro 2 Hits List sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan lupa untuk ping-ping aku request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. Bisa ke WhatsApp kita tuh teman Pro 2 di 0812 5848 7885, atau ke Instagram kita teman Pro 2. Barusan banget aku ada bikin story, pokoknya lucu banget deh ya. Bisa langsung kamu jawab di question box-nya gitu di @RRI Pro 2 Samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi aku tungguin dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

By the way, teman Pro 2, aku lihat-lihat kayaknya nih udah banyak banget yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRI Pro 2 Samarinda buat kepengen request lagu tuh teman Pro 2. Tapi sebelum aku bacain yang di Instagram story, kita beralih dulu kali ya ke WhatsApp. Ini juga udah ada beberapa yang ngechat teman Pro 2, katanya nih, "Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih." Tapi sayang banget teman Pro 2, untuk lagunya Vanessa Z yang Menjauh masih belum ada di playlist nih. Tapi jangan khawatir, jangan panik, jangan galau, jangan gundah gulana. Buat kamu teman Pro 2 yang emang belum ada lagu yang di request, bisa kok buat request lagu lainnya lagi gitu. Dan ini tadi yang request dari Amalia teman Pro 2 via WhatsAppnya Pro 2 gitu, lewat chat. Dan sekarang kita lanjut lagi teman Pro 2, lagi-lagi udah ada yang gabungan juga di WhatsAppnya Pro 2. Teman Pro 2 ini ada dibilang dari Kak Lara Purnamasari teman Pro 2, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta gitu, dari JKT48. Siapa di sini yang fansnya JKT48 teman Pro 2? Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus kamu teman Pro 2, JKT48, Fortune Cookie.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: 2.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Lanjut teman Pro 2, kita lanjut gabungan juga nih. Aku bacanya yang udah gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Lumayan banyak juga nih yang kepengen request lagunya Mesahira teman Pro 2. Kayak aku tuh baru upload langsung tuh udah kayak pada banyak banget nih yang kepengen request lagu yang tadi tuh di ujung minggu by Mesahira. Nih aku bacain nih yang request, ada dari April.SHD, terus tuh juga dari Rifka Aurel teman Pro 2, sama nih kepengen request lagunya tadi tuh Mesahira di ujung minggu, sama nih ada Virgo Gize, dan masih banyak lagi lah teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang belum request lagu, kasih tahu aku buat lagu yang pengen diputerin di Pro 2 di sekarang ini, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa ping-ping aku tuh teman Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp atau di Instagram dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja aku puterin khusus buat kamu Mesahira di ujung Sabtu. Enggak dong, di ujung minggu teman Pro 2.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan dengari.

By the way, teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih ada beberapa teman kamu mungkin yang kayak kurang interest gitu sama dunia bola, tapi karena memang lagi momentumnya sama Piala Dunia, jadi orang-orang tuh pada rame banget buat kepoin soal si Piala Dunia gitu. Salah satunya adalah aku, teman Pro 2. Karena aku tuh benar-benar kayak ibaratnya tuh gak begitu tahu sama sekali soal Piala Dunia, justru jadi tahu gitu soal kayak peraturan permainan bola gimana, terus tuh juga kayak berapa lama sesinya, terus tuh ternyata ada kayak semacam tendangan penalti dan kayak masih banyak lagi peraturan-peraturannya gitu. Terus juga aku tuh sempat kayak kepoin gitulah teman Pro 2, kayak apa sih serunya menonton bola gitu ya, apalagi dari aku pribadi ngelihatnya kayak ya udah sih, maksudnya kayak main itu tuh kan main bergu, terus tuh kayak main tendang-tendang bola dan dia tuh kayak masuk gawang. Ternyata serunya itu teman Pro 2 kalau misalkan kayak nonton Piala Dunia, apalagi nonton bola-bola gitu ya, yang bikin seru tuh kalau misalkan ternyata udah kayak permainan strategis, beregu dan semacamnya, terus gol gitu, alias bolanya tuh masuk ke gawang. Nah aku tuh awalnya bingung gitu ya, jadi ya udahlah aku ikut nonton aja dulu ya dengan euforia tersebut. Ternyata emang beneran serunya tuh di situ teman Pro 2, ngelihat kayak dari satu lawan ke lawan satunya kayak main buat ngenuntun bola dan semacamnya gitu, ternyata itu serunya. Dan aku tuh jadi ikutan kepo juga gitu ya sama si Piala Dunia ini tuh teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong Piala Dunia, kita mending lanjut ke Pro 2 His List. Apa hubungannya? Gak ada sih teman Pro 2. Karena habis ini juga ada yang request lagu dari Olivia Dean, teman Pro 2. Ini juga salah satu lagu favorit aku. Makasih loh yang udah buat request lagu ini. Terus judulnya ini ada dari So Easy to Fall in Love. Jadi apakah kamu sedang berbunga-bunga kah teman Pro 2? Jadi langsung aja deh aku puterin lagunya khusus buat kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Siang-siang udah diajakin ngebucin teman Pro 2 sama lagunya Duke and Nick Jonas tadi. Lagu yang baru aja kita dengerin dengan judulnya adalah This Is What Forever Feels Like, teman Pro 2. Aku aja pas dengerinnya, ih kayaknya ini so sweet banget deh. Cocok banget buat kamu mungkin pakai buat tahu kan kayak macam background music kayak di Instagram story gitu. Tapi teman Pro 2 tadi ternyata udah ada yang gabungan juga tuh di WhatsApp tadi dari Kak Lara Purnama Sahari ini. Ini Kakak Cindy ya? Bener, ini dengan aku. Apa kabar Kak Lara? Long time no hear. Apa ya? Itu pokoknya gitulah teman Pro 2. Terus kan tadi sebelumnya aku tuh ada ngomongin soal Piala Dunia gitu. Jadi sempet nanya tuh Kak Lara tadi, Kakak Cindy dukung siapa nih? Tinggal tersisa 3 negara lagi. Jujur, karena aku tuh ngikutinnya tuh kayak lompat-lompat gitu loh teman Pro 2. Awalnya aku tuh tadi pengen ngedukung si Prancis teman Pro 2, tapi sayang banget ternyata harus pulang. Tapi menurut aku ya, dari yang awalnya 32 besar masuk ke 16 besar, terus masuk ke semifinal dan sempat dan sampai sekarang tuh udah kayak mau masuk final, itu luar biasa banget sih. Kenapa aku pilih Prancis ya teman Pro 2. Maksud aku Prancis karena di situ tuh ada salah satu pemain favorit aku, yaitu si Mbappe gitu. Kalau kamu Kak Lara atau mungkin teman Pro 2, siapa nih jagoan kamu? Tadi kalau Kak Lara dia bilang, oh Spanyol aja Kak. Boleh sih Spanyol aja. Kira-kira buat berikutnya nih, menurut kamu teman Pro 2 alias di tanggal 16 nanti, siapa nih yang bakal menang di semifinal berikutnya gitu. Tapi aku hampir kelupaan nih ya ngomongin

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang

Ujang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi menuju siang, teman Pro 2. Sekarang waktu udah nunjukin jam 11 lewat 21 waktu Indonesia Tengah gitu. Udah ada yang kepikiran pengen makan siang apakah, teman Pro 2? Apa kepengen makan berat atau mungkin kayak nyemil-nyemil aja gitu? Kalau aku sih tadi karena berhubung udah makan, jadi aku masih belum ada kepikiran buat pengen makan berat gitu. Tapi mungkin kalau cemilan boleh sih ya, teman Pro 2. Dan masih barengan sama aku Cindy di sini di Pro 2 Hits List, teman Pro 2. Kali ini aku masih pengen ngajakin kamu buat gabungan, buat kasih tahu aku lagu apa yang pengen diputerin di ruang siar sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti tuh. Bisa ping-ping aku, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram kita, teman Pro 2, lebih tepatnya di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Kalau kamu ngeliat ada story ikan-ikan goyang pakai topi koboy, itu adalah, iya, siapa lagi pelakunya kalau bukan Cindy, teman Pro 2. Karena ini ada yang nyinggung aku, bukan nyinggung yang kayak gimana-gimana sih, tapi ada di story-nya @RRIPro2Samarinda, kepengen request lagunya Heart to Heart Kak yang Root. By the way, yang post gini pasti Kak Cindy. Iya, bener banget. Ini Izan, teman Pro 2. Izan tuh dari teman-teman Announcer Academy yang baru aja, bukan baru aja sih, alias sebentar lagi udah mau kelar tuh. Sedih tapi bohong. Bercanda, teman Pro 2. Tapi lanjut aja deh, aku bakal puterin lagu dari kamu nih, Jan ya, Heart to Heart, dengan judulnya adalah Root.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Adelibu yang terhormat, sebentar lagi kereta bandara tiba akan berjalan.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

By the way, kayaknya aku lihat-lihat nih ada lagu baru teman Pro 2 ya. Karena di Instagram story-nya ada lumayan banyak nih yang kepengen request lagu satu ini. Jadi ada yang kepengen request lagunya Kenris dengan judul lagunya adalah Semesta tuh teman Pro 2. Yang request juga gak cuman sendiri, tapi juga lumayan banyak nih ada dari Riva, MRWA, terus juga Kenko Archive teman Pro 2, dari KNRZ 777, itu apakah nomor 77 triple itu teman Pro 2? Tapi ini setelah aku cari lagi ternyata masih belum masuk ke playlist gitu. Tapi teman Pro 2 jangan bersedih hati, jangan galau karena masih bisa buat request lagu lainnya gitu. Sampai nanti kita merapat di jam 12 siang alias masih ada waktu sekitar setengah jam lagi buat aku nemenin kamu di Pro 2 Hits List tuh teman Pro 2. Tapi lanjut lagi aku bakal bacain juga udah beberapa yang gabungan. Ini ada yang kepengen request lagunya seperti biasa dari Nabila Takiyah teman Pro 2, yaitu dengan judulnya adalah Cegil dari Fariza underscore Naura 08, terus juga ini dari TTA underscore FAHR. So buat kamu yang belum kasih tahu aku lagu apa yang pengen diputerin, langsung aja ping-ping aku teman Pro 2 dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Easy Love dari Love, teman Pro 2, lagu yang menemani kita tadi barusan banget gitu. Lagunya enak banget ya ternyata. Tapi aku tuh kayaknya kepikiran deh, mungkin adakah nanti yang pengen bikin lagunya, kalau Love kan Easy Love gitu, mungkin Easy Love, iya benar kan Easy Love, tapi mungkin berikutnya ada yang kayak pengen bikin Medium Love kah atau Hard Love, udah kayak tingkat kematangan aja, well done gak, atau kayak macam kematangan daging, teman Pro 2. Tapi ngomongin soal kematangan ya, aku sebenarnya pengen ngomong gak nyambung lagi, tapi ya udah deh, jangan, kasihan kamu teman Pro 2. Kemarin banget itu kan kita dari Pro 2 kayak ada habis bikin talk show gitu lah ya. Jadi seru banget teman Pro 2, karena kita tuh kayak ngomongin soal aku bisa, kita bisa gitu loh. Jadi ibaratnya ya semua orang tuh sebenarnya bisa gitu, asalkan kita kayak dimulai dulu, dicobain aja dulu. Setuju, sepakat, atau sejuta teman Pro 2? tapi ngomongin soal talk show kemarin ya, aku juga kayak pengen ngasih tahu kamu, kalau misalkan pengen kepoin gimana keseruan talk show kita kemarin, bisa banget kamu buat ngeliat siaran ulang kita di YouTube-nya RRI Samarinda gitu teman Pro 2. Tapi lanjut lagi deh ya, kali ini di Instagram story udah ada yang gabungan juga di @RRIPro2Samarinda dari Sasa underscore Sasa yang belakang 4 kali gitu sama 04. Dia kepengen request lagu Min, request lagu In Another Life by Katy Perry teman Pro 2. Tapi sayang banget lagunya tadi tuh untuk yang In Another Life masih belum ada gitu di playlist. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena aku bakal puterin lagu Katy Perry yang lainnya. Sebenarnya ini bukan lagu yang kayak terbaru banget sih, tapi bisa juga aku puterin buat kamu. Tapi jangan khawatir, karena masih bisa buat kamu request lagu lainnya yang lebih top, lebih mantap, lebih favorit. Pokoknya teman Pro 2 barengan sama Cindy di Pro 2 Hits List. Dan langsung aja deh aku puterin lagunya Katy Perry, Wide Awake.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Request lagu dari jam 11 sampai jam 12 gitu, khusus di hari Sabtu doang, teman Pro 2. Setelah ini pastinya aku bakal masih menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. Jadi teman Pro 2 pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan, karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
0: Tenang. Menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Wow, aku salah fokus banget teman Pro 2 sama lagu yang baru aja kita dengerin dari Mita Lestari, Diamku Bersuara. Bayangin tuh, itu adalah bentuk cinta. Menurut aku, bentuk cinta yang paling tinggi adalah karena dia itu mendoakan dalam diam gitu loh. Jadi ibaratnya tadi katanya rahasia aku sama Tuhan. Ih, so sweet banget gak sih teman Pro 2? Tapi biar lebih so sweet lagi, di siang kali ini aku bakal kenalin kamu sama salah satu makanan, yaitu namanya adalah kue tumpok teman Pro 2. Siapa yang udah cobain kue tumpo? Jadi kue tumpo ini adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari Aceh tuh teman Pro 2. Nah jadi salah satu keunikan dari makanan tradisional khas Aceh tersebut karena bentuknya itu unik teman Pro 2. Dimana kue tumpo ini biasanya memiliki bentuk beragam, mulai dari bunga, dedaunan, dan masih banyak lagi. Walaupun demikian teman Pro 2, bahan untuk membuat kue tumpo ini memang ternyata gak serumit bentuknya. Jadi kalau kamu ngeliat kue tumpo ini gak cuma kayak bentuk bunga-bungaan dan semacamnya gitu, tapi bener-bener kayak diukir secantik dan sedemikian rupa biar lebih kelihatan cantik juga gitu teman Pro 2. Kue tumpo ini ternyata juga memiliki nilai dan tempatnya itu tersendiri di tengah masyarakat. Apalagi kue tradisional ini juga punya kaitan yang erat banget sama tradisi yang ada di tengah masyarakat Aceh gitu teman Pro 2. Dan nanti kita bakal kepoin lebih lanjut lagi soal si kue tumpo ini. Tapi mungkin kita dengerin dulu lagu Afgan, salah satu lagu favorit aku juga di salah satu albumnya. Itu adalah Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta.

0: Mas. Isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

By the way, teman Pro 2, sebelum lanjut, aku mau ngingatin juga kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya, tepat di jam 12:21 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Love you.

0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kalau tadi sebelumnya aku udah ngomongin soal berbagai kue, nah kali ini teman Pro 2 kita bakal kedatangan narsum alias tamu nih yang main-main ke Pro 2. Dan di depan kita tuh sekarang ini adalah salah satu pemilik namanya itu adalah Bonnie Cake, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu ngeliat mungkin kayak kue-kue yang kayak lucu-lucu, terus tuh juga desainnya yang kayak memang unik dan semacamnya. Nah, kita bakal kepoin lebih lanjut barengan sama Kak Zahra di sini. Halo Kak Zahra.
1: Hai Kak, siang.
0: Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi lanjut aja kita Kak, karena setelah dari yang aku lihat nih, Kak Zahra ini kan ternyata aslinya sebagai guru les gitu.
1: Iya,
0: ya Kak?
1: Bener.
0: Guru les apa nih Kak kalau boleh tahu?
1: Aku ambil les privat Kak, privat buat anak-anak SMP yang mau ujian nasional kayak gitu, untuk privat biasanya dari rumah ke rumah.
0: Dari rumah ke rumah
1: gitu. Itu sorenya Kak, kan paginya aku buat kue ya, sorenya aku ngajar, tapi BTW aku lulusannya bukan dari kedua itu sih.
0: Oh, jadi dari lulusan apa?
1: Aku farmasi Kak.
0: Farmasi? Ntar dari farmasi ke guru les, terus sekarang bikin usaha kue. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu nih dari Kak Zahra sendiri, kok bisa sih maksudnya punya kayak ketertarikan di dunia baking atau kayak kue-kue ini awalnya dari mana tuh Kak?
1: Awalnya aku malah nggak bisa masak Kak, sampai sekarang nggak bisa. Jadi yang masak ibuku, paling aku di bagian dekor. Dulu itu pas zaman kampus kuliah, aku orang aktif banget, nggak bisa diem. Jadi aku ikut organisasi, aku jualan kue, terus aku ngajar juga. Terus jualan kue itu sebenarnya awalnya reseller Kak. Aku punya temen yang jualan, terus kayak coba-coba jadi reseller dia. Ternyata bisa nih main di Instagram. Di Instagram kan waktu itu lagi rame-ramenya ya. Karena di Instagram jalan, lanjut nggak lama aku yang buat. Karena ibuku kan pinter buat kue tuh. Jadi sudah ibu yang buat, aku yang dekor kayak gitu.
0: Oh berarti berdua sama ibu sejauh ini.
1: Berdua.
0: Oke. Nah tapi si Bonnie Cake ini sebenarnya udah dari kapan tuh jalannya?
1: Udah 2002, ini 2026, kayak 2025-an sih Kak, 2024 gitu.
0: Sekitar 2024, oke. Tapi ngomongin soal si Bonnie Cake ini, berarti di Bonnie Cake sendiri ini ada ngejual menu apa aja tuh Kak?
1: Teman-teman kalau mau cek nanti di Bonnie Cake ya, ada cheesecake, ada custom cake, ada brownies, sama yang terbaru ada Black Forest Kak.
0: Oh yang terbaru ada Black Forest. Dari ketiga menu tersebut tuh yang kayaknya butuh effort bikinnya itu yang mana tuh Kak?
1: Semuanya sih, tapi yang paling agak butuh waktu pas mau pesen ya mungkin custom cake. Tapi yang kalau paling enak banget itu cheesecake.
0: Apa yang bikin enak sih cheesecake itu?
1: Cheesecake-nya itu karena kalau kita tuh selalu kan kita masih di rumah ya Kak, enaknya di rumah itu kita nggak ada uang sewa, nggak ada anu karyawan karena masih pribadi. Jadi kita bisa nekan budget buat fokus ke kualitasnya, ke bahannya. Jadi cheesecake-nya itu pertama dari cream cheese anchor. Biasanya kan kalau orang pakai keju les kan, kita beneran pakai cream cheese yang biasa di toko besar. Okay. Terus juga nggak pakai pengembang kue, jadi beneran kayak keju banget. Aku paling suka itu sih Kak, cheesecake-nya.
0: Oke, kejunya ngeju banget ya. Teman Pro 2. Tapi tuh ada yang menarik banget di beberapa postingannya yang aku lihat di Bonnie Cake. Yaitu adalah kue, tapi ada kayak macam kalender-kalendernya gitu loh. Itu unik banget jujur. Tapi aku tuh penasaran banget, dari yang kayak kalender-kalender begitu, susah gak sih Kak bikinnya?
1: Enggak, itu sebentar aja, mungkin 5-2 menitan udah jadi.
0: 2 menitan? Banget
1: Enggak, itu cuman kayak nulis di kertas biasa Kak, kayak nulis di pensil biasa gitu udah. Kalau untuk custom cake kan pakai kalau cheesecake kan ada yang pakai kalender di papan, itu sebentar aja nulisnya, kayak nulis di kertas biasa aja.
0: Oke, yang kalender-kalender itu khusus kayak buat cheesecake sama brownies atau mungkin ada kue-kue lain?
1: Semua bisa sih kalau pakai request pakai papan, biasanya kuenya ditaro terus tanggalnya di papannya gitu Kak.
0: Oke.
1: Kalau ide gitu itu awalnya dari customer. Kak bisa enggak semuanya? Kak bisa enggak kayak gini? Terus aku orangnya kayak bisa Kak gitu.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya semua yang desain itu dari customer yang minta.
0: Oh dari customer yang minta terus dikembangkan juga sama Zara gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Terus di-post kan ada yang mau Kak, aku mau kayak gini dong. Nah, enggak lama jadi menunya di situ.
0: Iya. Tapi tuh aku tuh penasaran Kak sama kue yang ada yang kayak macam kalender gitu loh di luar. Itu ngebawanya itu gimana Kak? Kalau misalkan mungkin kayak ada yang kayak pesen kurir gitu.
1: Oh ya, aduh. Itu memang PR banget sih Kak. Oh, iya. Awal jalan aku juga takut gitu kan. Terus sempet namanya usaha ya pasti ada miss-nya, ada salahnya. Awalnya kayak ada sih kayak beberapa yang kuenya tuh geser. Kalau geser kayak gitu sih, aku pertama galau, terus aku lihat ke toko, pasti galau. Tapi aku lihat di toko besar juga ada yang kayak gitu ternyata kak. Toko-toko besar kayak aku nggak usah sebutin lah ya. Ternyata mereka juga ngalamin kendala yang sama. Kalau dari mereka pribadi dan aku sih kita bilang kita kalau pengantaran itu di luar tanggung jawab kita. Tapi sebelum itu kita sudah ngasih tahu, kak ini kuenya kayak gini, bisa pakai kurir goncengan atau kakak ambil sendiri. Kalaupun kita sendiri yang ngantar, itu tuh aku ada kurir sendiri kak. Itu hati-hati banget, cuman namanya di perjalanan kan kak ya. Tetap ada miss, tapi sejauh ini aman aja sih kak. Paling kalau kuenya besar kita minta kurir yang goncengan biar kuenya aman.
0: Oke. Jadi karena tadi udah ada kayak kurir sendiri juga gitu ya.
1: Itu hati-hati.
0: Udah kayak kerjasama juga gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah selain kue-kue gitu juga, aku tuh ada ngeliat ini kak dari Bonnie Cake sendiri ada kayak bikin bilang mereka. Maksudnya dari Kak Zahra juga memang ada bikin konsepnya, bukan konsep sih kayak, tapi kayak pesan dadakan. Iya. Nah itu tuh untuk yang dadakan itu, pemesanan dadakan, apakah emang kayak untuk menu-menu tertentu atau mungkin available buat semua kue gitu kak?
1: Hampir semua yang memang cepet ngerjainnya, karena kalau kita base-nya udah ready kak. Pagi itu kayak dasar kuenya, kayak cheesecake-nya, brownies, black forest tuh udah dibikin sama ibu. Cuman dekornya itu yang paling 20 menit, paling lama sejam. Karena kan gak, tapi yang anu banget gak, kalau fondant tuh menurut aku yang tricky, yang aku masih belajar. Kalau buttercream, sejauh ini aku buat paling lama sejam sih kak. Satu kuenya. Paling kalau misalnya Sabtu Minggu itu yang rame, itu yang harus agak ngantri. Tapi kalau hari biasa, misalnya ada yang ambil siang tuh, kita pagi ya, pagi kita bikin, yang sore nanti dulu kita bikin. Jadi pinter-pinter ngatur waktunya. Yang ngambil cepet duluan itu yang duluan dibikin.
0: Oke. Eh, berarti sejauh ini memang kayak masih rumahan aja gitu, belum ada tokonya atau gimana kak?
1: Rumahan sih, rumah semi toko gitu. Jadi depan kita bikin toko, karena kan kemarin aku di Kartini kak, terus pindah dapat yang lebih space yang gede lagi. Jadi memang kita cari rumah yang space-nya gede biar apa, depannya itu bisa jadikan toko. Karena aku orangnya tuh kak, aku pengen kerjanya di rumah memang.
0: Oh,
1: jadi aku pengen rumah yang ada tempat kerja, jadi kayak sambil kerja terus pulang gitu.
0: Oke. Menarik juga teman Pro 2 ya. Tapi aku tuh ngelihat ya kak, terutama kayak bento kayak itu kan juga lucu-lucu banget gambarnya. Tahu itu bikin sendiri kak?
1: Bikin sendiri akhirnya.
0: Wow, kalau misalkan kayak cari inspirasi begitu biasanya di mana tuh kak?
1: Di customer.
0: Di customernya. Iya,
1: itu mereka yang request kak. Kecuali dari mereka yang ya sudah deh desainnya terserah kakak. Jadi itu baru biasanya aku lebih bisa nge-explore lagi.
0: Oke.
1: Dari Pinterest ada atau Instagram. Aku kan banyak nge-follow juga. Usaha ya, kita tuh harus banyak inspirasi, nge-follow yang toko kue yang udah besar-besar kayak di luar kota gimana. Banyak follow biar jadi inspirasi gitu.
0: Bener. Tapi aku tadi izin mau kayak back sedikit nih kak, soal tadi yang kayak bikin kue ada yang sampai kayak ngedekorasinya itu 1 jam. Yang bikin lama itu sebenarnya apa tuh kak?
1: Itu hiasan yang buttercream dari warna sih kak. Mungkin gak terlalu kelihatan, tapi bikin warna itu juga termasuk yang susah. Apalagi kayak warna merah, hitam itu kan bikin warnanya tuh susah tuh. Itu lamanya di situ. Kalau bikin base-nya sih cepet, gambar juga. Gambar yang termasuk cukup lama sih kak, gambarnya kak.
0: Bikin gambarnya.
1: Gambarnya kita kan manual kak. Pakai lidi dulu, mungkin aku buka sketsanya pakai lidi, terus ditebalin pakai buttercream.
0: Tapi emang Zahra memang kayak doyan gambar gitu ya atau gimana? Karena jujur teman Pro 2, kata aku kalau misalkan habis nonton atau denger ini, kamu harus lihat sih, karena jujur bagus-bagus banget gambarnya kak.
1: Makasih kak.
0: Belajarnya susah gak sih kak?
1: Aku dulu waktu SMP suka doodle, terus guru SMP ku dulu yang SBK seni budaya itu, dia agak tricky gurunya kak. Dia yang ngajarin gambar gitu, dari gambar kepala, tangan, dan aku juga gak expect ternyata kepakenya pas kerja ini. Dari yang pas SMP itu belajar, di SMP 6 BTW aku diajarin, terus itu yang kepake bisa. Paling nyontoh sih aku jagonya kak, karena aku basically sebenarnya menurut aku nggak ada yang nggak bisa ya. Jadi tetap aja belajar kayak biasa, nyontoh kayak ada referensi terus digambar, terus kita explore lagi.
0: Oke. Jadi ibaratnya tuh kayak ATM gitu.
1: Iya.
0: Amati, tiru,
1: modifikasi.
0: Iya. Oke. Baik. Tapi tuh juga kak, ngomongin soal tadi tuh ada kayak kue, tapi tuh ada kalender. Terus tuh di bawahnya tuh kan kayak ada kayak macam mungkin tulisan dan semacamnya. Itu susah gak sih kak ngebikin si gambaran, bukan gambaran sih tapi kayak tulisan, tapi kan lewat kayak krim gitu.
1: Yeah.
0: Susah gak sih kak?
1: kalau tulisan asliku sama tulisan di buttercream bagus di buttercream. Kakak kalau sudah bisa tuh di buttercream pasti lebih cantik tulisannya karena penekanannya enak. Cuman mungkin awalnya aja yang geter-geter, tapi itu bisa bukan karena hebat tapi karena itu Kak, latihan.
0: Udah terbiasa. Iya,
1: udah terbiasanya. Sampai sekarang pun tulisan tanganku masih jelek Kak. Tapi di buttercream cantik, sampai temanku kalau datang kayak, "Ih, kok bagus tulisanmu tuh, Ben?" Pas lihat
0: jujur emang bagus teman perempuan. Tapi kenapa Kak?
1: Aslinya di buku beda.
0: Enggak apa-apa lah, yang penting kan
1: kuenya yang cantik.
0: Iya kan, kuenya cantik, terus tuh juga penataannya juga keren teman Pro 2. Tapi Kak, kalau misalkan ada yang kayak pengen request kayak macam teks-teks gitu, biasanya kayak ada batas huruf atau mungkin berapa banyak kalimat gitu enggak sih Kak?
1: Kalau misalnya space-nya enggak cukup, itu baru kita Kak, sorry ini kepanjangan, baru disingkatin. Tapi sejauh ini enggak, tapi panjang sih, dan aku bisa, sudah bisa yang kecil-kecil gitu. Karena Gen Z itu kan suka tulisannya yang panjang terus, jadi kita harus kecil-kecil gitu tulisnya. Menurut aku juga kalau tulisan kecil tuh kadang nih jadi imut, jadi cantik Kak.
0: Jadi tetap imut juga, jadi cantik juga dong. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, kan aku juga udah ngeliat nih di bio-nya Bonnie Cake sendiri ada open for event, workshop, dan semacamnya gitu. Dan teman Pro 2 FYI, ternyata Kak Zahra ini juga sempat mengisi sebagai pemateri juga gitu di workshop gitu.
1: Iya, sering sih.
0: Boleh tuh Kak diceritain workshopnya tentang apa deh waktu itu?
1: Workshopnya masih ada 4 tema, bisa bikin flowers dome cake, strawberry cake, bento cake biasa, sama... itu, tiga itu deh, sorry.
0: Sama tiga itu.
1: Tiga itu, flowers dome cake, strawberry, sama bento. Biasanya itu diundang biasanya Kak. Dari Faimo pernah, dari apa, Honda diundang. Dulu juga kemarin sempat ke sekolah-sekolah.
0: Ke sekolah juga?
1: Jadi kayak dari Honda yang ngadain, terus... Yamaha atau Honda gitu, aku lupa. Terus diadain, terus di apa, dipanggil. Jadi anak-anak sekolah yang ngias.
0: Oke.
1: Dari mereka yang sponsor.
0: Oke, itu keren banget. Berarti untuk targetnya memang kayak ibaratnya tuh semua umur gitu Kak.
1: Ya bisa.
0: Yang paling susah waktu itu diajarinnya tuh yang mana Kak?
1: Anak kecil itu pernah pas itu di Little Lingo kalau nggak salah, kelas empatan gitu. Tapi untungnya sama mamanya dia. Tapi tetap anak-anaknya yang anu, jadi agak apa sih, berhamburan. Enaknya tapi dia nggak yang kayak kalau misalnya ibu-ibu gitu kan yang sudah dewasa tuh pasti dia manggil-manggil kayak, "Kak ini gimana?" Lebih apa namanya tuh, lebih ketat gitu, lebih anu, bisa ibu-ibu yang agak susah, jadi mereka mau
0: perfect. Ibu-ibu malahan ya.
1: Ibu-ibu, karena kan mereka beneran mau belajar kan. Kalau yang anak-anak kan paling cuma mau main-main, foto-foto. Okay. Kalau ibu-ibu biasanya beneran mau belajar yang ini gimana, jadi semuanya dipanggilin. Gitu.
0: Yang tadi tuh Kak, berarti kayak flowers cake, berarti kayak macam dibikin bunga.
1: Di itu cucuk bunganya.
0: Oh, bunganya dicucuk.
1: Bunga fresh flower.
0: Gimana, jadi maksudnya bunga yang asli?
1: Bunga yang asli di anu ke kuenya, jadi kuenya.
0: Terus kue ntar diapain gitu Kak?
1: Buat foto-foto sih.
0: Oke.
1: Jadi kuenya ada bunganya biar cantik.
0: Iya, pokoknya keren banget teman Pro 2. Terus tuh juga lanjut lagi nih Kak, untuk tadi kan udah banyak banget nih kita ngomongin soal menunya dan semacamnya. Tapi untuk menu yang kayak best sellernya sendiri deh, yang paling sering dicari sama customer itu menu yang mana tuh Kak di Bonnie Cake?
1: Apa ya, semuanya sih, tapi paling anu cheesecake, karena cheesecake kan cantik terus enak juga, sama custom cake, brownies-nya juga. Iya kadang, tapi tuh mungkin nggak tahu pelanggan atau gimana, kadang kalau misalnya satu hari penuh brownies semua, bisa kayak gitu Kak. Terus cheesecake semua, custom cake semua gitu loh, mereka janjian atau gimana, nggak tahu ya.
0: Mungkin janjian teman-teman, atau mungkin abis ini kita janjian aja
1: beli ini. Jadi rata sih kayaknya Kak, tapi cheesecake yang paling
0: Cheesecake yang paling rame pokoknya.
1: Aku paling suka itu sih.
0: Oke, tapi Kak kalau ini aku tuh penasaran lagi, dalam sehari tuh biasanya paling banyak produksinya itu berapa banyak Kak untuk kue-kuenya?
1: 30-an pernah. Terus kalau yang event kayak misalnya rame itu kalau acara besar, misalnya hari ibu atau hari apa sih yang dekat lebaran, hampers yang rame banget Kak, ramenya dung-dung sampai kita udah gak ketanganan kan, kayaknya hampir semua toko kayak gitu deh.
0: Hampers ya?
1: Iya, hampers yang rame, sama hari ibu tuh yang rame banget, kayak pagi, siang, malam itu kayaknya puluhan deh, mungkin hampir 100 kali ya kalau brownies. Kan cepet tuh. Itu yang paling rame kalau ada event, biasanya acara-acara besar, hari besar gitu.
0: Oke, hari besar kayak tadi tuh hampers dan semacamnya.
1: Iya, hampers sama hari ibu yang paling banyak.
0: Tapi 100 itu bisa dikejar Kak? Kan cuman 2 orang ya di rumah?
1: Iya, 2 orang. Dia brownies biasa sih kak. Kalau brownies tuh kan paling ya sebentar-bentar aja. Atau nggak kita cucuk kasih topper selamat hari ibu, udah gitu doang.
0: Oke. Nah jadi teman Pro 2 untuk kayak range harganya sendiri kak dari berapa sampai berapa nih?
1: Kalau teman-teman cek ada yang 25, ada yang sampai 100 ke atas, bisa sampai 500 kayaknya paling mahal. Dari karena kan kita targetnya memang anak-anak sekolah sama anak-anak kuliah yang Gen Z kan, kan dari bio-nya aja pokoknya Gen Z abis gitu kan, yang punya kebetulan Gen Z.
0: Yes, that's it.
1: Jadi beneran harganya tuh kita ketekan. Jadi memang harus apa namanya anak-anak tuh bisa jangkau biar mereka bisa beli juga. Karena kan kalau anak-anak tuh uang jajannya mungkin gak banyak, tapi mereka tuh seneng rayain. Aku aja sering tau kan dapat satu orang yang ulang tahun, yang pesen tuh temannya ada 4 orang. Jadi beli-beli ternyata orangnya sama yang ulang tahun.
0: Oh kayak patungan gitu jadinya tuh.
1: Tapi beda orang yang pesen kak.
0: Okay.
1: Gak janjiin mereka terus pas sampai sana kamu beli di mana? Oh di sini, terus di foto kayak ih lucu banget. Satu orang
0: jujur teman Pro 2 jujur lucu-lucu. Terus tuh juga aku tuh kan ada kayak poin kayak websitenya gitu juga kak. Itu juga lucu banget. Itu dari Kak Zahra sendiri yang buat atau mungkin
1: adekku?
0: Oh dari adek.
1: Iya adekku, ada satu yang jurusan Polnes di bagian apa web jaringan atau apa gitu, jadi dia yang bikinkan sih kak.
0: Iya
1: minta dia jadi bikinkan
0: kayak apa ya, lebih enak juga kan mungkin kayak buat kamu teman Pro 2 yang pengen kepoin menu-menunya. Nah itu nanti bisa cek di situ. Nah ini juga jadi pertanyaan terakhir nih kak sebelum kita menutup segmen. Kalau misalkan kayak teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut mungkin kayak menu-menunya, gambar-gambarnya juga kayak custom cake itu seperti apa, itu kita bisa kemana tuh ceknya kak?
1: Bisa DM Instagramnya Body Cake atau WhatsApp juga boleh, ada linknya di bio.
0: Linknya ada di bio di situ. Nah itu tadi teman Pro 2 dari aku pribadi juga mengucapin terima kasih banyak ke Zahra udah meluangkan waktunya juga buat cerita-cerita. Terus itu juga kan emang sebagai guru les, terus itu juga sebagai ini juga owner dari Bonnie Cake dan semacamnya. Semoga untuk usahanya sukses selalu, dan setelah dari sini juga makin terkenal.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
2: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain.

0: Terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
1: Oh,
0: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
1: Pantas.
0: Kenapa?
1: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
0: itu sih kamu yang ada.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Cindy. Setelah tadi kita banyak banget ngulik soal kue-kuean gitu. Kayak kue-kue, siapa mau kue? By the way kamu tahu gak sih yang kayak kue-kue itu ada, kalau gak salah tuh kayak macam iklan, bukan iklan sih, kan ada mereka tuh cari audisi buat acting, buat iklan salah satu biskuit gitu teman Pro 2. Nah itu tuh yang kayak rame banget. Aku sampai kayak masih terngiang yang kue-kue. Tapi ngomongin soal kue teman Pro 2, kita sekarang beralih ke dunia olahraga, dimana selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat kepoin lebih lanjut berbagai informasi terkini seputar olahraga. Dimana tadi pagi tuh ya emang lagi rame banget soal euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi udah mau masuk ke babak final teman Pro 2. Barusan banget tadi pagi jam 3 tuh ya, kita kan habis ada ikutan semifinal dari Spanyol melawan sama Perancis teman Pro 2. Nah ini juga gak kalah sengit, nanti sebentar lagi di tanggal 16 kayaknya, nanti malam deh ya teman Pro 2, nanti malam di jam 3 di RRI itu juga lagi ada ngadain nobar gitu loh teman Pro 2, alias kayak nonton bareng di bagian depan. Kalau kamu ngelihat nanti mungkin lewat kayak M. Yamin, terus kayak ada papan warna putih, spanduk putih. Nah itu karena kita bakal ngajakin ngobar, ngobar alias nobar teman Pro 2, dan itu gratis, alias kamu tuh sisa datang duduk dan buat mantengin gitu, alias ngeramein teman Pro 2. Nah sekarang buat nanti malam, lebih tepatnya duel Inggris ngelawan sama Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Kamis, bisa lebih sengit ternyata daripada semifinal Perancis melawan Spanyol yang dimenangkan sama La Roja 2-0. Karena kadar kesengitan yang cuma berlebih itu nggak lain karena imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengitari duel dua tim tersebut gitu. Sejauh ini sih untuk duel Tri Lions melawan Albiceleste adalah duel yang paling sengit di antara laga-laga klasik Piala Dunia lain, termasuk duel klasik Belanda versus Jerman teman Pro 2. Inggris dan Argentina udah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan di tahun 1951 di London, dan hasilnya Inggris ini menang 6 kali sedangkan Argentina menang 2 kali. Jadi kayaknya aku gak sabar banget deh buat ikutan nimbrung walaupun jam 3 pagi teman Pro 2. Siapa yo yang mau ikutan nonton sama aku?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, Dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

kalau tadi teman Pro 2 aku udah ngajakin kamu buat kepoin lebih lanjut soal pertandingan bola tapi ke Piala Dunia. Sekarang masih bola juga tapi kita bergeser sedikit gitu ke bola basket. Dimana dari Federasi Bola Basket Amerika Serikat atau USA Basketball diperkirakan menunjuk Mark Daigneault, terus juga JP Bickerstaff dan Mark Few untuk masuk menjadi staff atau asisten pelatih tim nasional untuk mendampingi Erik Spoelstra selaku pelaku apaan maksudnya? Maksudnya adalah pelatih teman Pro 2, pelatih kepala. Jadi dari laman FIBA teman Pro 2 Federasi Bola Basket Internasional juga sempat menyatakan kalau Daigneault sendiri dan Bickerstaff yang masing-masing melatih di Oklahoma City Thunder dan Detroit Pistons serta Few dinilai sebagai pilihan tepat untuk membantu membangun skuad Paman Sam menuju Piala Dunia FIBA 2027 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Spoelstra sendiri juga teman Pro 2 sebelumnya udah ditunjuk tuh sebagai pelatih kepala timnas setelah sempat menjadi asisten dari Steve Kerr pada periode sebelumnya yang berakhir dengan keberhasilan meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Terus juga untuk USA Basketball sendiri menyebutkan untuk penunjukan staf baru ini menjadi bagian dari regenerasi untuk kepelatihan. Daigneault sendiri teman Pro 2 datang setelah membawa Thunder menjadi salah satu kekuatan utama dari NBA dalam beberapa musim terakhir tuh, di mana sementara Bickerstaff sendiri sukses untuk mengangkat performa Detroit Pistons dan memperoleh pengakuan luas atas hasil yang diraih timnya musim lalu. Sedangkan di sisi lain nih teman Pro 2 View sendiri merupakan salah satu pelatih tersukses di level bola basket perguruan tinggi bersama Gonzaga teman Pro 2.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Lo tuh baru tahu teman Pro2 ada kalau misalkan di dalam sirkuit atau race ini namanya kayak semacam kutukan. Karena sekarang kita beralih ke dunia Peingpo balap teman Pro2, di mana dari pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengaku nggak percaya tuh sama kutukan Marc Marquez atau yang lebih dikenal dengan Marquez Kurus di Mandalika International Circuit teman Pro2. Kutukan Marquez sendiri menjadi perbincangan di jagat dunia maya setelah pembalap jawara dunia 8 kali tersebut udah nggak pernah finish di MotoGP Indonesia selama 4 musim beruntun, alias berarti 4 tahun dong teman Pro2. Terbaru nih, pembalap asal Spanyol tersebut juga yang memang udah berstatus sebagai juara dunia MotoGP 2025 harus kandas setelah masuk ke gravel pada lap awal di MotoGP Indonesia 2025 tuh teman Pro2. Terus juga menurut Veda Ega sendiri ya, sirkuit tersebut dengan panjang 4,31 km memang menyuguhkan tantangan tersendiri karena punya kondisi angin yang cukup kencang karena terletak di pinggir pantai teman Pro2. Jadi makanya itu usut tidak usut menurut Vega sih mungkin menjadi salah satu faktor lain yang bikin Marc Marquez cukup kesulitan juga untuk bisa tampil finish di Mandalika. Dua pembalap Indonesia yakni Mario Aji dan Veda Ega Pratama dipastikan bakal tampil di gelaran GP Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Jadi teman Pro2, siapa nih yang mau berangkui alias berangkat ke Mandalika buat nonton MotoGP?

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

By the way, teman Pro 2, kita lanjut ke informasi seputar bulu tangkis, di mana tunggal putra Indonesia Alwi Farhan membungkam wakil tuan rumah Kenta Nishimoto 2 game langsung, di mana set pertama 21-14 dan set kedua 21-11 untuk melaju ke babak 16 besar Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari Selasa. Tuh teman Pro 2, Alwi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan kesulitan yang dialami sama Nishimoto tanpa kehilangan fokus terhadap pola permainannya sendiri. Di babak 16 besar, teman Pro 2, Alwi ini bakal menghadapi wakil Perancis yaitu Alex Lenir yang kerap menyulitkannya dalam sejumlah pertemuan terakhir. Walaupun demikian, teman Pro 2, juara Australian Open 2026 itu memandang pertandingan tersebut sebagai tantangan untuk menguji sekaligus memperkuat permainannya. Terus juga Alwi ini memastikan nanti bakal tampil secara jor-joran alias habis-habisan untuk menghadapi Lenir dan menjaga langkahnya di turnamen berlevel Super 750 tersebut. Alwi juga menambahkan, teman Pro 2, setiap turnamen menjadi kesempatan untuknya untuk terus mengevaluasi dan mengenali kemampuan dirinya, tuh teman Pro 2.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar?
1: Boleh, tapi banyak syaratnya.
0: Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: hits Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
2: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
1: Hah? Kok bisa gitu?
2: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

By the way, teman Produa, itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama satu jam kebelakang tadi seputar yang pastinya adalah info terkini seputar olahraga. Dan pastinya setelah ini masih bakal aku temani, jangan khawatir teman Produa. Karena nanti aku bakal langsung juga move kita sampai ke jam 3 teman Produa, dimana setelah ini aku bakal ngasih kamu berbagai informasi yang menariknya. Jadi teman Produa pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Oh.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain?

sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Masih barengan sama Cindy di sini di santai siang kali ini teman Pro 2. Kalau sebelumnya aku udah ngajakin kamu buat ngobrolin soal berbagai informasi seputar olahraga, sekarang kita beralih ke dunia entertainment alias hiburan. Kalau kamu tahu maksudnya grup idola K-pop teman Pro 2 dari NCT 127 dengan 7 anggotanya bakal memperpanjang kontrak eksklusif mereka barengan sama agensi SM Entertainment. Terus juga dari SM Entertainment sendiri sempat bilang teman Pro 2 kalau perpanjangan kontrak dari NCT 127 ini mencerminkan kerjasama tim yang solid karena memang ikatan mereka tuh kuat banget ya, yang memang udah dibangun para anggota selama bertahun-tahun. Sekaligus juga teman Pro 2 menunjukkan kepercayaan yang paling yang saling terjalin antara para anggota perusahaan. Dan sekarang aku lagi gabungan sama dari teman magang kita. Halo Eli. Iya, langsung.
1: Halo.
0: Iya, halo Eli.
1: Halo, halo.
0: Gimana? Padahal belum siaran langsung aja dibilangin seru. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik banget.
0: Itu boleh tahu di adjust mic-nya bisa dinaik turunkan. Jadi biar kamu enggak nunduk gitu, biar enggak capek. Nah.
1: Oke, begini ya.
0: Baru pertama main ke sini.
1: Iya, pertama kali.
0: Terus kamu gimana perasaannya pas masuk ke sini?
2: Biasa aja sih, Kak. Ngapain?
1: Dingin sih, Kak. Sebenarnya di sini ya.
0: Iya, kamu di situ karena dekat banget sama AC. Biasanya tuh kalau misalkan kayak teman-teman narsum tuh, aku arahnya pas di depan aku biar enggak langsung nembak AC gitu.
1: Karena di depannya banget gitu ya.
0: Iya, di depan banget. Tapi kamu hari ini cantik banget deh. Kamu pakai kayak kayak eyelash gitu kah atau kayak gimana?
1: Iya, kelihatannya kayak.
0: Iya, kelihatan.
1: Tapi sebenarnya kalau lagi magang gini sebenarnya enggak mau yang makeup tebel-tebel bold banget sih. Karena profesional setting gitu.
0: Tapi kamu sendirian berarti magang di sini yang dari Unbrau?
1: Saya sendiri dan juga di LPU sendiri juga lagi sendirian sekarang.
0: Iya, sendirian. Kamu gak ditemani sama Mbak Darna kah?
1: Banget. Sahabat aku nih kan lagi nemenin juga Mbak Darna ya.
0: Parah banget emang. Tapi makasih banyak loh udah ngegabungan juga gitu. By the way, buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabungan juga sama aku, bisa juga tuh langsung ping-ping juga di WhatsApp-nya kita, di Instagram sama di aplikasi RRI Digital. Tapi langsung aja deh teman Pro 2, kali ini aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu yang satu ini dari Batas Senja, tidak banyak-banyak alias sedikit gitu kali ya.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luweh deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

By the way, teman Pro2 seniman visual Mandy CJ menggelar pameran tunggal perdana bertajuk The Way Back yang mengangkat isu toleransi beragama tuh teman Pro2. Pameran ini tuh jadi terbuka untuk umum dan diselenggarakan di galeri Si Project by Museum of Toys atau MOT Wisma GH di Jakarta Pusat teman Pro2 dari 11 Juli sampai 15 Agustus mendatang, di mana pengunjung juga bisa banget untuk menikmati pameran secara gratis setiap Selasa sampai Minggu jam 1 sampai 7 malam tuh. Mandy juga menyampaikan, lucu juga sih namanya, sorry banget salah fokus teman Pro2. Mandy ini juga menyampaikan pengen banget ngebahas mengenai iman, identitas dan pencarian makna yang lahir dari perjalanan spiritual yang panjang tuh teman Pro2. Karyanya itu merefleksikan pergulatan antara keyakinan, keraguan sampai ke penerimaan diri lewat perspektif yang lebih penuh kasih dan welas asih. Terus juga pameran ini menawarkan refleksi tentang kemungkinan rekonsiliasi antara iman dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sepanjang perjalanan hidup. Jadi lewat simbol-simbol yang berasal dari berbagai tradisi spiritual kayak Islam, Kristen, Buddha, dan kepercayaan lainnya, Mandy CJ ini juga menghadirkan ruang dialog yang menekankan nilai-nilai universal tuh seperti cinta kasih, empati, kerendahan hati, dan juga toleransi. Simbol-simbol dalam karya barunya itu berasal dari berbagai tradisi untuk keagamaan yang memang gak lagi hadir sebagai representasi atau perwakilan yang berdiri sendiri, tapi juga teman Pro2 sebagai bahasa visual yang merekam perjalanan batin yang seiman. Jadi The Way Back ini menampilkan 16 karya lukisan yang dikerjakan menggunakan kombinasi media spray paint, terus juga mix media dan akrilik tuh. Jadi siapa nih yang mau main-main ke pameran, bisa kali ajak aku gitu gak sih teman Pro2?

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

By the way, teman Pro 2 sekarang tuh lagi rame banget soal si Gunung Kawi ini tuh, teman Pro 2, yang emang lagi viral. Dan kenapa sih si Gunung Kawi ini emang kayak lagi rame banget jadi perbincangan di mana-mana gitu. Jadi Gunung Kawi ini, teman Pro 2, ada di Kabupaten Malang. Memang jadi kembali jadi perbincangan hangat di media sosial. Ramainya pembahasan tersebut, teman Pro 2, karena sejumlah kreator konten yang mengangkat kembali soal mitos-mitos dari kawasan tersebut, terutama yang berkaitan soal pesugihan tuh, teman Pro 2. Padahal nih, sebenarnya kawasan tersebut yang berada di Pasirean Gunung Kawi sebenarnya merupakan tempat ziarah dua tokoh yang dihormati masyarakat Jawa. Tapi teman Pro 2, seiring dengan waktunya muncul tuh cerita tentang pedagang dan pengusaha yang usahanya tuh berkembang setelah berziarah ke sana, sampai akhirnya melahirkan berbagai mitos populer, mulai dari pohon Dewan Daru pembawa rezeki, tradisi Ciamsi pemberi nomor keberuntungan, terus juga sampai kisah ritual perjanjian dengan makhluk gaib. Viralnya topik tersebut, teman Pro 2, dipicu beredarnya foto yang diklaim sebagai priceless pesugihan. Tapi teman Pro 2, pengelola Pasirean Gunung Kawi menegaskan kalau itu sebenarnya adalah daftar biaya yang sebenarnya itu untuk keperluan selamatan dan nazar, alias mungkin kayak acara berdoa gitu ya. Jadi itu bukan tarif pesugihan seperti yang beredar, teman Pro 2. Jadi menurut kamu soal fenomena ini gimana tuh?

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan?
2: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.

Jadi teman Pro 2 udah gak berasa banget kita merapat ke jam 3 sore nih ya. Bukan merapat sih, tapi lebih tepatnya sebentar lagi mau berangkui alias merapat ke jam 3 sore. Yang artinya teman Pro 2, Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi. Dan sekarang udah mau kelar aja gitu. Tapi teman Pro 2 jangan khawatir, karena setelah ini juga bakal masih dilanjut sama suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti tuh. Jadi pastinya teman Pro 2, have a good day dimanapun kamu berada, dan bye-bye.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Thank you.

I love you tahun berdua. Ini dari siapa tadi? Dari Adikara. Hai, santai siang dan juga sore ceria bareng lagi sama Lydia kali ini ya, untuk 15 Juli 2026 tahun berdua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya, karena kayaknya di Miami sendiri masih cukup cerah tapi agak mendung. Waduh, gimana tuh maksudnya? Dan kayaknya jalanan juga masih cukup ramai lancar aja nih tahun berdua. So buat kamu yang mungkin lagi tengah beraktivitas dan kayak udah di jam-jam santai gak sih, jam 3 ini ya, udah mau prepare, mau siap-siap pulang dari tempat kerja atau tempat aktivitasnya, hati-hati aja di jalan nanti teman berdua. Kemudian kalau udah pulang, selamat sampai tujuan, sampai rumah ya, jangan lupa bawa martabak ya, kayak mau kemana aja gitu ya. Semoga bisa berkumpul bareng sama keluarga lagi itu dengan aman ya tahun berdua ya. Oke, bareng Lija kali ini akan nemenin kamu untuk sore ceria hari ini sampai nanti di jam 8 malam ya tahun berdua ya. Dan kayak biasa ini mau di jam 3 ini aku membagi informasi-informasi terupdate pastinya buat kamu. Dimana ini FYI tau gak sih kalau Brin teman berdua, wah ini lagi mengembangkan apa ya, teknologi baru nih teman berdua. Jadi mereka tuh lagi mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI plus juga computer vision gitu ya teman berdua, buat mempercepat proses identifikasi varietas cabai unggul. Jadi dia bisa bilang teknologi yang geraknya di bidang apa ya, bidang pertanian gitu, yang mana ini dirancang nantinya ya proses yang selama ini masih dilakukan secara manual itu bisa jadi lebih cepat, objektif dan konsisten gitu ya tahun berdua ya. Pak Eka Prakasa dari BRIN, Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN, bilang kalau penerapan AI ini nantinya diharapkan bisa mendukung pengujian kemurnian benih ya, membantu proses pemulihan tanaman sampai membuat sertifikasi varietas jadi lebih efisien. Dalam jangka panjang teknologi ini juga diharapkan nantinya bisa memperkuat ekosistem pertanian digital Indonesia, meningkatkan daya saing benih nasional dan mendukung ketahanan pangan berbasis data gitu. Sementara itu dari peneliti lain, peneliti BRIN lain ada Wiwin Suwarningsi juga mengatakan teman berdua kalau kebutuhan akan identifikasi varietas yang cepat dan akurat ini terus meningkat sekarang-sekarang ini ya, dan menurutnya perkembangan AI khususnya computer vision dan deep learning memungkinkan sistem mengenali karakter fisik tanaman hanya melalui analisis gambar daun dan ciri morfologi lainnya aja tuh. Teknologi ini mampu mendeteksi pola-pola visual yang sulit dikenali secara manual ya, sehingga proses identifikasi jadi lebih akurat dan efisien. Karena itu BRIN mengembangkan sistem identifikasi fenotipe cabai berbasis AI untuk mendukung digitalisasi karakterisasi varietas di Indonesia. Dan ke depan nantinya tahun berdua, hasil riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan dalam pemulihan tanaman, sertifikasi benih ya, pengujian kemurnian varietas sampai konservasi sumber daya genetik, sekaligus jadi langkah nyata penerapan AI di sektor pertanian nasional ya. Jadi dengan adanya teknologi ini tuh para peneliti nggak bakal repot lagi, kalau apalagi kita ya orang-orang awam ini kalau ngeliat cabai ya udah itu cabai, tanya paling yang kecil-kecil kayak cabai rawit, yang besar cabai apa gitu ya teman-teman, cabai panjang, cabai keriting gitu ya. Nah padahal lebih banyak lagi tuh varietas lain, apa varietas cabainya, dilihat dari daun, dari batang ya, bahkan dari bentuk cabenya. Nanti adanya teknologi AI ini bakal lebih cepat mendeteksi itu sebenarnya varietas cabai apa tuh teman-teman.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Ada kabar menarik dari Antartika tahun 2002. Para ilmuwan ini kembali memastikan kalau salah satu koloni ikan terbesar di dunia masih bertahan dengan baik di dasar laut Weddell. Jadi temuan ini didapat berkat robot bawah air bernama Lacey tahun 2002 yang menjelajahi dasar laut selama 48 jam di bawah lapisan es Flinner ya. Hasilnya sekitar 60 juta sarang aktif ikan es itu masih ditemukan dalam kondisi stabil. Kepadatan sarangnya pun masih sangat tinggi dengan rata-rata satu sarang di setiap 4 meter persegi. Nah, robot Lacey yang dilengkapi sama kamera beresolusi tinggi yang mampu merekam puluhan gambar tiap detik dari hasil pemantauannya itu tahun 2002, setiap sarang berdiameter sekitar 75 cm dengan rata-rata berisi sekitar 1700 butir telur yang menariknya sekitar 85% sarang dijaga oleh ikan jantan yang melindungi telur-telur tersebut dari predator ya. Dan para peneliti juga menjelaskan koloni raksasa ini bisa bertahan karena adanya aliran air laut yang sedikit lebih hangat dibandingkan perairan sekitarnya. Nah, walaupun selisih suhunya tuh sangat kecil teman berdua, tapi kondisi itu sangat penting ya supaya embrio ikan ini bisa berkembang dengan baik. Dan spesies ikan es ini juga tergolong unik karena dia tuh enggak punya hemoglobin ataupun sel darah merah ya, mereka hanya bisa berkembang biak di perairan yang sangat dingin tapi tetap kaya sama oksigen teman berdua.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Woy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si...

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

featuring Jin Ji Jung, tahun pra 2. Wah, tahu gak sih kamu ya, kalau ternyata nih dari data Global Burden of Disease terbaru nih, tahun pra 2 Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus gagal jantung tertinggi, kedua di Asia setelah Cina. Wah, luar biasa prestasinya. Gak bangga sih kita tahun pra 2 ya. Jadi penyakit gagal jantung ini masih jadi masalah kesehatan yang serius, bisa dibilang, di Indonesia. Bahkan nih dokter spesialis jantung sekaligus peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun pra 2, Dr. Roni Maretiano Santoso, juga mengatakan ya, kalau gagal jantung sebenarnya bukan penyakit yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini merupakan tahap akhir dari berbagai penyakit yang udah gak terkendali gitu ya tahun pra 2 ya. Misalkan hipertensi, ya kamu ada hipertensi, terus diabetes, ada juga penyakit jantung koroner sampai gangguan katup jantung, dan ujung-ujungnya wah bakal kena gagal jantung tahun pra 2. Nah, menurutnya salah satu penyebab tingginya kasus gagal jantung di Indonesia ini karena rendahnya kesadaran masyarakat ya dalam mengendalikan faktor resikonya. Misalnya aja kayak tekanan darah tinggi yang dibiarkan bertahun-tahun gitu ya tahun pra 2, yang ngebuat jantung bekerja lebih keras sampai akhirnya melemah. Nah, begitu juga yang kena diabetes gitu, yang gak terkontrol ya, yang perlahan bisa merusak otot jantung. Dan pola makan tinggi garam juga sama lemak. Nah, ini meningkatkan kadar kolesterol dan resiko penyumbatan pembuluh darah jantung. Yang sayangnya masih banyak pasien yang menghentikan konsumsi obat ya ketika merasa tubuhnya udah baik, padahal hipertensi ataupun diabetes itu tetap harus dikontrol meskipun tidak menimbulkan gejala tahun pra 2 ya. Dia juga menegaskan untuk menjaga tekanan darah, gula darah ya sama kolesterol tetap normal, disertai pemeriksaan kesehatan secara rutin, itu jadi cara-cara untuk mencegah gagal jantung ya. Dia juga mengingatkan kita memperdua kalau pola hidup sehat, rutin olahraga, juga deteksi dini, ini bisa membantu menurunkan resiko penyakit ini sejak awal.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Update. Waktunya info Pro 2 Update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman Pro 2. Dinas Pendidikan di Kalimantan Tengah menyatakan sekolah rakyat yang ada di wilayah provinsi setempat diproyeksikan bertambah. Sekolah rakyat yang dikelola pemerintah provinsi nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan sekolah rakyat di tingkat kabupaten. Informasi lainnya teman Pro 2, aktor Tom Holland memuji penampilan penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland selama Piala Dunia FIFA 2026, menyebut permainan sepak bolanya luar biasa. Haaland dalam acara itu juga menceritakan pengalamannya mengirim pesan langsung melalui platform media sosial kepada Haaland. Aktor asal Inggris itu melalui DM mengajak Haaland untuk bertemu, tapi pesannya diabaikan. Informasi terakhir teman Pro 2, Direktur Operasional Injourner Tourism Development Corporation Troy Reza Waraka mengungkapkan bahwa penjualan awal tiket MotoGP Indonesia telah habis dan kini

meraup taksiran penjualan sebesar 2,4 miliar. Troy mengatakan bahwa penjualan early bird yang ludes dalam kurun waktu sepekan dipengaruhi oleh hadirnya dua pebalap Indonesia Mario Aji dan Noveda Ega Pratama yang dipastikan akan tampil di Moto2 Indonesia dan Moto3 Indonesia. Demikian info Pro2 Update kali ini.

0: Sore teman Pro 2, ya, welcome back di Sore Ceria. Dan ini adalah program yang paling ditunggu-tunggu kita semua teman Pro 2. Karena hari ini ya kita siaran berjaringan bareng Pro 2 Kornus 8 Banjar Nusantara nih. Dan senang banget ya sore hari ini kita bisa ngumpul bareng. Ada Pro 2 RRI Tarakan, ada Pro 2 RRI Banjarmasin, Pro 2 RRI Nunukan, dan Pro 2 RRI Samarinda yang disiarkan setiap bulan di hari Rabu minggu ketiga ya. Dan teman Pro 2 ya, mungkin biar Sabrina kasih tahu dulu nih konsepnya teman Pro 2 ya. Jadi untuk sore hari ini ada dua satker, yaitu Pro 2 RRI Palangkaraya dan Pro 2 RRI Tarakan yang udah kedatangan narasumber di studio masing-masing. Dan buat ngobrol langsung ya nanti sama kita semua. Dan sementara itu ada tiga satker lainnya, yaitu Pro 2 RRI Banjarmasin, Pro 2 RRI Samarinda, dan Pro 2 RRI Nunukan yang nanti bakal gabung buat kasih pertanyaan-pertanyaan seru ke narasumber kita pastinya. Dan spesial banget sama Pro 2 ya, karena hari ini kita ngangkat tema dalam rangka Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day. Jadi pas banget nih buat kita anak-anak muda saat ini. Dan teman Pro 2 ya, Sabrina mau menyapa dulu nih teman-teman dari satker-satker lain ya. Ada Pro 2 RRI Banjarmasin, ada Kak Edo. Halo Kak Edo.
1: Halo Sabrina.
0: Halo Kak Edo.
1: Halo.
0: Oh. Oke, udah ada suaranya.
1: Udah ada ya.
0: Iya, lo Kak Edo, apa kabar nih di sana di Banjarmasin?
1: Baik, alhamdulillah. Palangkaraya gimana? Kita baru kedatangan teman-teman Palangka loh yang UKWR ya. Tapi mereka pada pulang kok.
0: Udah
1: tadi
0: pada
1: ya,
0: pulang.
1: Betul.
0: Udah pada di sini semua sih dilihat.
1: Iya, udah pada datang semua.
0: Oke, ya, baik-baik aja ya di sana ya, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, mungkin kita lanjut ya ke Pro 2 RRI Samarinda. Ada Kak Liza nih.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Kak Liza, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabar baik sini. Samarinda lagi mendung. Sabrina, gimana Palangkaraya?
0: Selamat. Oke, belum ada suaranya nih Kak Liza nih.
2: Serius, belum ada suaranya. Oke, halo. Halo.
0: Oke, belum ada masuk ya.
2: Coba lagi ya. Halo.
0: Oke, mungkin kita ke Pro 2 RRI Nunukan dulu ya.
2: Oke.
0: Okay. Ah. Oh, udah ada kali.
2: Udah ada. Sekarang ya. Oke. Samarinda. Iya, Samarinda lagi mendung ini di sini. Kalau Palangkaraya bagaimana nih?
0: Kalau di Palangkaraya ya panas sih.
2: Oh, beda jauh ya.
0: Iya, beda jauh. Oke, gimana kabarnya Kak Liza?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Kabarnya di sana gimana Sabrina?
0: Alhamdulillah baik nih. Sangat senang ya bisa kenalan lagi. Bisa siaran berjaringan lagi.
2: Oke.
0: Oke, mungkin kita langsung ke RRI Nunukan lagi ya. Pro 2 RRI Nunukan ada Kak Rahmi.
3: Halo
0: Kak Rahmi.
3: Apa
0: kabar? Halo Kakak. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Rahmi kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, kalau di Nunukan gimana cuacanya?
3: Kalau beberapa hari ini hujan, berawan tebal. Kebetulan nih hari ini mungkin karena ada Sabrina ya, jadi cerah banget.
0: Aduh, salting nih jadinya Sabrina.
3: Ya cerah banget, sumpah, hari ini cerah banget.
0: Hari ini cerah banget ya, kayaknya udah tahu nih kita mau berjaringan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rahmi ya, dan teman Pro 2 ya. Hari ini temanya tuh kan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia nih, World Youth Skill. Jadi kita mengangkat tema skill anak muda di era AI. Dan Sabrina mau mengingatkan ya teman Pro 2, kalau siaran kita itu disiarkan, bisa mendengarkan siaran ini kalian semua melalui RRI Digital dan YouTube RRI Palangkaraya Production dan RRI di kota-kota kalian semua. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin langsung aja kita bersiap masuk ke sesi obrolan pertama kita di sore ceria hari ini. Jadi teman Pro 2 boleh stay tune terus sampai pukul 16 nanti. Dan teman Pro 2 ya udah hadir nih di di studio kita ya ada Gihon Asa Jagat nih. Boleh dipakai dulu gitu.
4: Oh, iya, siap, Kak.
0: Iya, ada Gihon Asa Jagat ya yang memegang jabatan sebagai Putra Pariwisata Berbakat Kota Palangkaraya 2024.
4: Betul sekali, Kak.
0: Oke, apa kabar nih Gihon?
4: Luar biasa baik dan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih.
4: Alhamdulillah
0: terima
4: sekali.
0: Oke, gimana Gihon perjalanannya tadi ke sini?
4: Cukup baik ya, walaupun cuaca sedikit panas ya, iya, dan juga mungkin melalui beberapa jalanan yang sedikit kurang baik di Kota Palangkaraya ya, Kak.
0: Oke, agak shock ya dengarnya. Oke, Gihon, BTW selamat ya atas prestasinya,
4: iya,
0: sebagai Putra Pariwisata Berbakat 2024.
4: Mm-hmm.
0: Nah, boleh nggak diceritain dulu kesibukan atau proyek terdekat kamu nih sebagai Putra Pariwisata belakangan ini tuh lagi ngapain aja?
4: Oke, terkhususnya kan karena itu jabatan yang aku peroleh di tahun 2024 ya, Kak. Mm-hmm. Karena sekarang sudah purna, tapi sekali mengabdi tetap menginspirasikan, iya, kalau benar, kata benar, orang benar, dan juga tentunya aku tetap menjadi bagian yang harus memberikan kontribusi ke asosiasi ya. Dan apa yang akan kami jalanin ke depannya ya terkait dengan Putra Pariwisata dan Putri Pariwisata Kota Palangkaraya, yaitu berbagai program yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya tentunya, Kak.
0: Mm-hmm.
4: Salah satunya kemarin itu kami ada sempat terlibat dalam Palangkaraya Fair, mm-hmm, yang sebentar lagi akan diadakan ya, dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya yang 69 tahun.
0: Oke, okay. Tanggal 18 ya?
4: Tanggal 18, iya, betul sekali.
0: Iya, 18 Juli. Oke, berarti untuk kegiatannya sementara itu ya, menyiapkan Palangka Fair.
4: Betul, ya, betul, betul.
0: Itu jadi walaupun udah purna ya,
4: sebenarnya
0: pasti harus tetap mengabdi.
4: Harus tetap mengabdi.
0: Oke. Keren banget nih buat Gihon ya. Nah, ngomongin soal tema kita hari ini ya, tentang skill anak muda di era AI sebagai representasi pemuda berprestasi di Palangkaraya, menurut kamu sendiri nih, kehadiran AI di zaman sekarang itu sebenarnya ngebantu banget atau malah jadi tantangan yang berat nih?
4: Wah, ini pertanyaannya menarik ya, Kak. Karena kalau terkait dengan AI ya, jujur sebagai pengguna juga mungkin tergantung konteks sih, Kak. Karena kalau aku memandang AI ya, tentunya ada dua sisi yang bisa menjadi menguntungkan dan juga merugikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana AI mempunyai peran penting untuk membantu aktivitas supaya lebih produktif. Di satu sisi juga AI terkadang menjadi jalan pintas gitu kan. Jadi jalan pintas, dan akhirnya terkadang si pengguna ini tadi akhirnya ya, oh serba AI, aku apa-apa udah bisa pakai AI, oh tinggal selesain pakai AI, akhirnya produktivitas berpikirnya menurun dan juga kemampuan kognitifnya juga menurun. Begitu sih. Jadi kalau terkait dengan apakah AI baik atau tidak, kembali lagi tergantung kepada penggunanya. Tapi kalau dari perspektifku tentunya sangat baik ya, untuk bagaimana kita beradaptasi terhadap zaman untuk depannya.
0: Oke, ya. Jadi AI itu ya ada plus minusnya lah.
4: Benar, benar, benar.
0: Dan tergantung bagaimana orang menggunakannya. Sebelum kita lanjut nih Gihon, aku lupa ketinggalan satu nih, mohon maaf banget ya ada.
4: Enggak apa-apa, Kak.
0: Tadi kita ketinggalan satu satker kita nih, ada partner kita ya dari Prodo RRI Tarakan nih, ada Kak Desi. Halo Kak Desi, mohon maaf ya tadi Kak Desi.
5: Apa kabarnya nih?
0: Mohon maaf ya Kak Desi ya.
5: Iya, gak apa-apa.
0: Apa kabar?
5: Agak gugup ya.
0: Iya, sama. Setelah sekian lama gak berjaringan ya.
5: Jadi iya, aku baru nih.
0: Aku dua kali nih. Ya, apa kabar nih Kak Desi?
5: Baik, alhamdulillah banget. Baik. Buat Sabrina ya sendiri gimana kabarnya
0: nih? Baik banget. Cuaca di Tarakan gimana nih Kak Desi?
5: Untuk di Tarakan sendiri nih cukup cerah ya, malah sangat bersinar ya.
0: Sangat bersinar ya.
5: Iya.
0: Kayaknya sama ya kayak di Palangkaraya, sangat bersinar, iya, dan sangat terik ya di Palangkaraya. Oke, Kak Desi, terima kasih ya, mohon maaf. Mungkin kita lanjut dulu ya Kak Desi ya.
5: Oke.
0: Oke, Gihon, kita lanjut ya Gihon ya. Ya, mohon maaf ya tadi teman pro 2 ada ketinggalan nih partner kita. Nah, tadi kita ngebahas AI ya, gitu.
4: Betul.
0: Dan ya, kalau AI itu tergantung bagaimana penggunaannya. Mm-hmm. Penggunaan setiap orang masing-masing.
4: Benar, benar, benar.
0: Ada yang menggunakan untuk hal negatif atau positif gitu ya.
4: Benar.
0: Lagi anak muda. Nah, kalau di dunia kamu sendiri nih Gihon, baik di perkuliahan. Kamu masih kuliah?
4: Udah lulus.
0: Udah lulus.
4: Sebenarnya okay, tinggal melaksanakan sidang akhir di bulan okay, Agustus nanti.
0: Oke. Tapi berarti ya mau lulus lah.
4: Mau lulus, sudah mau lulus.
0: Lagi lulus.
4: Sedikit nah, lagi lulus.
0: Berarti kan kayaknya sempat ya kamu kuliah dengan ada munculnya AI.
4: Sempat banget kan, sempat.
0: Kamu ikut organisasi juga?
4: Ikut organisasi juga.
0: Jadi aku mau tanya nih ya, kalau misalnya di dunia kamu sebelumnya ya, pas masih berkuliah atau organisasi, atau mungkin saat ini ya menjalankan tugas apapun itu.
4: Benar.
0: Dan menjalankan apa sih, memegang jabatan sebagai Putra Pariwisata 2024. Seberapa sering sih kamu pribadi memanfaatkan AI?
4: Kalau terkait dengan penggunaan AI sebenarnya terkadang ya kak. Mm-mm. Kalau untuk penggunaan AI itu gunakan dalam situasi yang cukup terdesak. Yang pertama contohnya kita ambil ketika terlibat dalam organisasi ini kan kadang lekat dengan yang namanya kepanitiaan ya. Jadi ketika jadi kepanitiaan kan, dan kebetulan berbenturan dengan tugas lain, misalnya menghadiri acara atau dan lain sebagainya. Mm-mm. Ada kesibukan lain terutama dalam berkuliah. Mm-mm. Misal, Gihon bisa gak buat susunan acara? Gihon bisa gak bikin rancangan anggaran biaya? Oh, kalau dulu kan agak cukup ribet ya, bagaimana kita memikirkan angka-angka, membuka flower, ngambil laptop dan sebagainya. Sekarang menggunakan handphone kan, tinggal kasih prompt ke AI, bikinin susunan acara, bikinin RAB, jadi lebih cepat dan lebih praktis. Jadi terkadang aku gunakan itu kalau dalam keadaan-keadaan dan situasi yang mendesak gitu.
0: Ya, kalau udah mepet banget gitu.
4: Kalau udah mepet banget.
0: Kayaknya banyak orang juga menggunakan AI ketika
4: bener,
0: di saat waktunya mepet gitu.
4: Bener.
0: Iya, setuju banget sih, karena aku juga kadang kalau misalnya mepet ya mau gak mau kita harus minta bantuan dong.
4: Bener, karena agak susah membagi waktu yang belah diri gak mungkin.
0: Iya,
4: ya.
0: Apalagi kan kalau situasinya padat banget gitu.
4: Iya.
0: Kita gak sempat nih mikir kayak hitung-hitungan lagi gitu ya Gio.
4: Bener.
0: Oke, nah banyak yang bilang kalau AI itu instan nih Gihonnya. Mm-hmm. Dan ditakutkan bisa mengikis kreativitas anak muda. Mm-hmm. Nah menurut kamu gimana cara kita sebagai anak muda tuh biar bisa memanfaatkan AI tapi kualitas skill asli kita tuh tetap terjaga dan makin berkembang?
4: Kalau dari pandangan aku pribadi sih kak, terkait dengan mengasah kemampuan atau meningkatkan kemampuan melalui AI, salah satunya yang pertama adalah menguatkan karakter diri kita terlebih dahulu sebagai seorang generasi muda. Karena kan ketika muda ini kan terkadang pikiran kita ini kan suka hal-hal yang sifatnya praktis, cepat dan instan.
0: Iya benar.
4: Nah bagaimana caranya agar kita mau berproses, bertumbuh dan bersabar. Jadi melalui hal-hal itulah yang menurut aku penting dalam penggunaan AI. Karena kan ketika kita menggunakan AI, kita ambil contoh dalam dunia perkuliahan. Misal ada beberapa orang yang bikin tugas kuliah, kasih prompt ke AI, jadi lalu langsung kumpul tanpa memahami apa isi substansi dari yang dibuat dari AI tersebut, tanpa mempelajari, tanpa mendalami. Nah sebenarnya kan AI ini kan kalau memang benar-benar bisa kita manfaatkan, terutama dalam menunjang kreativitas dan kemampuan, itu sangat-sangat luar biasa berguna. Karena ya kita kembali ke zaman orang tua kita dulu-dulu lah, gen boomers ya mungkin ya. Bagaimana susahnya dengar cerita jalan ke sekolah harus berapa kilometer, berusaha harus kayak gini dan lain sebagainya. Nah sementara di generasi sekarang kan sudah serba sudah digital, dimudahkan gitu kan.
0: Digital lah ya.
4: Sudah serba digital. Nah jadi bagaimana hal yang paling penting kembali lagi menurut aku adalah dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap AI itu sendiri. Jadi kita harus punya prinsip, yaitu kita ini adalah tuan atas AI, bukan AI yang menjadi tuan atas diri kita.
0: Iya benar banget. Aku setuju banget sih. Karena kadang ada orang-orang yang kayak menggunakan AI kayak tulis
4: kumpul nih
0: kopi pasti udah selesai gitu kan ya, tanpa harus ngecek gitu.
4: Bener.
0: Karena biasanya kalau misalnya AI itu nggak dicek ya Gihon ya, itu biasanya ada kekeliruan
4: ya, karena banget. Akurasinya kan belum tentu 100% benar.
0: Karena dia kan bukan manusia 100% ya.
4: Benar.
0: Jadi sangat memungkinkan kalau AI itu ada salahnya beberapa persen lah ya.
4: Benar.
0: Oke. Nah, kita teman pro 2 ya, sebagai anak muda atau siapapun itu ya, harus kendaliin teknologinya.
4: Bener.
0: Seperti yang kata Gihan bilang, kalau kita itu harus jadi tuannya.
4: Bener.
0: Bukan AI yang jadi tuan kita. Mm-hmm. Nah, bukan sebaliknya nih, teman pro 2 ya, di momen World Youth Skills Day ini, menurut Gihan nih, skill apa sih yang paling mahal dan wajib dimiliki anak muda saat ini?
4: Wow.
0: Yang akan pernah bisa digantikan oleh robot atau AI secanggih apapun.
4: Kalau terkait dengan skill ya kak, mungkin aku lebih ke arah karakter atau sifat sih.
0: Sifat.
4: Jadi perbedaan kita dengan AI ini kan adalah manusia kan punya hati yang pasti kan.
0: Iya benar banget.
4: Yang pasti punya hati. Dan yang kedua adalah bagaimana perbedaan manusia dan AI itu adalah manusia memiliki sebuah perasa, indera perasa yang paling penting kan. Jadi kita mungkin ketika menggunakan AI serba instan, serba jadi, serba cepat gitu kan. Tetapi apa yang paling penting menjadi seorang manusia itu adalah bagaimana kita merasakan sebuah kegagalan terlebih dahulu. Jadi dari kegagalan itulah kita bisa merasakan, oh ternyata aku ini adalah manusia loh, yang gak selalu benar, yang gak selalu sempurna, yang artinya ya itu menjadi proses yang wajar dalam kita bertumbuh untuk mengasah kemampuan. Nah terkait dengan salah satu kemampuan yang menurut aku cukup paling penting sekarang ya, mengingat di negara dan dunia sekarang kita ini serba digital, yaitu berkaitan dengan kemampuan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi empat kemampuan itu yang menurut aku sangat penting dalam industri dunia pekerjaan ataupun industri dunia kreatif lainnya.
0: Okay, berarti yang paling penting skill yang dibutuhkan setiap orang tuh STEM itu ya?
4: Iya, benar sekali.
0: Bukan AI.
4: Bukan AI. Karena kan walaupun AI masuk dalam kategori STEM ya, tapi tidak bisa dipukul rata begitu.
0: Iya,
4: kan.
0: Benar. Beda ya.
4: Benar.
0: Konsepnya tuh beda gitu. Nah, jadi ya intinya human touch lah.
4: Human touch, benar. Touch
0: dan empati itu pasti ada kan, Gihan ya. Nah, terakhir nih Gihan dari aku, boleh dong kasih mungkin ya kayak closing statement berupa pesan atau motivasi singkat nih buat teman pro 2 di luar sana yang biar terus semangat upgrade skill mereka nih, biar nggak bergantung kepada AI terus gitu.
4: Okay, bagi teman-teman pro 2 ya, yang paling penting di hari kemampuan yang kita peringati hari ini adalah terkait dengan bagaimana dari aku pribadi ingin menyampaikan sebuah pandangan ya terkait dengan bagaimana ketika kita masih muda, utamakan bagaimana kita harus merasakan kegagalan. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin mempunyai hal yang besar, ingin mempunyai kemampuan yang luar biasa, semua itu berawal dari titik nol. Tidak bisa langsung serba instan, tidak bisa langsung diloncati karena ada tangga-tangga prosesnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, terus berproses, dan terus berusaha, dan jangan lupa berdoa yang paling
0: penting.
4: Jangan lupa
0: berdoa.
4: Benar.
0: Mungkin sebelum kita mengakhiri Gihan, aku mau kamu kayak ceritain dulu deh pengalaman kamu menggunakan AI selama terdesak gitu.
4: Okay, kak. Boleh.
0: Ada nggak kayak pengalaman, mungkin pengalaman kayak lucu gitu kan, biasanya AI tuh kayak gimana ya, kalau misalnya kita menggunakan AI tuh kadang tuh ada salah-salahnya ya.
4: Benar.
0: Ada nggak kayak kamu momen kayak marah-marah gitu?
4: Untuk marah-marah ya, jadi mungkin ketika, fun fact-nya, ketika aku pernah ikut lomba debat.
0: Okay, kenapa tuh? Gila?
4: Jadi ketika aku mengikuti sebuah kompetisi debat di kampus, waktu itu kan kami diminta untuk membuat materi persiapan sebelum lomba dimulai. Jadi aku minta AI untuk terkait dengan, waktu itu mosinya terkait dengan bagaimana kami itu kan berada di pihak oposisi kan, dan terutama temanya tentang bagaimana hukuman mati bagi korupsi kan. Jadi terkait dengan hukuman mati bagi koruptor cukup sulit nih. Waduh, kebetulan otak lagi mandek dan minta AI juga ngejawabnya agak ngelantur sedikit ya, dan jawabannya waktu itu malah terkait dengan bagaimana ya, tidak semua korupsi itu salah. Jadi, waduh, kata kami kan, kita ini ada di oposisi yang harusnya menjadi tim yang setuju untuk menyepakati hukuman mati akhirnya kebingungan nih, gelabakan, gimana ya dan akhirnya sampai nge-reach limit untuk minta jawaban.
0: Aduh, itu terus gimana tuh?
4: Alhasil ya udahlah, pasrah dan berdoa aja, spontan dan improvisasi waktu itu.
0: Improvisasi. Jadi
4: bener.
0: Itu salah satu contohnya Gihon ya, kalau
4: bener.
0: Walaupun di kondisi terdesak pun AI kadang agak gimana
4: agak linglung sedikit
0: gitu.
4: Karena waktu itu aku ingat banget Kak, karena itu di tahun 2022 dan mungkin itu masih zamannya beta testing GPT.
0: Jadi baru awal-awal.
4: Awal-awal ya. Jadi rada-rada jawabannya masih agak-agak ngelantur gitu.
0: Iya, apalagi kalau AI itu ada limitnya ya. AI
4: iya,
0: yang kamu pakai tersebut
4: yang gratisan kan.
0: Kecuali bayar baru.
4: Iya. Kantong mahasiswa kan kalau ngelihat langganan kan cukup mahal langganannya, masalahnya kan 300 ribuan.
0: Iya. Apalagi itu kondisinya terdesak banget kayaknya.
4: Enggak
0: ini deh, kayaknya enggak memungkinkan untuk langganan dulu ya gitu.
4: Bener, udah enggak. Ya udahlah, mau enggak mau berpasrah aja sambil senyum.
0: Untungnya bisa improvisasi.
4: Untungnya ya. Bisa improvisasi waktu itu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal AI, sekarang AI itu udah banyak banget ya Gihon ya.
4: Bener.
0: Cuman satu aja ya. Jadi mau kamu pakai apapun itu ya bebas, kayaknya udah ada yang gak ada limitnya juga ya.
4: Bener.
0: Kecuali kamu mungkin minta editkan foto gitu. Kayaknya itu ada
4: limit. Ganti latar ya.
0: Itu ada limitnya ya. Biasanya tulisannya tunggu lagi besok jam.
4: Karena kalau gak salah satu hari itu 5 kali aja kesempatannya.
0: Kalau orang yang upload foto setiap hari kayaknya
4: Iya mungkin. Iya, berlangganan bisa jadi rata-rata kebutuhan untuk orang-orang yang mempunyai media gitu kan.
0: Benar banget. Nah, ada lagi enggak nih Gihon pengalaman kamu?
4: Mungkin tips and trick terkait dengan penggunaan AI ya, fun fact sedikit. Jadi aku dikasih tahu profesor aku di kampus, kebetulan beliau pernah ikut pelatihan terkait dengan artificial intelligence di Bandung waktu itu. Jadi dikasih tahu sama trainernya, dosen kami ngasih tahu di waktu masuk perkuliahan bahwa AI itu tidak semua sama. Jadi ibaratnya ya, mungkin kalau secara kata kasarnya ya, kalau si penggunanya ini agak gimana kemampuan kognitifnya, ya AI-nya juga bisa akan mengikuti kemampuan dari penggunanya. Jadi satu pemahaman penting terhadap penggunaan AI itu adalah bagaimana kita bisa membahasakan apa yang kita inginkan ke AI selengkapnya. Jadi makanya ada yang namanya sekarang kan rata-rata orang-orang itu kan buka kelas prompting untuk AI. Jadi prompting, misalnya prompting untuk bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu prompting sih, karena rata-rata ada beberapa orang yang susah mungkin membahasakannya dengan AI. Misal, buatkan saya foto untuk menjadi tampan, dibandingkan dengan prompt yang ibaratnya buatkan saya menjadi tubuh kekar. Ada deskripsi yang lebih rinci gitu kan. Nah, jadi ada dua perbedaan itu. Jadi teknik prompting itulah yang menurut aku yang sekarang lumayan penting dipelajari untuk generasi muda di zaman sekarang.
0: Oke, ya karena rata-rata banyak menggunakan AI ya gitu.
4: Benar.
0: Jadi promptingnya juga harus jelas. Karena kalau misalnya ngomongnya kayak tolong dong buatkan tugas ini, bingung juga konsep materinya apa gitu kan. Oke, Gihon, ada lagi gak nih mau ditambahin mungkin closing statementnya
4: terkait dengan closing statement. Ya pada intinya untuk teman-teman generasi muda ya, karena kan di zaman yang serba digital ini ada satu yang mungkin harus menjadi aware bersama terkait dengan bagaimana rawannya kita nanti lekat dengan sifat kemalasan. Nah, bagaimana cara kita kan di tengah arus digitalisasi yang begitu deras untuk bisa mempertahankan kewarasan adalah tetap membaca gitu kan, tetap menyentuh hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi contoh, terkadang kan kita di dunia yang sudah serba digital ini kan udah jarang megang buku, udah jarang megang pensil, udah jarang megang pulpen, karena rata-rata ke kuliah sekarang ada yang udah punya iPad atau tab gitu kan. Jadi serba-serba digital yang mungkin perasa kita untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya alamiah itu berkurang. Jadi menurut aku yang paling penting aware kita bersama untuk supaya tidak tenggelam dalam arus kemalasan dan arus yang serba instan. Karena mengingat manusia itu adalah tempatnya gagal dan salah. Jadi untuk bisa gagal dan untuk bisa salah itu adalah sebuah proses yang paling penting untuk bisa manusia maju ke depannya. Akan menjadi berbahaya kalau kata dosen aku ya Kak, akan menjadi berbahaya ketika manusia itu tidak lagi berinovasi dan tidak lagi merasakan kegagalan. Karena bisa jadi di kemudian hari mereka sudah terlalu nyaman dan tidak bisa berkembang lagi.
0: Iya, benar banget. Tetap membaca juga ya.
4: Benar,
0: ya, tetap membaca. Karena prompting pun butuh bahasa.
4: Butuh bahasa yang jelas, rinci.
0: Benar. Oke, seru banget ya obrolan kita tadi ya.
4: Benar.
0: Tapi tenang Mempro 2 ya, keseruan sore ceria ini masih berlanjut ya. Dan sekarang mungkin kita saatnya mempersilahkan RRI Pro 2 Tarakan buat ngobrol. Halo Kak Desi.
5: Halo Sabrina.
0: Oke, Kak Desi, sekarang di Pro 2 RRI Tarakan juga udah ada narasumber ya Kak Desi ya?
5: Iya benar banget, kita udah ada narasumber.
0: Ada Jason Chia, jadi sebagai juara satu Gita Bahana Nusantara. Mungkin boleh langsung dipersilahkan ke Pro 2 RRI Tarakan untuk mengobrol.
5: Oke, baik, terima kasih Sabrina dari Palangkaraya. Oke teman Pro 2, sekarang barengan sama aku Desi dari Pro 2 Tarakan. Sore ini aku udah ditemenin nih sama salah satu sosok muda yang berbakat, yang baru aja ngukir prestasinya nih teman Pro 2. Ada Jason Chia yang baru aja dinobatkan sebagai juara satu Gita Bahana Nusantara untuk jenis suara tenor tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Halo Jason.
6: Halo Kak.
5: Congratulations ya sebelumnya Jason ya. Selamat banget nih karena udah juara satu Gita Bahana Nusantara untuk jenis suara tenor nih tingkat provinsi.
6: Terima kasih banyak Kak.
5: Kabarnya gimana Jason?
6: Puji Tuhan, sungguh baik. Apa kabar kakak, gimana?
5: Alhamdulillah baik juga nih. Tapi Jason ya, aku pengen dong dengar suaranya nih sama teman-teman Pro 2 nih. Pasti pengen dengar suaranya sedikit aja, boleh gak sih?
6: Waduh, oke boleh-boleh. Jadi aku mau coba bawa lagu Teh Hijau dari Tulus, singkat saja. Oke.

0: Thank you.
1: Thank you so much deh Jason. Ini udah yakin banget nih ya tolong berdua kalau memang Jason ini udah pas banget deh ini untuk jadi juaranya.
0: Terima kasih Kak.
1: Oke, Jason, ini aku mau tanya-tanya sedikit ya.
0: Boleh-boleh Kak.
1: Awal mula Jason tuh tertarik di dunia tarik suara nih, khususnya paduan suara tuh mulai kapan sih Jason?
0: Oke, jadi aku akan cerita sedikit. Sebelumnya saya itu bisa nyanyi gitu ya, tapi tidak terlalu yang expert gimana. Dimulai dari kelas 9 SMP, saya mengikuti ensemble grup gitu. Pertama di gitar dulu karena memiliki ketertarikan di bermain musik. Habis itu punya ketertarikan lagi nih mau coba-coba di bidang vokal kayak gitu loh. Coba, dan akhirnya setelah masuk ke SMA kelas 10, saya menawarkan diri gitu loh Kak ke guru bahwa Kak mau ikut lomba, Ibu mau ikut lomba dong FLS3N. Ternyata puji Tuhannya lolos tingkat kota, provinsi, dan ke nasional. Seperti itu Kak.
1: Emang udah dari dasarnya ya. Nah ini kan kamu kan mengikuti Gita Bahana Nusantara ya. Ini prosesnya tuh gimana sih bisa sampai kamu udah jadi juara satu nih mewakili provinsi Kalimantan Utara nih Jason nih.
0: Oke, jadi cerita sedikit lagi Kak. Kalau tahun lalu itu pernah mengikuti juga, puji Tuhannya lolos kota dan provinsi. Bahwa pas di provinsi itu kalah gitu loh. Terus itu rasanya kayak, aduh ini ikut lagi gak ya di tahun depan kayak gitu. Jadi memiliki rasa takut untuk mengikuti. Tetapi ketika tahun ini coba lagi diyakini oleh pelatih juga, Jason ikut dong GBN lagi kayak gitu. Ini langsung ke provinsi dan belajar itu hanya seminggu. Karena sebelumnya ke Papua untuk lomba juga. Dan memiliki waktu satu minggu untuk latihan GBN. Dan puji Tuhannya dapat juara satu lagi. Kayak gitu Kak.
1: Emang luar biasa nih. Nah ini kan ngomongin juara satu ya. Dari perwakilan suara tenor nih dari Kalimantan Utara. Ini rasanya tuh kamu gimana sih pas tahu kalau misalkan kamu berhasil dan mewakili provinsi gitu Jason?
0: Kak, rasanya benar-benar gak nyangka kayak gitu loh. Karena dilihat dari performance saat tampil gitu, ini benar-benar, aduh ini gak lolos nih, gak dapat juara nih. Ternyata dilihat dari penilaian-penilaian yang lain, dapat juara satu kayak gitu.
1: Nah Jason, ini kan ngomongin suara tenor itu kan suara tinggi ya.
0: Benar.
1: Nah, itulah pasti butuh power. Ini kamu ada ritual khusus gak sih atau rahasia khususnya gak sih? Mungkin tolong pro 2 yang lagi dengerin ini pengen tahu juga gitu.
0: Nyanyi tiap hari sebenarnya. Nyanyi di WC juga, di kamar, di semua tempat nyanyi kayak gitu.
1: Yang pasti nyanyi ya?
0: Yang pasti nyanyi.
1: Gak ada makanan khususnya gitu Jason?
0: Aduh ini malah tidak menjaga makanan, makan gorengan dan sambel-sambel.
1: Berarti makanan tuh gak ngaruh ya?
0: Makanan ngaruh sih sebenarnya, tapi memang tidak bisa menjaga suara ini kayak gitu.
1: Oke, Jason, ini sesuai dengan temanya kita hari ini ya. Nah ini tuh sebagai salah satu anak muda yang berbakat juga, gimana sih cara kamu itu mengasah skill di era AI sekarang? Apalagi nih yang bisa ngebantu kamu nih Jason dalam keseharian kamu maupun juga dalam olah vokal kamu nih.
0: Oke, sebelumnya saya memiliki ketertarikan dalam bidang vokal, dalam bidang seni, yaitu terkhususnya seni vokal kayak gitu. Jadi menurut saya perkembangan AI itu justru membuat saya lebih berkembang karena bisa mendapatkan ide-ide dan musikalitas dalam mempelajari teknik-teknik dalam bernyanyi itu juga sangat berarti bagi saya. Tetapi ketika seorang penyanyi itu tidak hanya dinilai dari bagaimana cara dia bernyanyi saja, bagus apa enggaknya, tetapi melatihan sehari-hari dalam membawa emosinya, membawa nilai dari pesan lagu tersebut juga harus dilatih setiap hari. Dan proses itulah yang membuat menjadi perkembangan dalam diri saya, dari diri Jason kayak gitu.
1: Oh, berarti latihan tiap hari ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari diri kamu sendiri nih di era AI ini, kamu ngerasa menggunakan AI juga enggak sih nih untuk keseharian kamu?
0: Benar, untuk keseharian di sekolah tentunya menggunakan AI dan teman-teman juga di sekolah. Tapi itu sudah terlalu terbiasa untuk menggunakan AI. Jadi ketika mendapatkan tugas, apa-apa langsung AI gitu Kak. Jadi tiap hari memang AI itu sangat berguna. Tetapi ada plus dan minusnya juga kan dari teknologi atau artificial intelligence AI kayak gitu.
1: Nah kalau misalkan yang kamu sering gunakan ya selain tugas, itu kamu menggunakan prompt khusus gak sih Jason? Atau selain tugas kamu juga bisa pakai apa AI itu atau aplikasi tertentu lah untuk ngebantu kamu di hobi kamu ini gitu?
0: Sebenarnya tidak terlalu terpakai ya kalau AI untuk vokal gitu, karena kan memang vokal itu dari diri kita sendiri, bagaimana kita belajar untuk memperbaiki suara kita, kalau mempelajari teknik dalam bernyanyi. Untuk AI mungkin dalam mencari ide-ide gitu ya kak, lirik lagunya pas kah gimana kayak gitu.
1: Tapi kamu ada ini idola sendiri gak nih Jason?
0: Banyak sekali.
1: Salah satunya siapa?
0: Kalau dari Indonesia sih Ziva ya. Ziva itu sangat riff and runs-nya sangat keren sekali. Jadi membuat saya tertarik untuk bisa seperti Ziva juga kayak gitu.
1: Kalau dari luarnya?
0: Mary Carey.
1: Nih kayaknya emang suara yang agak-agak keriting-keriting. Oke Jason, nah kalau misalkan kamu kan termasuk salah satu penyanyi ya yang berprestasi gitu kan di era sekarang ini, dan AI itu kan emang udah canggih banget ya. Benar. Kamu pasti udah pernah dengar kan yang namanya AI itu bisa membuat lagu gitu, bahkan meniru suara gitu kan. Nah Jason tuh ngelihat ini tuh apakah menjadi sebuah ancaman nih karena Jason bakatnya ini lebih di suara, atau malah ngebantu Jason sendiri buat bisa latihan gitu?
0: Jujur dalam era sekarang ini apa-apa menggunakan AI, apalagi dalam seni vokal gitu ya, banyak sekali lagu-lagu yang menggunakan AI gitu. Dan menurut Jason sendiri sangat berguna karena ada lirik-lirik yang dibuat oleh AI tersebut, dan itu juga bisa menjadi apa ya, asupan sendiri untuk oh ini loh ternyata dalam lagu ini memiliki arti tersebut, lirik-lirik yang pas dalam lagu bisa membawakan lagu lebih baik kayak gitu.
1: Berarti Jason gak ngerasa terancam nih ya?
0: Untuk saat ini tidak mungkin.
1: Saat ini gak ngerasa terancam ya?
0: Ya.
1: Tapi Jason sering menggunakan AI untuk bikin lagu gitu?
0: Aduh itu pernah coba sekali aja sepertinya. Tapi memang mungkin dari prompt saya sendiri yang kurang kayaknya kak.
1: Nah kalau misalkan Jason sendiri nih ya, skill atau bakat penyanyi atau manusia yang mungkin gak akan bisa ditiru AI itu apa sih Jason, kalau menurut Jason?
0: Tadi juga yang Jason katakan kalau AI itu cuma bisa memberikan apa ya, ide-ide bagaimana teknik riff and runs contohnya. Kamu bisa riff and runs, kamu bisa belting, tetapi AI tidak bisa mencontohkannya kayak gitu. Tetapi memang kembali lagi ke dalam diri sendiri, bagaimana cara kita ingin berlatih terus kayak gitu loh kak. Karena dalam teknik-teknik bernyanyi itu gak mudah kalau cuma mengandalkan AI kayak gitu.
1: Nah Jason, ini yang terakhir ya.
0: Oke.
1: Pandangan kamu nih untuk anak muda saat ini, apakah sangat dibutuhkan nih untuk melatih keterampilannya yang mereka punyai, terutama dalam penggunaan AI ataupun juga AI ini membantu bakatnya mereka gitu Jason. Pandangan kamu sebagai anak muda ini gimana?
0: Oh sungguh, karena di apa-apa sekarang teknologi semakin maju ya, apalagi AI juga banyak gitu loh. Anak muda terkadang ketika membutuhkan sesuatu atau apa yang mereka merasa ini sulit gitu, langsung ke AI, GPT contohnya seperti itu. Jadi AI itu bisa membantu kita cari informasi, tetapi jiwa dalam manusia yang memiliki emosi, kreativitas, keterampilan dalam berkomunikasi mungkin itu tidak bisa digantikan oleh teknologi atau AI kayak gitu kak.
1: Oh jadi itu ya. Oke terima kasih banyak Jason, dan kita kembalikan ke Sabrina dari Palangkaraya.
2: Oke terima kasih banyak Kak Desi dan Kak Jason ya, keren banget tadi suaranya Kak Jason ya. Sabrina langsung kayak wow bagus banget ya. Oke teman pro 2 ya, setelah ini kita bakalan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, dan interaktif. Tapi sebelum itu teman Pro 2 ya, ada yang mau lewat dulu. Stay tune terus buat teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya kita tanya jawab ya bareng satker-satker lain nih, teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita boleh langsung mulai aja tanya jawabnya dari yang pertama ya. Ada RRI Banjarmasin, yaitu ada Kak Edo. Halo Kak Edo.
1: Halo, halo.
0: Oke, Kak Edo. Mungkin okay. Ada yang mau ditanyain gak nih Kak Edo nih? Narsum kita hari ini.
1: Aku mungkin pengen tanya ke Jason. Halo Jason.
2: Ah.
1: aku penasaran nih. Aku pengen nanya aja sih. Jason pernah dengar lagu hasil AI nggak? Dan kalau udah pernah, menurut Jason gimana sih ketika kamu dengar vokal ataupun juga hasil dari musik AI tersebut? Apakah ada kemungkinan nih dari musisi ataupun juga industri di kita itu bisa ada change untuk bukan terkalahkan sih, mungkin hampir bisa menyamai produksi dari manusia pada umumnya gitu. Gimana menurut Jason?
2: Oke, okay, thank you atas pertanyaannya Kak. Jadi menurut Jason sendiri dalam AI ketika membuat lagu gitu ya, tidak menurut Jason sendiri tidak bisa menggantikan seorang penyanyi gitu. Karena ketika kita mendengarkan lagu yang dibuat oleh AI gitu ya, kita langsung tahu nih, oh ini lagu yang dibuat dari AI. Ketika kita menyanyikan secara langsung dan AI membuat lagu tersebut, itu ada sedikit perbedaan dari bagaimana cara kita membawa interpretasi dari lagu tersebut, emosi yang kita bawa, kreativitas cara kita membawakan lagu itu sangat berbeda gitu loh Kak.
1: Oke, berarti sisi humanis masih belum bisa dikalahkan oleh AI ya sampai sekarang.
2: Menurut Jason seperti itu Kak.
1: Oke, terima kasih Jason.
2: Terima kasih Kak.
0: Oke, ada lagi yang mau ditanyain Kak Edo? Halo Kak Edo, udah cukup ya berarti?
1: Cukup, aman Sabrina.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Edo. Oke, mungkin setelah RRI Banjarmasin ya, kita langsung aja mempersilahkan RRI Nunukan nih yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari Kak Rahmi?
3: Iya ada, saya boleh bertanya di dua narasumber ya?
0: Boleh, Sabrina. Boleh silahkan Kak.
3: Untuk Gihon dulu nih.
0: Oke, Gihon ada yang mau bertanya?
4: Oke, Kak.
3: Ya, oke. Kak Gihon. Ini kan sudah di era saya. Nah, menurut Gihon nih, mengapa soft skill seperti kreativitas, komunikasi, dan juga kemungkinan ini tetap dibutuhkan meskipun AI semakin canggih? Itu untuk Gihon, ya. Nah, untuk Jason,
2: Halo.
3: Ya, hai Jason.
2: Halo Kak.
3: Nah, Jason, jika kakak memberi satu saran kepada anak muda, kira-kira saran untuk mereka sukses di era AI ini, apa saran tersebut? Oke,
2: terima kasih.
3: Jelas
2: ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Jadi saran Jason untuk anak-anak muda sekarang. Di era sekarang yaitu teknologi semakin maju dan yang kita tahu adalah artificial intelligence yaitu AI. Nah anak muda itu sekarang apa-apa ketika mereka membutuhkan sesuatu langsung ke AI. Tolong nih aku ingin membuat sesuatu dari AI kayak gitu. Nah menurut Jason sendiri ketika kalian ingin mencoba atau mempunyai target sesuatu yang ada di depan kalian, banyak orang itu terkadang merasa takut gagal atau tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi di era sekarang ini ketika kalian sudah kalah di mental atau tidak betul-betul untuk mengejar impian kalian, kalian tidak akan tahu bahwa kalian itu bisa mendapatkan itu kah? Kalian tahu apakah kalian gagal kah? Kalian menang kah? Nah itu adalah suatu proses perkembangan dalam diri kita. Nah contohnya ketika kita melihat orang yang sukses gitu ya, orang itu banyak melihat dia tuh langsung sukses, tetapi tidak melihat proses perjalanan hidup mereka kayak gitu loh. Proses perjalanan hidup mereka yang harus kita lihat bahwa, oh mereka ini mulai dari titik nol loh. Mereka mulai dari sesuatu yang benar-benar down mereka dan mereka bisa bangkit lagi ketika ada proses tersebut. Menurut Jason, pesan untuk anak muda sekarang seperti itu sih Kak.
3: Wah, ya baik, luar biasa. Terima kasih Jason.
2: Dan okay,
3: terima
2: kasih
3: Kak.
2: Juga.
3: Silakan.
0: Kak Rahwi, mohon maaf, boleh diulang nggak pertanyaan untuk Gihon?
3: Iya, pertanyaan untuk Gihon tadi, mengapa soft skill itu seperti keterampilan, kemudian kepemimpinan, itu tetap dibutuhkan di zaman atau di era AI seperti sekarang ini?
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Rahmi. Salam dari Kota Palangkaraya. Dan terkait dengan mengapa soft skill tadi ya Kak, penting di zaman sekarang, terutama terkait dengan kemampuan leadership dan lain sebagainya, karena terkait dengan bagaimana mungkin ada satu kata kunci penting yang aku berusaha tekankan, yaitu terkait dengan human touch Kak, dan human feeling kan. Di zaman yang serba digital saat ini kan, ya kita memahami bahwa arus digitalisasi ini kan terkadang menggerus perasaan manusia gitu kan. Bagaimana kita bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, bisa merasakan komunikasi batin yang mendalam, itu menjadi penting dalam kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun sebuah komunitas dan sebuah gerakan kolektif gitu Kak. Jadi menurut aku itu tetap penting karena ya berkaitan dengan bagaimana kita bisa merasakan perasaan ya, human feeling satu sama lain, untuk bisa ada rasa saling membangun, saling membantu, dan rasa mungkin bahasanya senasib sepenanggungan gitu Kak.
3: Betul. Ya baik, terima kasih Gihon.
4: Terima kasih kembali.
0: Oke, sama-sama Kak Rahmi untuk pertanyaannya, terima kasih banyak. Dan mungkin kita lanjut ya. Mungkin kita lanjut ke RRI Samarinda ya. Ada Kak Liza, mungkin ada yang mau bertanya.
5: Oke, langsung aja ya, mungkin pertanyaannya simpel aja buat teman-teman narasumber dari Palangkaraya dan juga Tarkan. Nih kalau boleh dibocorin, ini kan kalian luar biasa banget ya prestasinya udah sampai sejauh ini. Itu kalau boleh dibocorin, apa sih skill atau kebiasaan yang kalian miliki sampai yang menurut kalian tuh berjasa banget sampai akhirnya mengantarkan kalian sejauh ini?
0: Oke, mungkin dari Gihon dulu.
4: Oke. Terkait dengan apa sih mungkin proses yang paling berjasa ya tadi Kak, dalam kehidupan diriku yang bisa membawa diriku ke titik ini adalah terkait dengan bagaimana jatuh bangkitnya dan proses pengasahan kemampuan ya, dengan cara terus mencoba, bangkit, gagal, coba lagi dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan dunia perkuliahan. Karena sejak aku masuk dunia perkuliahan, aku belajar bahwa untuk kita bisa terjun ke dunia setelah selesai perkuliahan, sebuah pengalaman lapangan itu sangat-sangat penting, terlepas daripada kemampuan akademik ya. Makanya ketika masuk ke dalam dunia perkuliahan, apa yang paling penting memupuk proses diriku sekarang adalah organisasi sih Kak. Jadi dari organisasi itulah diriku mungkin banyak mendapat pengalaman dari berbagai orang banyak yang berbagi cerita, berbagi saran, berbagi masukan. Jadi kalau ditanya proses penempaan mana sih yang paling penting dalam pembentukan karakter atau diri Gihon ya, jawabanku adalah dengan cara melalui organisasi di perkuliahan. Karena aku juga tergabung di internal, organisasi internal kampus, juga di eksternal kampus. Begitu sih Kak.
0: Oke, bagaimana Kak? Bagaimana Kak Liza?
5: Oke, baik. Mungkin kalau dari Jason gimana?
0: Iya, saatnya dari Jason.
2: Oke, baik Kak. Jadi, seperti yang Jason katakan tadi, Jason berusaha untuk merubah mindset Jason sendiri, bahwa ketika Jason ingin belajar gitu ya, Jason harus bisa mencapainya dengan proses-proses yang terjadi. Jatuh bangunnya, bagaimana proses itu berjalan dalam hidup Jason. Oke. Jadi proses perjalanan dalam hidup itu juga sangat berarti gitu loh. Nah, jadi proses yang sangat penting itu menurut Jason dalam pelayanan di gereja, karena ketika Jason juga melayani dalam menjadi WL atau worship leader, itu juga sungguh berarti bagi Jason ketika Jason tampil di panggung gitu ya. Itu menjadi memiliki tekanan juga, tetapi terkhususnya untuk menyembah Tuhan. Dan di intraluar, contohnya seperti dalam periode pertama Jason mengikuti OSIS, organisasi itu juga sangat berarti, dan bagaimana cara Jason menuai prestasi Itu juga yang salah satu membuat Jason, proses perjalanan Jason itu sangat berarti gitu loh. Ketika berjalan, ketika mengikuti suatu lomba-lomba gitu ya. Memiliki rasa takut ada, tetapi merubah mindset agar ingin mendapatkan sesuatu gitu loh. Jason merubah mindset tersebut, Kak. Itu sih yang paling penting dalam proses hidup Jason.
5: Oke, terima kasih jawabannya teman-teman.
0: Oke, udah. Masih ada yang mau ditanyain, Kak Liza? Udah aman ya?
5: Cukup itu aja ya Sabrina, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Liza untuk pertanyaannya untuk kedua narsum kita. Dan gak berasa ya, teman Pro 2, waktu udah hampir menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia bagian tengah. Yang artinya kebersamaan kita harus selesai sampai di sini nih teman Pro 2 semuanya ya. Di sini teman Pro 2 Sabrina ya. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu setiap bulan minggu ketiga ya. Dan juga Sabrina mengucapkan terima kasih buat narasumber kita di hari ini, sore ceri hari ini. Dan buat para teman-teman penyiar di Pro 2 Kornus 8, ada Pro 2 RRI Tarakan, ada Kak Desi tadi terima kasih banyak. Dan ada Pro 2 RRI Nunukan juga tadi, ada Kak Rahmi terima kasih juga. Dan ada Pro 2 RRI Banjarmasin, ada Kak Edo terima kasih. Dan buat Samarinda juga, ada Kak Liza juga tadi terima kasih, serta teman-teman Pro 2 tercinta ya, tersayang. Dan terima kasih juga Gihon udah mampir juga ya.
4: Terima kasih kembali ya, Kak
0: semoga
4: Sabrina.
0: Semoga selalu sukses. Dan semoga kegiatannya sukses terus.
4: Amin, amin, amin, okay. Amin.
0: Sekian teman Pro 2 ya, dari Pro 2 RRI Palangkaraya, dan saatnya kami pamit. Ya, sekian, terima kasih.

Kita Pro 2 itu tadi obrolan kita barengan sama teman-teman dari Kornus 8 untuk Pro 2 Network ya, di sore hari ini, di sore ceria berjaringan. Dan masih bareng sama Lija kali ini, teman Pro 2, aku bakal masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: lagi.
1: Oke, 88.5 FM, teman terbaik kamu. Hai.
2: Hai teman Pro 2.
1: Halo Ipong.
2: Hai, hari ini ada aku, guys.
1: Hari ini capek banget ya.
2: Iya, hari ini capek.
1: Ngapain?
2: Gak tau, tiduran dong sih padahal, tapi capek.
1: Oh, padahal yang ngomong capek aku nanya dia ya.
2: Kamu capek ngapain?
1: Hah? Gak tahu. Aku capek ngapain ya? Gak ding. Apa kabar Ipong?
2: Baik, kalau kakak gimana?
1: Jus apa yang sedih? Jus friend.
2: Ya, friend.
1: Ini topik kita hari ini ya, gitu ya. Kabar aku baik.
2: Baik.
1: Tapi teman kamu kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Dia agak terlambat hari ini atau
2: lagi hektik ya. Dia lagi
1: iya.
2: Sibuk.
1: Pokoknya kita bilang hati-hati di jalan buat Fatimah. Katanya lagi di jalan.
2: Tulus kakak.
1: Hah?
2: Tulus.
1: Fatim Sidkia Lubis. Fatim. Enggak, Gen. Apa sih, ya Allah. Pokoknya dia lagi di jalan, ntar dia nyusul katanya gitu ya.
2: Lagi OTW.
1: Iya, itu kan just friend kamu kan?
2: Enggak, iya sih just friend sih memang.
1: Atau ternyata ada lebih banyak lagi just friend sama lainnya?
2: Banyak dong, Kak. Kan teman, just friend kan cuma teman. Teman harus banyak.
1: Iya, tapi tuh kayak konotasinya agak gimana gitu loh.
2: Tapi kalau just friends konteks hari ini beda.
1: Just friends, kayak nyesek gitu kalau denger gitu. Kamu suka jus apa tapi by the way?
2: Jus apa ya? Jus melon.
1: Oh, aku suka jus ke-54. Enggak deh. Enggak amat sih.
2: Eh, kakak tahu enggak leci bisa di jus loh, Kak?
1: Leci bisa di jus?
2: Iya.
1: Iya kan buah.
2: Tapi enak kan, tapi jarang ada yang jual jus leci.
1: Hah?
2: Jus tapi pakai buah leci.
1: Ya, mungkin karena buah leci agak susah ya di Samarinda sini ya.
2: Banyak kok yang kalengan.
1: Oh iya.
2: Iya,
1: emang lebih enak jus leci apa just friend?
2: Jus leci, just friend gak enak.
1: Aku sering nemu leci sirup.
2: Iya, tapi kalau just friend sering nemu?
1: Just friends gimana ya?
2: Jadi
1: sering juga sih.
2: Orang-orang nih tapi kenapa ya kepikiran mau just friends kan kayak?
1: Enggak, ya kadang korban kadang pelaku.
2: Wah, itu kayak mau punya hubungan tapi nggak mau komitmen.
1: Bukan deng, kadang gitu nggak sih, maksudnya kita nganggapnya teman,
2: yeah.
1: nganggapnya lebih dia nganggapnya teman, ya Allah.
2: Terbalik-balik pusing.
1: Rumit sekali asmara duniamu.
2: Coba sama-sama nganggapnya nggak teman kan lebih enak.
1: Sama-sama nganggap musuhan gitu kan. Ya kok banget. Kamu gitu gak sih teman Pro 2? Ada gak yang mungkin udah dekat sama kamu terus kamu kayak nganggapnya kayaknya kita lebih dari teman deh.
2: Tapi dia cuma nganggap teman.
1: Tapi ternyata dia cuma nganggap kamu just apple gitu.
2: Iya, dianggapnya kakak,
1: iya,
2: adik.
1: Adik lagi, ponakan, sepupu.
2: Pansan sepupu kan, kalau ya, bubuhan Samarinda nih kan sepupuan.
1: Samarinda ya, sepupuan.
2: Samarinda sepupu. Jalan sama siapa Ikam? Sama sepupu aja.
1: Padahal wah. Just friend ke-8.
2: Kalau ditanya yang ke-9, dia bilang sepupu jalan sama sepupu.
1: Kamu enggak ya jadi yang ke-9?
2: Enggak mau.
1: Ayo boleh banget kamu berdua kalau ceritain bareng sama kita hari ini di mana?
2: Di WhatsApp RRI Pro 2 Samarinda yaitu 0812-5848-7885.
1: Atau boleh ke Instagramnya kita nanti ya di RRI Pro 2 Samarinda. Atau boleh ke aplikasi RRI Digital. Kita tungguin di Twitter live chatnya.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ludok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Teman Pro 2, kita udah datang nih member baru kita nih. Siapa nih?
1: Hai, DJ Fatih.
0: Telat.
1: Sorry ya guys, sorry teman Pro 2.
2: Tajam banget.
1: Tajam banget ya Kak, setajam silet ya Kak. Sakit. Telat. Sakit, jujur sakit ya.
0: Teman Pro 2 yang telat-telat gini jangan dicontoh ya.
2: Waduh.
1: Wah, kita harus on time ya teman Pro 2.
2: Emang tadi kenapa?
1: Tadi itu hektik banget Kak, karena kan sekarang MPLS ya, dan saya adalah salah satu panitianya tuh.
0: Oh, Kakak Ocis.
1: Iya, Kakak Ocis. Buat teman Pro 2 yang jadi panitia MPLS ya. Bener, hektik banget masa liburan kita diambil.
2: Kamu apain anak-anak di kelas itu?
1: Apa kak?
2: Kamu apain anak-anak baru itu?
1: Kita apa ya? Pastinya dibimbing dong kak, kita temenin.
0: Kak Ocis yang ini MPLS, dia cari just friend kak.
1: Oh iya, ups, just friend ya. Jujur ya kalau itu
2: emang kamu suka yang lebih muda dari kamu?
1: Enggak sih, jujur enggak sih. Mending cari kakak aja enggak sih kak?
2: Ups,
1: kita cari yang lebih dewasa yang bisa membimbing kita.
0: Takut kakakmu.
2: Kakak yang buat dijadiin just friends gitu ya?
1: Mungkin ya. Kalau bisa jangan dekel aja sih.
2: Oke, langsung deh. Nih mungkin kalian ada cerita nggak soal topiknya kalian ini?
1: Jujur ya, kalau misalnya just friend itu yang paling banyak pengalaman Matthew sih kak.
0: Enggak.
2: Dia nih sumpah muka-muka polos gini banyak temennya.
1: Betul, banget itu tuh cabangnya di mana-mana. Satu sama Rinda. Sampai ke Balikpapan ada kayak ini cabangnya kalian aja.
0: Sepupu.
1: Oh, itu dia.
2: Dengar sampai Prancis ya.
0: Sampai Prancis, Bape.
1: Hashtagnya sama Rinda itu kak, sepupu aja itu.
0: Sepupu aja itu wal.
1: Bahaya nih teman Pro 2 kalau misalnya sepupu-sepupu aja itu.
0: Eh tapi saya punya teman kak, anak BS juga, best friend saya.
1: Oh siapa tuh?
0: Ya TTA nanti.
1: Oh iya TTA. Terus apa ceritanya?
0: Dia tuh ada just friend, punya just friend.
2: Siapa Ken?
0: Enggak, kan iya TTA.
1: Langsung sebut merek ya kak Liza, kan iya TTA kak.
0: Brand.
1: Oh disebut nih DJ Brand.
0: Jadi dia tuh punya just friend, sama-sama suka kak. Tapi gak mau pacaran, gimana tuh kak?
1: Jujur sakit ya.
2: Iya ngapain pacar masih sekolah?
1: Oke kak Liza, izin. Kita kan juga butuh ya support system.
2: Oh iya.
1: Izin.
2: Temenan aja gak sih? Maksudnya kan, iya kan temenan aja gak sih?
1: Oke temenan aja.
0: Kamu di approve kak Liza.
1: Oke berarti temenan aja ya temen Pro 2. Untuk yang masih sekolah jangan pacaran dulu, cukup just friend aja.
2: Tapi nanti sekolahnya keganggu gitu.
1: Betul. Tapi kita kan ada dua sisi sih. Tergantung sih kak.
0: Kalau misalnya orangnya baik kan bisa mengsupport.
1: Betul, jadinya tuh sama-sama berkembang gitu. Ada juga sih yang bikin kita lebih down. Tapi sepertinya saya lihat-lihat banyak yang lebih semangat sekolah sih kak, untuk melihat friendship-nya itu.
0: Iya itu loh Fatim tuh punya kak.
1: Ada nggak ya?
2: Lah mungkin tadi umur-umur kalian gak ada yang kalian crushin kan?
1: Jujur, ada nggak ya?
0: Ada nggak ya?
2: Nggak berwarna banget hidup kamu kalau nggak punya crush pas masa sekolah.
1: Betul sih.
0: Kakak gimana nih sekarang? Kan kakak udah lebih dewasa nih.
2: Hah?
0: Kan kakak lebih dewasa.
2: Tipu, rahasia.
0: Nggak bisa gini dong.
2: Kalian dulu lah.
0: Kakak dulu.
2: Loh, kok aku dulu?
0: Lebih berpengalaman.
1: Ya udah intinya kita pastinya ada dong kak friendship supaya bisa lebih semangat sekolah lah ya. Nah,
2: terus kenapa? Apa yang ngebuat kesel?
1: Kesel apa kak?
2: Kan just friends.
0: Ya kalau just friends kesel soalnya kadang tuh apa ya bisa kegeeran kak.
1: Iya jujur kalau misalnya ada GR sakit ya, terus kayak diceng-cengin sama teman-teman kan cuma teman gitu. Apalagi kalau misalnya lihat dia sama yang lain tuh kan kayak aduh padahal kan nggak ada apa gitu ya, nggak ada status tapi kan sakit ya gitu.
0: Ih, just friend tuh
2: apa? Hah? Kita kedatangan tamu ya.
1: Hai. New member.
2: Tiba-tiba nongol.
1: Itu speaker itu new member intro dulu.
0: New member intro dulu.
2: Ntar aja dia.
1: Oh nanti aja.
2: So apa nih? Aduh kok muter-muter ya? Bingung aku. Jadi gimana? Jadi
0: enggak, just friend tuh sakit soalnya kalau kita cemburu, dia tuh kan bebas mau sama siapa.
1: Iya.
2: Kan cuma teman ya.
0: Iya. Tapi kan pasti cemburu kak.
1: Iya, kak Liza gak pernah di posisi kita ya.
2: Nah.
1: Terus kesel gimana? Kok kamu gak kesel sih?
2: Kan cuma teman, makanya minta kepastian ya.
1: Iya, gitu prinsipnya kak Liza.
0: Kalau gak dapet,
2: kalau gak dapet ya udah teman-teman jangan baper.
0: ya
1: susah. Oh gitu ternyata.
0: Terlanjur baper.
2: Ya makanya itu kan sebenarnya kalau namanya perasaan itu bisa dikontrol ya teman-teman dua. Kalau dalam apa ya maksudnya kalau dalam satu hubungan ternyata itu belum ada kata-kata ayo kita apa kek maksudnya pasang apa
0: ayo
2: ya,
0: kita jadian.
2: Iya jadian itu kan kalau belum ada kata-kata yang menyebutkan seperti itu kayak agak susah untuk kayak mengatur-ngatur bukan ngatur-ngatur juga sih ya bahasanya ya untuk kita berharap lebih gitu kan.
1: Yes. Nah,
2: siapa tahu ternyata dia memang sangat baik aja ke semua orang.
0: Friendly.
2: Walaupun sebenarnya dia punya niat agak gimana untuk ngebuat kamu baper gitu kan kita nggak tahu.
1: Oh
2: gitu
1: berarti kan? Intinya kitanya jangan baperan. Nah, itu pesan itu tersirat dari Kak Liza ternyata.
2: Benar, betul. Kadang-kadang tuh memang apa ya kayak kalau kakak sendiri kayak ada, pernah di posisi gimana ya? Ya kakak memang segini plengernya gitu maksudnya apa ya kayak baik aja gitu semua orang. Maksudnya
0: friendly.
2: Iya cuman bahkan tuh kayak nggak pernah terpikirkan kok bisa nih orang suka aku ya.
1: Oh berarti ya, orang yang baper suka Kak Liza.
2: Iya karena kayaknya kayaknya nggak ada bertingkah untuk ngebuat dia baper deh kan, gitu kan? Memang kan kadang-kadang kita tuh bisa ngelihat apa ya, bisa ngelihat gerak-gerik orang mana sih yang ini yang kayaknya dia nih suka sama aku, mana yang nggak suka sama aku, gitu kan?
0: Kaliza nih yang sering nyakitin hati orang.
1: Oh berarti ini ya? Berarti ini dari sudut pandang orang friendly ya ternyata.
0: Pandang orang friendly. Tapi orang friendly tuh sering bikin ini kak sakit hati kak.
2: Iya ya katanya ya.
0: Iya memang.
2: Iya ya. Terus harus cuek gitu kan masa kita jadi harus
0: ada
2: harus dingin
1: intinya jangan baper deh.
2: Iya kan. Nah sama juga mungkin kalau kita di posisi misalkan ada yang ngechatin tiap hari, ada yang kayak nelponin kayak perhatian banget tiap hari, intens komunikasinya gitu kan. Kadang-kadang tuh kan yang membedakan itu ya antara kita yang teman sama yang memang ada lebih gitu. Dia mungkin intens komunikasi bareng sama kita gitu. Yang tiap hari tuh kayak sepeduli itu ya, bahkan di titik-titik terendahku pun dia bertanya gimana kabarnya gitu kan.
1: Iya.
2: Siapa yang gak baper gitu diperhatiin.
1: Pasti baper gak sih kayak gitu.
2: Masa-masa gak ada yang peduli ya dia peduli sama aku gitu
0: baper.
2: Kan siapa yang gak baper. Tapi ketika itu tidak ada kepastian atau belum ada kata-kata yuk kita jadian, ya apa yang mau diharapkan, gak bisa dong kan. Apa yang kamu harapkan dari sekedar ya mungkin dia cuma baik ya,
1: jujur sakit.
2: Dan kalau kakak sendiri ngerasanya ya udah selama itu satu sikap yang baik aja dan kamu memang ternyata nyaman dengan itu, ya udah dinikmatin aja nggak sih kan toh dia yang memberi perhatian.
1: Oh nikmatin aja, flow aja kata Kaliza.
2: Siapa yang nggak seneng dikasih perhatian ya kan?
0: Seneng sih.
2: Tapi kalau selama itu belum ada kepastian, belum
0: usah
2: ada
0: dibawa ke hati.
1: Iya.
2: Dibawa ke hati gitu ya.
1: Ya gimana ya kalau udah baper?
2: Jadi teman-teman ya ketika dia pun akhirnya pergi tidak memberi kamu perhatian lagi, kamu tidak
0: ada
2: berharap
0: sakit.
2: Lebih gitu nggak berharap lagi. Oh ya udah dia pergi ya sudah. Gitu.
1: Oh ya udah kelar.
2: Karena
1: begini
2: tidak ada kepastian gitu makanya kan logikanya seperti ini.
0: Oh,
2: kan dia yang udah ngasih kita perhatian nih. Woi ibaratnya kita mendapatkan cinta dari orang gitu ya kan.
0: Yeah.
2: Kita mendapatkan cinta dari orang terus kenapa kita menuntut lebih lagi untuk ngasih aku kepastian atau apa gitu kan. Kan dia yang ngasih tuh.
1: Oh iya berarti main logika ya kali ini kita.
0: Intinya tuh jangan ngemis.
1: Yeah. Jangan main hati tapi main logika kata Kak Liza.
2: Apa ya suatu perhatian itu kan adalah suatu bentuk kebaikan. Terus kalau ketika kita menuntut lebih kok kamu nuntut terus sih gitu kan.
0: Wih,
2: paham enggak sih?
0: Kak Liza nih.
1: Ya, terlalu berkelas ini.
0: Kan cocok deh jadi motivator.
1: Betul.
2: Aku mau buka workshop mau.
1: Oh boleh boleh nanti undang kita sama teman pro 2 juga ya supaya kita anti baper-baper club.
2: Iya, pakar cinta tiket masuknya 500.000.
1: Oh.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Untuk pelajar sepertinya over sih ya.
0: Kakak bisa deh jadi pemateri MPLS.
2: Oh, Masya Allah.
1: Oh iya pemateri MPLS ini nanti kak biar
0: pas
1: nanti
0: nih, naik SMA kan pasti.
1: Iya betul.
2: Tapi kalau menurut kalian benar gak sih ini ketika ada mungkin yang ngechat Fatim secara intens mungkin dikasihin kak Fatim perhatian terus ternyata Fatim udah baper dan ternyata dia cuma nganggap Fatim itu temen doang. Menurut Fatim rugi gak?
1: Jujur Fatim, biasa aja sih ya, kayak ya udah gitu.
2: Mungkin Fatim memberikan sesuatu juga yang akhirnya mungkin setelah dibaperin seperti itu ternyata Fatim ngasihin dia hadiah atau ngasihin apa atau
1: betul.
2: Apa.
1: Betul. Intinya tuh sama-sama suka sih, Kak.
2: Ya,
1: kalau sama-sama suka terus enggak ada hubungan, nah itu sih baru sakit gitu ya.
2: Kan ya, makanya kalau mau mau sama-sama untung ya udah kasih kepastian aja.
1: Kasih kepastian ya Pemprov 2. Oh saja ada yang gantung ini nanti.
2: Selama itu masih menggantung tidak ada kepastian maka ya kita bebas mau kemana aja kan.
1: Tentu.
2: Bukan pemainnya ini kita realistis.
1: realistis bos,
0: logis.
2: Gini, supaya kita tidak dipermainkan dan kita tidak mempermainkan.
1: Asik. Logika aja, logika.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
7: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
8: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke.
1: Oke teman pro 2, gimana nih setelah ini kita akan mendengarkan tebak-tebakan lagi seperti biasa.
0: Ayo yang buat lagi, tebak suara siapa?

0: 2 hari ini bersama aku Matthew, tapi hari ini aku gak sendirian, tapi aku sama kakak
1: Jasper
0: dan kakak
2: Papa.
0: Jadi hari ini kita bakal main games nih kak, gamesnya itu tebak suara. Aku bakal play suara influencer, artis atau youtuber. Ready ya kak?
1: Oke.
0: Aku play.
3: Next kalau main game, jam 1 pagi, lapar. Karena tutup cerita, 5 telur rebus.
0: Tahu gak itu suara siapa kak?
1: Kayaknya pernah dengar dokter Tirta kak?
0: Iya, kalau kakaknya tahu nggak?
2: Gak tahu.
0: Ya wajar, namanya juga masih kecil. Jadi kak, aku jelasin ya, dokter Tirta ini dia dokter, dia terkenal gara-gara cara ngomongnya. Cara ngomongnya tuh barbar banget, gak boleh dicontoh ya. Tapi dia dokter bantu banget buat kesehatan. Dia juga sering edukasi masyarakat. Kakaknya kok bisa tahu dokter Tirta?
1: Pernah lihat klip dari TikTok dan juga YouTube.
0: Oh, pernah lihat klip. Yaudah kakak-kakaknya, makasih ya kak udah mau interview, kembali ke studio.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Kocak sih dokter.
5: Jujur kaget ya mendengarnya.
2: Dokter yang katanya suka ngegas gitu.
5: Iya. Sama satunya siapa sih yang kalau misalnya lagi mereka cerita-cerita itu ya, satunya yang kalem.
6: Dokter Gia.
5: Oh, dokter Gia, betul.
2: Sub-spoken itu.
5: Iya, jadi tuh
6: mereka sama Raditya.
5: Iya, seru.
2: Aku cuman ini potongan-potongan, belum sempat soalnya nontonnya, guys.
5: Jujur ya sih, kitanya lebih sering lihat di potongan-potongan video aja kan.
2: Tapi suka enggak sih ngelihat dokter Tirta yang suka ngegas gitu?
6: Lucu kak, lucu banget.
2: Tahu dia tuh apa?
5: Apa?
2: Dia Aries.
5: Oh, Aries. Sebenarnya sama seperti Kaliza.
2: Iya.
5: Sama ternyata. Tapi kalau dokter Gia apa tuh?
2: Gak tahu.
6: Gak tahu.
5: Soft spoken banget ya.
6: Soft spoken. Dokter Tirta tuh aja waktu itu lucu banget, lagi bahas soto kan kak sama Raditya Dika. Lagi bahas soto. Soto favoritmu apa? Soto ini. Tiba-tiba mukamu kayak cangkir.
5: Kenapa sih bisa serandom itu? Enggak, dia tuh
2: apa sih dokter pada umum?
5: Iya.
2: Tapi ada galak-galak juga ya, sumpah ya.
5: Jujur kayaknya ada sih. Kalau misalnya pasiennya yang udah bandel-bandel kayaknya ada sih kayak gitu.
2: Aku sempat kayak pernah waktu itu nganterin kakak aku sakit ya. Dia sakit terus ketemu dokter. Sumpah ketus banget dokternya. Ternyata pas di dalam itu ternyata kan pekerjaan dokter itu enggak gampang loh, guys.
6: Susah.
2: Ya kenapa? Soalnya kalau ada yang sampai meninggal atau apa kan yang disalahin dokter.
5: Iya.
2: Udah terbiasa banget dapat sumpah serpah dari para keluarga pasien.
5: Iya, pasti mereka tuh juga udah capek banget ya, makanya mereka kadang ada yang ngeluapkan gitu.
2: Iya. Makanya kadang tuh memang kan kita kalau kita agak lembut sedikit saja tuh kadang orang menyepelekan ya, makanya dokter ada yang sampai seketus itu supaya dia tidak disepelekan.
5: Iya, betul sih.
6: Dokter Tirta tapi paling keren sih memang menurut saya ya.
5: Tapi dia tuh lucu banget, kata-kata yang keluar dari mulut itu random semua, dia lucu gitu. Iya, asbun itu ngasbun banget.
6: Tapi saya gak suka dokter Tirta gara-gara dia fans Liverpool.
2: Alamak.
6: Dokter Tirta fans Liverpool.
2: Emang kamu fans apa?
6: Aku Decul.
2: Hah?
6: Decul. Fans Barca kak.
5: Oh. Udah gitu pembahasannya kan kali ya.
2: Fans Barcanya atau ada yang kamu suka di situ?
6: Barcanya sih, Barcanya.
5: Keren. Kayak gitu.
2: Okay.
6: Makanya dukung Spanyol.
5: Akhir-akhir ini juga.
2: Emang ada
5: cowok-cowok pada begadang ya?
2: Iya.
5: Entar begadang ya semua.
2: Di RRI ini ada nobar.
5: Oh iya, betul banget tuh. Teman-teman jangan lupa mampir ke RRI buat nobar nih.
6: Kita lihat Messi menang lagi.
5: Supaya lebih seru banget nonton bareng di RRI ya.
2: Betul banget.
6: Nanti nonton sama Kaliza.
2: Enggak, aku pulang.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Mitos atau fakta?
6: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
5: Mitos atau fakta?

0: Hai.
1: Oke, okay, udah masuk.
2: Yes.
1: Member baru boleh intro dulu.
0: Sekarang mau diajakin ngobrol nih.
1: Boleh.
2: Makanya jangan ke Prabu ya kalau nggak mau ya. Kita korban kan dia. Iya.
0: Halo, nggak ada saya suara aku.
1: Ada. Oh, supaya bisa enak ngomong bahasa Indonesia ya.
2: Udah langsung cerita aja gimana sih?
0: Cerita tentang apa ini?
1: Just friend. Tentang nggak merasakan
0: ini,
1: gitu.
0: Ini mau dari gambaran yang red flag atau green flag nih?
1: Wow. Dua-duanya.
0: Kalau yang red flag.
1: Iya, lebih seru yang red flag sih.
0: Kalau dengar kata just friend tuh, kalau dari sisi red flag tuh menarik sih.
1: Menarik
0: dan seru.
2: Tapi FYI kalau ini
0: just
2: pelaku.
0: Friend.
2: Apakah pelaku?
1: Oh, dari sisi pelaku ya sekarang kita.
0: Player.
1: Banyak sisi ya ternyata ini.
0: Enaknya just friend ya teman-teman. Kalau misalkan kamu punya banyak kenalan, bisa kamu
1: apa ya?
0: Kasih perasaan.
1: Wih, pemain. Berarti pulang yuk,
2: kita lihat aja ajaran sesat.
0: Kita ngelempar umpan, abis itu kita nggak nangkap balik.
1: Wah, aduh ini. Kayak kita harus pulang aja deh, betul.
3: Bahaya nih, bahaya.
2: Kamu lempar umpan terus kamu pulang gitu.
0: Iya.
2: Rugi dong. Oh, umpannya banyak.
0: Lagi cari.
1: Oh, gitu ternyata ya.
0: Itu cuma bercanda ya.
3: Tadi Kaliza sisi logis.
1: Iya, sebenarnya sisi
3: pemain.
1: Sisi pemainnya.
0: Enggak pemain.
2: Tapi itu justru jadi satu gambaran juga enggak sih buat kita bahwa ternyata para pemain di luar sana tuh mereka sebenarnya kebanyakan ini enggak sih?
1: Nah, betul. Kebanyakan dua.
2: Bukan, mereka kelebihan waktu luang. Jadi akhirnya banyak melempar umpan sana sini.
1: Betul.
2: Gitu. Karena gabut ya sama berdua, makanya jangan mau jadikan bahan gabut ya.
1: Jadi kalian berdua hati-hati ya. Banyak pemain di luar sana.
2: Terus lanjut, kalau dari green flagnya gimana?
1: Iya, green flagnya gimana?
0: Kalau dari green flagnya sih sama kayak dibilang sebelumnya ya, kan kita bisa cari relasi, cari teman.
2: Iya juga.
1: Oh iya, benar.
2: Apa salahnya sih berteman, apalagi untuk yang extrovert yang
1: yes, kita gitu.
2: Sendirian itu kayak
1: jangan ambil hati lah ya. Kalau ambil hati ya udahlah, terlanjur gitu mah gimana.
2: Kamu bertemannya kamu baperin anak orang baru.
3: Tapi kan just friend sekarang banyak yang manggil sayang.
1: Pengalaman. Sekarang dari sisi apa nih pengalaman asli?
3: Enggak ada. Dari sisi brand aja ada.
1: Gitu.
2: Kadang-kadang kita tuh bisa manggil sayang tuh karena memang sayang sebagai teman enggak sih?
1: Iya, betul.
3: Bisa tahu.
1: Tapi jujur emang ada tahu perasaan sayang tapi cuma buat temen gitu kan.
2: Namanya apa? Hubungan platonik.
1: Oh iya.
2: Ya, tuh. Aduh,
0: tapi jujur nih kalau cowok memang jarang sih.
2: Iya.
1: Oh, kalau cowok jarang.
2: Cewek sih.
1: Iya.
2: Karena memang kalau kita punya rasa sayang melimpah-limpah gimana ya?
1: Aduh, jujur bingung ya kalau
2: iya,
1: itu.
2: Kan, punya orang yang punya balas asih tinggi ya kan?
1: Iya, benar.
2: Kadang-kadang aku ngelihat apa ya kayak kalian-kalian ini kan adik-adik kecil yang usianya terpantau jauh, misalnya 8 tahunan, 10 tahunan kepanggil sayang. Iya, sayang gitu.
1: Iya,
2: aku sayang sebagai kakak gitu.
1: Tapi jujur aku juga pernah sayang sama teman, bahwa ya teman cowok doang karena dia tuh asik terus kayak seru gitu diajakin temenan. Cuman sayang sebagai teman gitu loh, bukan lebih gitu.
2: Iya, enggak ada unsur romantis.
3: Bisa.
2: Ya udah kamu tinggal bilang ke teman kamu jangan panggil aku sayang, aku jadi
1: iya,
2: bapak.
1: Gitu.
2: Ih, jijik banget kamu panggil aku sayang gitu.
1: Berarti dia baperan ya, ini kita.
2: Perlu tahu apa ya maksudnya ya, perlu diperjelas aja benderisnya gimana, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
1: Betul. Intinya teman berdua kita tuh bisa sayang ke semua orang lah ya gitu.
3: Iya.
2: Bisa tapi, lah. Tanpa tapi melibatkan
1: perasaan.
2: Perasaan juga sih tapi enggak asmara gitu yang
1: iya, betul.
2: Enggak sih.
0: Perlu dikasih disclaimer enggak sih
1: harusnya? Oh iya betul.
0: Yang enggak terlalu ini.
1: Apa
0: kebawa
1: tuh
0: perasaan. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong sayang, maksudnya ya kita sayang sebagai ini gitu loh.
1: Iya, sebagai ini.
0: Bukan maksudnya.
3: Tapi kalau cowok digituin pasti baper.
0: Kayak cowok kalau digituin,
3: cowok kalau dipanggil sayang pasti baper.
1: Oh, berarti cowok kayak gitu.
2: Iya kah? Iya.
0: Jujur biasanya cowok sih yang
1: iya enggak sih? Berarti kamunya yang baperan itu.
3: Tapi emang iya, cowok yang bisa panggil sayang?
0: Iya, biasanya
1: Kayak gitu.
0: Bahkan dikit-dikit kayak teleponan gitu kan baru sekali dua kali udah panggil sayang.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Detik berharga.
4: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kayaknya ada barusan abis nanti dan jalan tengah. Hai teman produser ceria, masih bareng Lija di sini
1: dan DJ Fatim.
0: Matthew. Mana suaramu?
1: Selalu ada duo ini, Fatim dan Matthew.
0: Fatim dan Matthew.
1: Yes. Cukup ya.
0: Ada suaranya nggak sih dia tuh?
2: Halo.
1: Enggak ada suaranya Matthew.
0: Masa sih? Oh iya, nggak pengen cerita.
1: Oke, kita ulang openingnya. Sorry. Ada DJ Fatim dan selalu dengan
2: Matthew.
1: Oke. Okay.
0: Ya selamat menaikkan ibadah, selamat maghrib dulu ya untuk teman-teman.
1: Betul, yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah.
0: Lanjut
1: nih, kita masih membahas tentang Just Fun. Nah sekarang kita akan mendengarkan dari sisi Kak Liza tuh.
0: Iya loh, kok aku lagi?
2: Enggak kan kamu yang cerita.
1: Oh iya Kak, sorry nih. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya aku gak ada cerita ya, karena gak pernah ngalamin Just Friend itu. Jujur
0: soalnya hubungannya selalu berbalas gitu.
1: Jujur gak ngambil hati sih loh itu. Karena memang sepertinya di sudut pandang friendly juga ya. Tapi pernah sih ngambil kayak jujur agak baper gitu. Kayak aduh, kenapa sih bisa dia sebaik itu jadi orang. Tapi kalau mikir-mikir, apa jangan-jangan dia kayak gitu ke semua orang ya gitu. Tapi tuh sebenarnya seru tahu kalau misalnya ada someone yang bisa kita jadikan penyemangat sekolah kayak gitu.
2: Terus seru sih memang.
1: Seru, terus dia juga bisa ngerespon gitu. Jadi kayak jujur seru gitu. Walaupun kalau misalnya dilihat sama teman-teman yang itu kayak cie, kalian ini ngapain ya, backstreet ya gitu, kayak enggak gitu sebenarnya. Tapi tuh kayak gimana ya, kalau misalnya mau mulai hubungan tuh kayak kan masih kecil juga ya, izin gitu. Jadi kayak ya udah deh, just friend aja. Tapi kalau kayak gitu tuh jujur kayak sedih ya, kalau misalnya lihat dia tiba-tiba sama yang lain, tiba-tiba bercanda sama yang lain, kayak touch shot bimi gitu, langsung nyetel lagu
2: touch
1: shot bimi gitu, langsung ke play deh dulu, playlist galau-galau semua.
0: Iya, ya mungkin agak lebih membingungkan lagi adalah kalau misalkan ini di posisi cowok apa cewek juga kan ya.
1: Yes.
0: Kita, kalau aku sendiri menganut prinsip bahwa kalau sekarang-sekarang ya, apalagi kalau sekarang-sekarang, kalau menurut aku yang harus ngasih kepastian itu cowok gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak ada pergerakan yang menuju ke arah kepastian, aku gak akan berharap lebih.
1: Iya betul gitu.
0: Karena aku bukan tipe cewek yang confess duluan.
1: Iya.
0: Kita tidak ingin mengejar orang lagi.
1: Asik kelas. Tuh metu, catet metu.
2: Emang ada cewek confess duluan?
1: Gak ada sih jujur. Rata-rata cewek itu cuma ngode ya. Intinya cowok harus peka ya.
2: Pakai notes, pakai reply.
1: Jujur enggak ya, kita punya cara tersendiri kan Kak Liza. Kita punya cara yang
2: contohnya apa? Contohnya
1: apa ya, biasanya kalau cewek-cewek tuh dia lebih sering aktif post mukanya sih di story. Jujur sih, jujur sih, iya kayak ya udah kayak caper gitu istilahnya.
2: Itu hitungannya ngode ya?
1: Yang ngode sih sebenarnya.
0: Apa
1: kali Za?
0: Itu satu hal yang pernah aku temukan di media sosial, katanya cewek kalau udah ngeposting mukanya itu tandanya caper gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ada yang dia incar atau
1: iya. Bisa kok kebanyakan ngepost selfie sih.
0: Emang lagi pernah enggak sih ada di posisi kayak aku lagi cantik aja gitu.
1: Iya, kadang kayak gitu Kak, tapi kadang tuh ada juga di posisi naksir sama orang. Terus kita ngepost khusus buat dia, terus ngepost muka gitu. Iya, berharap dia sih kayak udah yang penting dia notice gitu loh gitu.
0: Ya sometimes kalau misalkan juga apa ya, mungkin lagi PDKT pun ya, yang mungkin arahnya ya tau lah kita mana yang bukan just friends dan yang memang just friends gitu. Kan kalau misalkan kan hubungan tuh dua arah ya, walaupun belum ada kepastian pun kalau ngerasa si beliau ada effort ya kita bakal respon dengan baik kan, sama ada respon dengan baik kan untuk menuju ke sahnya itu. Tapi kalau tidak sah ya juga males juga sih.
1: Iya betul.
2: Menurut kakak PDKT cocoknya berapa lama? PDKT tuh cocoknya berapa lama?
1: Berapa lama ya? Dari sisi dewasa ada berapa nih?
0: PDKT?
2: Ya.
0: PDKT apa ya? Berapa lama ya? Nggak tahu lagi. Ngalir aja cuy.
1: Ngalir aja. Menurut tapi kalau kelamaan juga gimana gitu?
2: Kacau nggak?
0: Aduh selama ini ketemu sama pemain terus lagi.
1: Oh.
0: Iya sih, kalau menurut aku gimana ya, mungkin harus kenal baik aja sih di zaman di masa PDKT pun tuh kayaknya harus sudah di ini enggak sih, maksudnya dicari tahu ini jeleknya kan, orang kan ada sisi baik.
2: Tapi kan kalau PDKT enggak kelihatan sih jeleknya. Susah.
0: Kayaknya bisa tetap ketahuan deh.
1: Kalau kita bisa kayak gitu. Kalau kita jadi kecintaan ya gimana ya, Kak? Sisi buruknya udah kita tebas itu.
0: Makanya kan katanya ini kita tuh harus punya ini loh teman-teman, kayak punya prinsip atau sesuatu hal yang memang jadi standarnya kita. Kalau misalkan aku nggak suka misalkan cowokku itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah pas di jalan PDKT pun ternyata dia udah seperti itu, kan berarti kita bukan satu-satunya nih, maksudnya yang dia masih menseleksi. Nah kalau dari masa itu, kalau menurut kakak udah jangan ngarep dulu sih, dan kalau dia menunjukkan sesuatu yang menurut kita red flag, ya udah kayaknya mending nggak.
1: Oh berarti jangan dimaklumi gitu ya maksudnya.
0: Kayak harus di ya dikasih question ulang dari awal gitu.
1: Oke. Jadi intinya kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip kita gitu ya.
2: Standar.
1: Ya standar, jangan menurunkan standar karena kesepian.
0: Bener juga.
1: Kata-kata malam ini.
2: Kata-kata malam ini.
1: Oke. Kak Liza ada kata-kata nggak, Kak Liza?
0: Apalagi kayaknya aku sudah berkata-kata dari tadi.
1: Oh, dari sudah ya.
0: Nah, ini si Ipong yang belum.
1: Iya, Ipong belum nih.
0: Apa? Kalau dari sudut pandang cowok tuh kayak.
1: Iya, sudut pandang cowok
2: dari
1: tuh gimana?
2: Dari sudut pandang cowok nih, kita enggak mungkin kasih effort kalau kita enggak suka. Jujur aja dari saya nih, enggak mungkin nge-effort ke cewek kalau enggak suka.
1: Ya,
2: baiknya
1: betul-betul
2: tuh beda gitu. Baiknya tuh beda kalau misalnya baik ke orang yang teman aja, mungkin baiknya sekedar nyapa, nemenin ngobrol, atau mentok-mentok buangin sampah. Kalau sama yang lebih-lebih itu bisa tiba-tiba belikan sesuatu, tiba-tiba ngajak dia ngobrol, ngechat duluan, reply story paling sering kalau dari cowok.
1: Oh iya gitu. Nah ya itu berarti nyambung story. Kan reply story. Nah kan
2: tapi nggak story muka.
1: Iya, apa story apa kegiatannya gitu.
0: Kayak ada usaha untuk bisa
1: mendekati lah ya.
0: Iya, usaha atau effort untuk ya seenggaknya terhubung gitu ya.
1: Iya, kalau cewek kan harusnya ya ngode lah ya gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh, kalau cowok biasanya kalau just friend tuh tetap suka ngerespon gak sih sama cewek yang mau mulai duluan gitu? Atau kalau misalnya nggak sesuai sama tipe kalian, kalian langsung kayak ya udah gitu biasa aja.
2: Ya udah biasa aja.
1: Ya udah biasa aja.
0: Kayak
1: kan. Betul kan kalian baper sih menerima gitu, walaupun bukan type kalian gitu.
2: Enggak.
1: Oh enggak, berarti dia tetap berpegang teguh sama tipe dia.
2: Standar.
1: Oh, so standar.
2: Kau
1: gitu.
2: Juga punya standar dong.
1: Betul, semuanya lo punya standar sih juga.
0: Tapi kalau ketemen cewekmu yang sekedar temen tuh, biasanya kamu gimana batasnya?
2: Batasnya
0: Gak
2: ada sentuhan, gak ada kayak kan biasa gak ada physical touch, gak ada kayak.
1: Oh berarti dia kalau misalnya sama cewek yang dia
2: ada
1: suka
2: ada boundaries-nya.
0: Emang boleh kamu kalau belum jadian pun udah physical touch?
2: Enggak
0: ntar kena geplak.
2: Iya, gak boleh juga. Tapi kayak lebih ada boundaries-nya gitu, kayak ada jaraknya.
0: Oke. kalau bercanda pun sekenanya gitu ya.
1: Ya mungkin seperti itu.
2: Biasa kan ada bercanda yang sampai mukul-mukul, sampai dorong-dorong. Kalau sama temen biasa doang nggak sampai gitu. Ada boundaries-nya.
1: Intinya ada batasannya lah kalau misalnya cowok. Berarti kalau misalnya kalau metu kayak gitu.
2: Kan biasa banyak cewek tuh yang sering tiba-tiba nyender, sering mukul-mukul. Banyak kan kak?
0: Ih kakak kalau ketawa muku lagi, tapi nggak cuma ke cowok aja, ke cewek juga.
1: Yaudah untuk kita jauh ya Metel ya. Kalau enggak udah kena geplak nih dari kita ini.
2: Monitor nih kena geplak.
1: Aduh, taruh monitor, tolong monitor.
0: Tahu kalau dipukul cewek itu kamu ngerasa dia suka gitu?
2: Enggak, biasa aja sih. Tapi kayak lebih kayak boundariesnya agak lewat-lewat sedikit gitu loh.
0: Itu kebiasaan buruk yang harus aku kurangi kayak teman berdua.
1: Tapi kalau misalnya dari sisi kamu kan nanya sisi Fatim nih gimana nih?
0: Gimana?
1: Kalau misalnya dari sisi Fatim sih kayak kalau misalnya dia udah mulai ngechat ya udah nggak Fatim respon gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya udah gitu nggak usah direspon. Kalau misalnya itu berarti udah ada kode-kode kan, udah ada pendekatan gitu.
0: Oke, nggak direspon sama sekali.
1: Nggak direspon sama sekali. Iya.
0: Karena kalau nggak ada, walaupun seramah apapun tuh kalau misalkan ada kayak dia tahu kan kita chat atau interaksi dengan orang tuh kayak ada unsur-unsur
1: flirting. Iya. Udah kayak apa nih gitu.
0: Kalaupun balas tuh biasanya kita dry text.
1: Iya.
0: Dry text itu karena ya udah boundaries-nya segitu.
1: Tapi kalau misalnya dia udah kayak mulai rutin nanya-nanya hal kayak gimana gitu, udah berarti nggak usah direspon gitu. Berarti udah ada dia tuh menuju ke hal something gitu.
2: Something. Paling responnya
1: oke gitu. Ya udah gitu.
0: Oke.
1: Terus blok.
0: Astagfirullah, jahat banget.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Apa kabar deng sana?
7: Kumaha, damang.
8: Piye kabare?
7: Agak kareba.
9: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: tiba-tiba pergi.
1: Konser kali Iza.
0: Karena cuma temen.
1: Ya.
2: Iya.
0: Iya. Bahkan yang udah ada hubungan pun kadang suka tiba-tiba pergi.
2: Jujur mungkin beberapa ada ya.
1: Tapi sedih sih yang ditinggal.
0: Tapi ya. Emang ini kayak bocah-bocah ini belum pernah nih.
1: Ya TTA.
2: Kalian
0: pernah yang tiba-tiba ghosting orang gitu guys?
1: Enggak lah.
0: Masa iya sih muka sepolos kamu green flag.
1: Green flag dong. Hijaunya hijau neon nih.
0: Oh iya.
1: Iya, ultra green flag.
2: Gak ada sumpah green flag green flagnya.
0: Mepet sudah waktunya dah.
2: Iya.
1: Jam segini nih teman.
2: Intinya pesan dari Kaliza buat teman Pro 2, jangan terlalu
0: kamu dulu
2: berharap dan jangan gampang baper ya teman Pro 2.
0: Bukan aku yang ngomong, dia loh.
2: Oh yaudah, ini dari aku nih. Intinya jangan gampang baper, terus juga yaudah enjoy aja gitu, karena ya udah kita kalau misalnya mereka friendly kita ikut friendly aja lah gitu, nggak usah diambil hati ya gitu.
1: Ya buat cowok-cowok jangan sering baper apalagi sama cewek friendly, bahaya ya, nanti sakit hati.
2: Kebalikannya tuh kalau buat cowok tuh jangan sering ngegantungin cewek ya.
1: Ya cowok-cowok juga jangan jadi pemain, awas pemain.
2: Tuh diajarin sama pemain padahal itu dikasih peringatan sama pemain padahal.
0: Ya jadi salah semua.
2: Ya jadi kalau gitu kali aja.
0: Menurut aku sih tergantung intensinya apa teman berdua ya. Kalau kita memang niat baik tulus ya, kita berteman kita ramah dengan niat baik ya, mau berteman apa salahnya ya kan. Yang penting dari niatnya tuh ada nggak sih tujuan untuk kayak mempermainkan orang, atau kayak ada dasar yang memang kayaknya aku mau dia deh gitu ya kan. Yang penting itunya aja kan. Soalnya kan kalau kita jadi jahat sama orang kan, atau maksudnya kita jadi pura-pura dingin padahal kita aslinya memang baik, atau kita memang aslinya memang sebegininya orangnya gitu kan. Masa sih kita harus berubah jadi orang asing?
2: Ya tetap jadi diri kita sendirilah.
0: Tapi ya penting tadi untuk punya boundaries juga, punya batasan yang sehat juga. Kalau sekiranya ini kayak berlebihan, mending langsung ngomong aja.
2: Betul.
0: Kamu jangan gitu dong, nanti aku baper atau gimana gitu. Langsung ngomong aja gak sih?
2: Jujur, harus jujur teman Pro 2.
1: Baper sebelum ada rasa ketidaknyamanan.
0: Iya, kan saling terbuka aja antar teman, apa salahnya?
2: Lebih baik menghindari daripada mengobati.
0: Ya udahlah gitu aja teman Pro 2 buat Sarah ceria kali ini.
1: Kita pamit friend Pro 2.
0: Jus apa yang enak?
2: Jus apa ya? Jus you and me. Kalau gitu aku Fatim dan
1: aku Matthew.
2: Bye.
0: Bye kalian dah.
1: Bye teman Pro 2.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yakni do, dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang, dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya. Ala-ala biasa kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke
2: sayur.
1: Sayur.
2: Oh, oke, okay, siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini barengan sama Anom Citra yang pastinya bakal temenin kamu sampai nanti malam nih teman Pro 2. Dan spesial juga di malam hari ini di Tonight Corner ngomongin pesta bola dunia nih teman Pro 2 2026 kali ini. Aku bersama dengan partner siaranku malam hari ini. Langsung aja aku perkenalkan, ini dia influencer kesehatan.
1: Berlebihan,
0: oh, seperti berlebihan ya, langsung aja ini dia ada Dimpo Sinaga nih. Halo, iya, selamat malam Dimpo.
1: Selamat malam Bang Anom, apa kabarnya Bang Anom?
0: Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya juga Dimpo malam
1: saya
0: hari ini?
1: Saya sehat dan sangat bahagia sekali, tentunya khusus untuk hari ini ya.
0: Oh, hari ini. Karena dari apa ya, wajah cerianya dan apa yang dia pakai ya, teman Pro 2 itu tuh terlihat banget ya, dia tuh bakal dukung negara mana ya, apalagi udah bisa dibilang ya abis melewati masa-masa sulit. Padahal sulit kedepannya ya. Padahal nanti di game terakhirnya juga sulit.
1: Iya, semuanya tetap sulit ini Bang.
0: Bener,
1: iya,
0: semua sulit. Bener. Tapi nanti kita bakal ngomongin piala dunianya nanti.
1: Siap.
0: Ya, pastinya kita mungkin kenalan dulu sama Dimpos. Ataupun mau Dimpos sendiri mau menyapa teman Pro 2.
1: Boleh, boleh, boleh. Ini biasanya manggilnya apa nih untuk pendengar setianya?
0: Oh, pendengar setianya. Teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Kenalin aku Dimpos Sinaga. Bukan influencer kesehatan ya. Influencer biasa-biasa aja biasa ya. Aja. Mengajak teman-teman untuk olahraga.
0: Oh, ngajak teman buat olahraga. Berarti memang apa ya, suka sharing tentang kegiatannya gitu.
1: Lebih kepada keresahan awal, dalam banget ini.
0: Baru mulai, udah langsung bobotnya lumayan ini.
1: Dari keresahan sendiri sih Bang, kayak ini boleh cerita ya?
0: Boleh. Ya. Tapi mungkin dikasih tahu dulu nih, teman Pro 2, kalau misalnya kamu cek Instagramnya Dimpo sendiri gitu ya, banyak pokoknya dia tuh lagi keringetan gitu.
1: Iya. Waduh. Bisnis sampai bawah gitu ya?
0: Iya. Di atas-atas aja udah begitu.
1: Benar.
0: Ya kan? Pokoknya lihat dia tuh lagi banyak video-video lagi lari gitu sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah itu kenapa akhirnya kayak kamu sendiri apa ya, jadinya ya sharing juga gitu di sosmed tentang kegiatan kamu waktu itu, yang kamu bilang kenapa resah gitu.
1: Iya, jadi kalau untuk kenapa saya mulai untuk olahraga itu, awalnya sih dari ini ya, main bola juga. Saya kebetulan hobinya mini soccer Bang.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin abang juga ya.
0: Kalau hobi sih suka ya.
1: Iya,
0: kalau dibilang soccer. Jago sih jauh.
1: No. Jadi dari kecil udah main bola sama teman-teman. Kebetulan saya dari desa Sebuntal di Kecamatan Marangkayu. Memang dari kecil udah main bola. Nah, di umur yang udah 20-an ke atas, aktivitas semakin banyak ya kan. Saya masih punya mindset, oh saya masih tetap fit nih kalau main mini soccer di mana aja dan di ajak siapa saja gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya saya hampir pingsan Bang setelah 15 menit main. Dan saya sudah menyadari kayak, ada apa ini?
0: Oh gitu.
1: Ada apa ini gitu.
0: Mainnya sih kayak mungkin masih gas-gas aja, tapi
1: betul,
0: ternyata fisiknya tidak mumpuni waktu itu.
1: Padahal pemanasan iya, datang sebelum teman-teman datang iya.
0: Enggak yang datang langsung
1: main. Gitu. Bener-bener pemanasan itu ada gitu kan. Tapi kenapa sampai sejauh ini penurunan fisiknya gitu loh. Ketahanan fisiknya, endurance-nya itu kok sejauh ini gitu. Akhirnya aku milih olahraga apa ya yang mendukung supaya aku bisa melanjutkan hobi ini dengan perasaan yang bahagia selama main itu, kayak wah seneng nih. Enggak diganti-ganti juga karena kecapean ya kan.
0: Iya.
1: Jadi puas banget lah main mini soccer gitu. Oke, lari deh ini cocok.
0: Oh nah, gitu.
1: Pas juga momennya teman-teman kayak di Samarinda FOMO banget itu.
0: Iya.
1: Olahraga lari.
0: Jadi FOMO-nya keikutan.
1: Keikutan. Dan aku juga dapat beberapa insight dari teman-teman yang bikin konten olahraga juga. Ya FOMO olahraga itu enggak apa-apa, Bang.
0: Oh gitu. Kan. Iya.
1: FOMO yang malah bagus gitu kan.
0: Iya benar-benar.
1: Dari situlah aku kayak, ah gimana kalau aku buat orang-orang semakin banyak FOMO aja lah.
0: Oh,
1: dengan
0: gitu.
1: Konten-konten aku gitu sih Bang.
0: Tapi kan kalau misalnya kepikiran buat larinya, ya udah lari aja sebenarnya kan. Tapi kepikiran, ya udah deh aku bikin videonya tuh kenapa? Apakah kena ngeliat orang tuh bikin juga, atau memang iseng kah atau gimana tuh? Kenapa akhirnya buat konten-kontennya kayak gitu juga?
1: Lebih ke aku suka banget kalau lihat orang-orang bikin konten dan terinspirasi dari sana, terus aku mau bikin juga deh kayak mereka. Ada juga sih niat kayak supaya nanti aku lihat perubahanku seperti apa.
0: Lebih ke melihat jejak digital dulu tuh.
1: Benar. Karena kalau mau disimpan semua Bang di dalam HP mungkin penuh deh. Betul. Jadi lebih baik diupload aja deh, sayang.
0: Iya, ini ya sebenarnya backupannya tuh si metanya langsung ya.
1: Si metanya langsung. Meta yang connect langsung Instagram sama Facebook.
0: Benar, gitu. Biar storage-nya gitu. Mereka yang penuh, bukan storage kita gitu. Karena kan habis upload ya udah kadang mungkin file-file lama udah dihapus. Bener. Gitu kan ya.
1: Kok ketahuan ya?
0: Kayaknya semua orang merasakan. Oke, jadi dari situ itu berarti awal mulanya lari tuh berapa tahun yang lalu atau baru mulai atau gimana?
1: Kalau tahun kayaknya belum ada setahun deh Bang.
0: Oh belum ada setahun.
1: Itu baru mulainya kemarin November
0: 2025
1: terus stop di Desember, kebetulan kalau Natal itu udah kayaknya
0: masih hektik ya.
1: Susah banget Bang menghentikan pola makan yang teratur itu. Susah banget di momen-momen Natal itu. Sulit banget. Jadi kayaknya stop dulu terus menguatin niat lagi di Januari. Nah, Januari kesini berarti sekitar baru kayaknya 5 bulan 6 bulan lebih deh Bang.
0: Oh iya iya iya. Tapi dari Januari kayak ini ya, New Year New Me lagi.
1: Resolusi ya?
0: Resolusi. Setiap tahunnya orang-orang.
1: Benar.
0: Dari situ akhirnya kamu buat kayak gitu akhirnya.
1: Buat konten. Ya aku nggak tahu sih misalnya apakah ini akan berdampak positif buat teman-teman. Tapi semoga ya, semoga ada yang tergerak lah. Okay. Karena beberapa juga akhirnya ada yang sebenarnya mereka mau olahraga atau mau lari sebenarnya Bang. Cuman malu. Jadi pengennya terus ditemanin gitu olahraganya.
0: Kalau sendirian tuh kayak merasa aneh.
1: Merasa aneh gitu.
0: Tapi kayak pengen barengan. Tapi ada nggak yang akhirnya misalnya mungkin follower kamu atau orang yang komen gitu atau nge-DM malah nge-DM kamu, Bang boleh gak aku join gitu ikut lari bareng-bareng gitu, ada gak?
1: Ada Bang, justru ada yang aku kontenin juga.
0: Oh gitu?
1: Iya. Jadi mereka bilang kayak, ayo lari yuk Bang, aku di sini nih, di jam segini bisanya larinya, Abang bisa gak? Oh bisa, aku bilang gitu. Udah kita lari bareng gitu.
0: Oke, berarti ya lari nih sebenarnya bukan pekerjaan utama ya, karena
1: bukan banget tentunya ya.
0: Iya, karena pastinya mengisi ini ya, maksudnya bukan mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang juga, tapi lebih tepatnya merutinkan kayak lagi rutin-rutinnya lari gitu ya.
1: Iya, memang saya biasanya tuh seminggu sekitar 3-4 kali Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau berhenti terlalu lama sebenarnya ini juga nih yang bikin konsisten kita tuh jadi kayak berantakan lagi ke depan-depannya. Jadi kayaknya nggak boleh berhenti nih olahraga larinya gitu.
0: Oh gitu. Karena kalau udah berhenti langsung malas lagi.
1: Malas lagi Bang, betul itu.
0: Apalagi yang waktu abis Natal itu.
1: Betul. Ini aku udah mengantisipasi nih. Harus turun dulu nih berat badannya atau dalam keadaan sehat dulu nih baru nanti ya udah nanti Desember nggak apa-apa deh.
0: Gitu. Oh berarti cheatingnya waktu Natal itu tadi.
1: Cheatingnya waktu Natal tadi.
0: Bener. Malah orang ibadah dia malah sebenarnya malah kok cheating, malah curang.
1: Malah gitu. Curang, iya. Karena kalau udah Natal tuh, banyak godaannya Bang, gitu.
0: Bentar-bentar
1: nanti.
0: Karena momennya kan.
1: Iya benar.
0: Gitu. Tak terhindarkan. Bener. Tapi mungkin bisa ini juga kasih tahu teman Pro 2 sebenarnya pekerjaannya apa nih sekarang?
1: Oke. Kalau
0: sebenarnya kan kayak sekarang kantornya mungkin hampir satu linear nih kita nih ya sebenarnya ya.
1: Iya. Saya nggak jauh-jauh dari Bang Anom deh. Anunya lokasi kantornya saya di TVRI Bang.
0: Oke.
1: Sebagai redaktur dan juga sebagai reporter di lapangan.
0: Oh gitu. Berarti datengin tempat-tempat yang biasanya misalnya ada kejadian gitu.
1: Untuk liputan biasanya.
0: Kamu bisa liputannya liputan bagian apa?
1: Kebetulan lagi nih saya di soal olahraga.
0: Olahraga juga.
1: Olahraga. Sebelumnya
0: pas
1: sebelumnya
0: banget SDM. Gitu ya.
1: Iya, sebelumnya tentang SDM terus dipindah ke olahraga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ada kayak sekarang yang saya ikutin itu soal porprov. Nah, itu liputan-liputan tentang porprov.
0: Iya.
1: Terus nobar-nobar.
0: Oh iya.
1: Saya juga ke sana
0: kayak gitu.
1: Karena TVRI kan sebagai inilah ya.
0: Ada license resminya. Yang dimana license-nya itu dipakai oleh tadi kayak mungkin tempat-tempat kayak tempat umum kayak kafe.
1: Betul Bang.
0: Atau yang mau ngadain nobar. Yeah. Nah, itu memang menyediakan secara resmi TVRI
1: di
0: RRI gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu. Mungkin nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Oke, nih teman Pro 2. Nanti kita lanjut ngobrol lagi di ngomongin pastinya, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Tonight Corner ngomongin. Tadi kita udah kenalan gitu ya. Tiba-tiba kok agak-agak serak gitu, yeah. Tapi enggak apa-apa. Masih bersama dengan Dipo Sinaga nih, teman Pro 2 ya. Nah, mungkin sebelum juga kita ngobrolin Piala Dunia, nih aku mau ngomongin tentang klub kesukaannya. Karena dia kan tadi hobi banget main mini soccer gitu kan ya. Berarti ya ngikutin lah tentang dunia sepak bola ini, bahkan mungkin sebelum Piala Dunia gitu. Mungkin bisa dikasih tahu klub kesukaannya Dimpos nih apa?
4: Kalau untuk klub sekarang MU, Bang.
3: Oh, sekarang MU, dulu apa emang?
4: Dulu lihat siapa yang jago aja, kayak Barcelona atau Real Madrid lah.
3: Oh, gitu. Nah. Tapi kenapa akhirnya menentukan kayak ya udah deh aku MU gitu. Padahal ya, lihat MU yang mungkin beberapa tahun ini agak-agak gimana gitu.
4: Nah. Jadi kebetulan saya ini suka ini main e-football, Bang. Sama teman-teman gitu. Main e-football, terus kayak teman-teman pilih semua klub-klub yang kuat gitu ya.
3: Yeah.
4: Real Madrid, Barcelona, Chelsea dan sebagainya.
3: Yeah.
4: Macam Arsenal.
3: Kamu enggak kebagian tuh.
4: Aku enggak kebagian kan, kayak ya udah gimana game itu soal skill aja sih,
3: Bro. Betul.
4: Apa aja yang dipakai mungkin kayaknya bisa deh kayak gitu.
3: Asal jago kan?
4: Asal jago
3: mainnya.
4: Ya enggak apa-apa deh, kita pilih klub yang paling banyak dihina deh.
3: Iya. Tapi
4: kita buktikan kita bisa gitu.
3: Oh.
4: Jadi aku pilih MU.
3: Oh gitu.
4: Oh, lagi di waktu itu lagi di wah dibully abis-abisan sih, Bang.
3: Benar.
4: Tapi kalau di e-football beda cerita.
3: Oh gitu.
4: Beda cerita.
3: Nah, yang mengatur serangannya ya yang main.
4: Yang main kan? Gitu kan, bukan yang sekarang. Iya gitu. Jadi ya benar-benar dari situ akhirnya oh ternyata bagus juga kok pakai tim ini di e-football. Nah, ternyata ada perubahan juga.
3: Perubahan apa nih? Perubahan
4: di realnya, di realnya.
3: Oh, itu malah jadi ngikutin gitu ya.
4: Malah jadi ngikutin, terus juga ada perubahan juga yang awalnya kayak enggak bagus mainnya.
3: Mm-hmm.
4: Tapi ketika ada pemain-pemain baru yang baru masuk, wah langsung berubah banget, Bang.
3: Malah jadi semangat buat ngikutin.
4: Semangat ngikutin.
3: Berarti ini transfer-transfer kemarin ngikutin ini.
4: Kalau ngikutin banget sih enggak, tapi okay. Yang pasti karena ada MBUMO gitu,
3: yeah.
4: Gitu, terus ada Nyunya, terus ya, nah itu aja sih yang paling paling
3: update ya,
4: paling update yang paling dominan untuk Sen Elements.
3: Oh iya.
4: Akhirnya kita punya kiper yang kayak wah kiper nih gitu.
3: Karena sebelumnya agak-agak nih.
4: Waduh, sorry tuh saya, Bang. Aduh, gimana ya kayak sulit banget. Jadi kiper normal tuh gimana sih Onana gitu kayak.
3: Untung sebenarnya kan musim ini balik lagi.
4: Bener.
3: Tapi dipinjemin lagi. Berharap permanen gitu ya.
4: Harusnya gitu ya, Sen Elements bagus.
3: Bener.
4: Keren,
3: tapi
4: banget.
3: Tapi ini sih yang update itu sekarang udah datengin dua pemain tengah gitu.
4: Mm-hmm.
3: Pemain tengahnya Belgia yang Tielemans kaptennya kemarin, yang sempat viral di Piala Dunia kemarin, itu baru didatangin dari Aston Villa. Sama satunya ini dari Chelsea, namanya kalau nggak salah
4: dari Chelsea ya.
3: Iya, dari Chelsea. Bentar aku cari ya, sama Bro 2. Sekalian update juga buat kamu gitu ya.
4: Iya, karena memang aku kalau yang ini aku nggak tahu, Bang. Kalau ini aku nggak tahu.
3: Yeah.
4: Karena memang MBUMO sama Nyunya itu udah yang kayak wah ini dua orang ini kok bisa bagus banget gitu loh.
3: Iya, walaupun kayak mungkin awal-awalnya agak-agak gimana,
4: agak
3: tapi
4: gimana.
3: Setelah Amorim cabut
4: betul gitu
3: kan, baru
4: terus juga Bruno Fernandes juga hidup banget gitu.
3: Mm-mm.
4: Ngisi-ngisi peluang-peluangnya tuh aduh ini kok jadi bagus ya gitu. Kok jadi bagus banget sih gini.
3: Nah
4: gitu.
3: Ini Ini namanya sebentar ya, aku kok lupa. Andre Santos.
4: Andre Santos.
3: Ya, Andre Santos tuh dari Chelsea kemarin.
4: Wow.
3: Nah,
4: wow, wow, wow,
3: sama ada sebenarnya ada satu kiper lagi nih baru.
4: Hmm.
3: Namanya Carl Darrow. Ini dari mana ya, Carl Darrow ya? Sebelumnya di Olitz.
4: Olitz.
3: Iya, ini baru datang. Wih, tapi hitungannya cepat banget loh, dia tuh kayak dalam dua enggak nyampe 2 minggu udah langsung datengin 3 pemain ini.
4: Iya.
3: Tanpa drama kayak mungkin di liga sebelah ya.
4: Iya. Liga apa nih?
3: La Liga.
4: Iya, iya, iya.
3: Kayak gitu. Karena ya kemarin tuh kayak sempat apalah drama bla bla bla. Ini kayak benar-benar si Tielemans itu kayak ya udah kayak mungkin dikasih tawaran, nerima, dah langsung deal gitu. Apalagi kemarin Belgia abis kalah, ya udah mungkin udah langsung fokus lagi ke klubnya itu gitu. Tapi berpengaruh banget ya, abis main Piala Dunia, apa sih namanya, abis main di Piala Dunia kayak harganya tuh langsung, wih pemainnya nih bagus nih di Piala Dunia, langsung ditarik-tarik beberapa klub kayak gitu.
4: Iya, harusnya sih berpengaruh ya, karena benar. Memang kalau di ini menurut saya bahkan kalau misalnya apa-apa. Di negara kan perlu penyesuaian lagi gitu ya. Tapi mereka tetap bagus gitu loh bang.
3: Iya.
4: Beda kayak di, kayak kalau di klub itu kan mereka sudah latihan rutin gitu.
3: Iya.
4: Kan. Kalau mau untuk negara kan memang ada latihannya. Tapi dia rutin di klub kan.
3: Betul.
4: Tapi mereka tetap bersinar gitu. Itu yang kualitas di situ yang keren gitu.
3: Iya. Kadang di Piala Dunia bersinar, tapi pas lihat klubnya, ini klub mana?
4: Iya lagi.
3: Iya kan. Aku dulu tuh melihat kayak misalnya Argentina tuh. Kok mereka mainnya begini banget ya? Terus kayak melihat mungkin kalau kayak Lionel Messi dulu yang 2022 masih Angel Di Maria gitu-gitu.
4: Waduh,
3: kan.
4: Oh, itu udah tahu banget sih.
3: Benar, yeah. Kita kan udah tahu gitu. Tapi kayak pemain tengahnya Paredes. Ini main di mana Paredes? Oh, dulu di Roma gitu.
4: Oh, gitu.
3: Oh, ini di apa yang namanya? Boca Boca Junior gitu-gitu. Yeah. Makanya kok kayak kenapa mereka mungkin dilirik, mungkin dilirik, tapi mereka tuh benar-benar pas Piala Dunia tuh kayak beda aura gitu. Karena kayak mungkin jiwa nasionalismenya mereka tinggi banget kayak gitu.
4: Kalau yang di Argentina abang kayak melihat permainannya gimana? Maksudnya sejauh ini dari klubnya kan?
3: Kalau sejauh ini aku melihatnya mungkin beberapa kayak skuad Argentina yang main di Piala Dunia kali ini tuh kan kayak nggak apa ya, perombakannya tuh nggak begitu banyak dari Piala Dunia sebelumnya. Mungkin yang berasa ternyata adalah ya mereka 4 tahun tuh berasa makin tua ya. Gitu. Jadi kayak generasinya tuh agak-agak masih kurang, walaupun ada kayak misalnya yang pemain mudanya Nico Paz gitu.
4: Oh, Nico Paz ya,
3: kayak. Pemain dari Como kayak gitu, walaupun belum melihat dia main secara keseluruhan, tapi kayaknya ini selama menonton Argentina nih agak kocar-kacir gitu. Deg-degannya tuh
4: terasa banget.
3: Ih, kenapa tiap pertandingan tuh selalu deg-deg ser satu sama?
4: Harusnya yakin aja karena kan harusnya yakin kan awalnya
3: harus gitu
4: ya. Karena kan awalnya kuat
3: bukan,
4: nih gitu.
3: Mungkin bukan yakin, awalnya pede.
4: Oh, pede.
3: Tapi kok lawan Mesir kemarin kok begini tiba-tiba 15 menit udah cetak 3 gol gitu kayak aduh benar-benar di anu kalau sebutannya di prank 90 menit.
4: Ya, itu menarik gitu. Banget bang, itu menarik banget karena aku nonton di salah satu hotel di kota Samarinda, satu tempat hotel itu dukung dia Mesir gitu. satu tempat itu bang, literally itu, satu tempat itu.
3: Sebentar, itu dukung Mesir atau para pendukung Cristiano Ronaldo waktu itu?
4: Itu saya nggak bisa tahu ya. Kayaknya dukung Mesir bang, dukung Mesir. Terus, mungkin di satu sisi juga tidak mendukung Messi.
3: Oh.
4: Halus banget ya bahasanya. Ya, gitu. Jadi semuanya. Waktu 2-0 ya bang
3: pertama. Iya benar. Sebenarnya ada 3-0-nya tapi dianulir kan. Sempet yang jadi kontroversial banget tuh kemarin.
4: Terus kipernya tuh saya ingatnya Kentang Mustafa.
3: Betul sama Mustafa.
4: Dia jago banget.
3: Iya.
4: Kayak
3: tiba-tiba jadi Fojinya.
4: Iya jadi Fojinya. Fojinya ini ya.
3: Kita nyobain deh. Benar. Itu kan kayak kok tiba-tiba kipernya di Piala Dunia tuh kok kayak gacor-gacor banget.
4: Betul,
3: gitu.
4: Right.
3: Kayak kemarin Norwegia, kok sempetnya Norwegia kayak gini ya. Yeah. Kayak gitu-gitu. Terus juga dari Maroko.
4: Iya, yeah, betul-betul.
3: Bono.
4: Nah, wah itu kacau.
3: Gokil tinggi, banget.
4: Tinggi banget lagi tuh orang.
3: Benar.
4: Nah, itu kalau yang di Mesir kemarin tuh, Bang. Kok di Mesir kemarin?
3: Oh, di hotel.
4: Tiba-tiba ke Mesir ya. Ya waktu Mesir lawan Argentina, itu waktu 2-0, aku liatnya semua penonton tuh udah kayak ah udah santai-santai.
3: Oh, udah
4: kayak di atas angin banget.
3: Iya, gitu loh. Udah pede ya.
4: Udah pede. Tiba-tiba langsung tegang, Bang. Jadi awalnya nyender langsung semuanya duduk di ujung kursi gitu kan. Loh, kok tiba-tiba 2-1-2.
3: Iya.
4: 2 sama. Waduh, terbalik.
3: Itu pokoknya nontonnya tuh deg-degan banget gitu pastinya Tamam Pro 2. Nanti kita lanjut lagi
4: bener,
3: ya.
4: Bener.
3: Okay. Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi nih Tamam Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus, dan juga nanti akan ada kemandang azan isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
5: Hey, you remember when we used to like love each other? There's no love for you. I feel like we should just move on.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi masih di ngomongin ya. Nah, ini kita mungkin mau sapa-sapa dulu ada teman-temannya Dimpos nih kayaknya pada nonton-nonton ini ya.
1: Aduh.
0: Ya, boleh Dimpos bacain ada siapa aja yang komenin Dimpos.
1: Ini ada Afifa
0: ya,
1: Emilia udah bisa komen belum? Oh, ya gitu enggak usah.
0: Oh iya.
1: Project 9460. Wih. Spanyol.
0: Wih, Spanyol.
1: Menyala kakak. Wah, menyala banget.
0: Yes, ya. Bahagia saya, banget
1: tahun ini. Banget hari ini. Rasanya mau sombong sehari boleh enggak sih?
0: Walaupun belum apa? Walaupun finalnya belum mulai.
1: Iya, semoga final juga yang penting do your best aja lah.
0: Oh, gitu. Spain ya. Boleh ya. Terus ini juga dia bilang
1: Argentina.
0: Dari Sempaja hadir tuh.
1: Halo teman-teman dari Sempaja. Jauh banget ya.
0: Enggak deket sih. Deket namanya ya. Amin Sempaja deket aja gitu kan ya. Terus ini ada Pepi Lubis. Nih, coba Argentina lawan Indonesia. Maksudnya Inggris. Kok tiba-tiba nge-twist Indonesia sama
1: Indonesia, Inggris Mbak gitu Pepi ya. Ya.
0: Oke, okay, mungkin boleh nih dijawab nih tebak prediksi. Argentina, okay. Inggris.
1: Argentina, Inggris.
0: Mm-mm.
1: Aduh, kalau Argentina, Inggris ini kita skor dulu ya.
0: Mungkin kamu tipis aja kamu, sih. Bentar, tapi nggak usah sungkan karena aku dukung Argentina ya.
1: Gak lagi.
0: Jujur aja, nggak apa-apa. Aja.
1: Ini sepertinya 3-1 bang.
0: 3-1 untuk?
1: Aduh, berat banget ya ngomongnya ya. Aduh,
0: nggak apa-apa. Kan iya,
1: 3-1 aja. Aku pegang Inggris.
0: Pegang Inggris. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya.
1: Boleh alasannya?
0: Ah, boleh. Kenapa? Alasannya. Kenapa? 3-1.
1: Wah, ini
0: anu kah bearing goal 3 hat-trick kah dia?
1: Ini kalau aku lihat sih dari susunan pemainnya ini menjanjikan banget, Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Banget ada kalau orang-orang di kantor tuh bilangnya ini Haji Kane, ada Haji Kane. Haji tuh Haji.
0: Iya, padahal J-nya ganti R ya.
1: Iya.
0: Harry Kane.
1: Harry Kane. Malah
0: jadi Haji Kane.
1: Iya. Harry Kane. Terus ada Bellingham juga di situ.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Aureli di situ.
0: Iya. Aaron Gordon.
1: Aaron Gordon. Bellingham.
0: Bellingham.
1: Bagus-bagus bang itu. Jadi kayaknya menjanjikan deh.
0: Oke. Okay, oke. Menjanjikan, okay. Menjanjikan ya. Kemarin sempat ini nggak kayak kan kamu sebagai fans MU beberapa pemain yang ternyata dari MU itu nggak dipanggil kayak Harry Maguire. Nah itu kayak sempat loh kok nggak dipanggil gitu?
1: Iya nggak apa-apa sih Harry Maguire. Abang Harry Maguire fokus di klub aja. Nanti takutnya ada gerakan-gerakan tambahan. Nah,
0: ya betul. Kan? Betul. Walaupun sempat mungkin diprotes sama apa ya fans-fansnya timnas Inggris gitu kan ya. Kok nggak ada Harry Maguire? Yeah. Maksudnya walaupun dia mungkin pas main jadi cadangan nggak apa-apa deh.
1: Gak apa
0: gitu,
1: deh.
0: Di mentor.
1: Benar.
0: Ini bilang lagi nih yang kekurangan dana buat nobar ke Desta Letter ya pencarianmu mudah dan gampang. Ini Afifah
1: ya?
0: Bahas tuh kemarin.
1: Bahasa Afifah kemarin gitu ya?
0: Iya, kalau misalnya bubuhanmu kalau lagi nggak ada cash, datangnya ke Desta Letter.
1: Jujur saya tidak pengguna itu ya. Jadi saya tidak menyarankan.
0: Iya.
1: Lebih baik uang ini tabung, guys. Tabung uang kalian dengan baik, investasikan ke tempat-tempat yang menjanjikan.
0: Iya.
1: Yang untungnya itu sudah diperhitungkan.
0: Betul. Gitu. Ya nabung boleh,
1: nabung
0: reksadana
1: boleh,
0: investasi boleh,
1: saham boleh.
0: Kalau Desta Letter nih ya buat lingkarannya mereka aja.
1: Iya.
0: Ya kayak Afifa.
1: Merek banget ya Bang ya.
0: Apa?
1: Nyebut merek banget itu ya.
0: Iya ini bener. Masalahnya udah dibahas waktu
1: dibahas.
0: Aku siaran sama Afifa.
1: Ya ampun.
0: Jadi kayak Afifa tuh kayak cerita aku kalau lagi nggak ada duit biasanya kita panggil Bang Desta ada cash nggak gitu.
1: Oh.
0: Ya Allah kasihan banget Bang Desta hari-hari ke ATM tapi duitnya diambilin sama kalian semua gitu.
1: Karena ada stigma juga kan kalau megang duit tuh langsung kayak panas banget
0: tuh
1: kan? Langsung kayak belanja gitu.
0: Bener. Aduh ada.
1: Jangan ya. Kalau bisa jangan pakai yang ada letter-letter gitu ya.
0: Oke. Ini mungkin kita bakal ngomongin Piala Dunia, tapi mungkin yang paling berkesan dari Dimpos tentang Piala Dunia itu kapan tuh, Pos? Apakah mungkin pertama kali nonton Piala Dunia ataukah kayak beneran ngikutin bola Piala Dunia baru kayak ih suka banget nih sama Piala Dunia?
1: 2014 bang.
0: 2014.
1: Aku spesifik bilang 2014 karena waktu itu lagi liburan, waktu itu aku SMP ya kalau saya SMP liburan di Medan.
0: Oh oke. Okay. Nah,
1: bukan Medan. Iya Medan Sumatera Utara, tapi tepatnya di Pematang Siantar.
0: Pematang Siantar.
1: Iya. Iya. Jadi di situ.
0: Pulang kampung jadinya.
1: Pulang kampung. Ah. Ya jadi di sana subuh-subuh diajak Om.
0: Mm-mm.
1: Waktu itu diajak, yuk kita keluar dulu kemana? Ikut aja.
0: Ya.
1: Ya udahlah, percaya aja sama.
0: Itu nggak tidur kamu?
1: Nggak tidur. Okay. Jadi ya. Terus aku diajak di satu warung. Ternyata di situ warung mie kwetiau goreng.
0: Oh, warung makan ya.
1: Warung makan, mm-hmm. Tapi di situ rame banget, Bang. Rame banget. Ternyata orang sambil nobar.
0: Anu ya, bapak-bapak dan anak-anak muda gitu ya.
1: Oh, aku cuma kayak, oh ya udah, nonton bola ternyata. Nah, aku enggak tahu kalau itu final, Bang, ternyata.
0: Oh, itu.
1: Final Jerman versus Argentina.
0: Betul.
1: Di situ itu pemain Jerman, wah. Lagi
0: iya.
1: Bagus-bagusnya banget gitu.
0: Betul.
1: Kan. Terus aku hanya fokus ke mie kwetiau goreng. Karena jujur li kayak jujur janggal sih. Wah, jujur janggal sih. Enak banget, Bang. Beda banget kayak mie kwetiau pertama di hidupku di umur segitu yang enak itu itu.
0: Oh, gitu. Gitu. Kayak baru nemuin kayak wah.
1: Enak nih. Enak banget ini gitu lah. Tapi momennya enggak sampai di situ aja, Bang. Mm-hmm. Momennya justru yang kayak orang lagi serius tapi sambil makan.
0: Mm-hmm.
1: Sambil ngunyah tuh wah gitu. Jadi kayak semua mulutnya lagi penuh dengan kwetiau,
0: iya.
1: Tapi dia bilang gol gitu kayak lucu banget itu, gitu. Makanya aku ingat, oh 2014.
0: Oke, 2014.
1: Iya, benar.
0: Jujur sebenarnya sama gitu, tapi kalau lihat golnya waktu itu kan ya cuma satu gol tapi di perpanjangan waktu kalau nggak salah cetak sama Godze.
1: Godze betul.
0: Jadi waktu itu kayak betul-betul udah mau akhir, kayak orang tuh berharap ya sudah kalau tanpa gol ya berarti penentuannya di penalti. Eh ternyata Godze nyetak, ya udah. Waktu itu Messi, ini meme-nya Messi yang menatap Piala Dunia
1: Argentina
0: yang kayak tatapan kosong. Itu rame banget tuh sama berdua. Bener. Jadi itu yang berkesan itu, ya. Itu akhirnya dari situ kayak ya udah deh 2018, 2022 itu jadi selalu ngikutin.
1: Enggak juga, Bang.
0: Oh, enggak juga. Enggak
1: juga, jadi kayak biasa aja gitu. Oh,
0: tapi momen biasa. Yang memang berkesannya itu waktu 2014
1: itu. Tapi yang saya ini juga lucu sih kalau aku ceritain di 2022 itu, iya ya, Qatar kan?
0: Iya.
1: Ya, Qatar itu aku nontonnya cuman finalnya doang. Di kos. Sendiri mau teriak tapi malu. Lucu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Persis gitu.
0: Sedangkan itu hujan-hujannya gol. Tiga sama.
1: Wih, itu seru banget.
0: Itu seru.
1: Kenapa,
0: itu seru.
1: Kenapa seru banget ya?
0: Itu itu kayak betul-betul apa ya? Maksudnya dua top tier Mbappe sama Messi kayak betul-betul kasih serangan-serangan
1: gitu. Gitu ya.
0: Iya,
1: balas-balasan banget ya.
0: Benar, yang satu suka counter attack, yang satu position banget. Gitu. Habis itu golnya tuh balas-balasan. Ini kayak gak masuk akal kayak
1: terus
0: gitu.
1: Mentalitasnya Mbappe memang wah keren sih
0: kayak
1: ayo teman-teman ayo langsung
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Tapi ini justru lucu, Bang, karena aku nonton di kos delay. Aku ceritain kenapa delay nih. Jadi kan di kos aku tuh di daerah Blibis, Bang.
0: Iya.
1: Apa ya, AM Sangaji ya.
0: Iya,
1: nah, di situ terus ternyata ada nobar juga di depan Indomaret. Kedengaran sampai di kosku.
0: Oh,
1: jadi ketika mereka bilang wah gitu kan, wah apa yang terjadi nih gitu.
0: Nah, gak enaknya delay itu.
1: Iya.
0: Apa yang terjadi berikutnya? Ini gol kah atau goal. Apa gitu.
1: Terus gol, Bang.
0: Oh, iya.
1: Asal mereka tadi yang nyaring banget untuk gol. Tapi siapa yang ngegol?
0: Delaynya berapa lama?
1: Kayaknya ya sekitar 10 detikan gitu.
0: Oh, masih ini.
1: Masih bisa lah.
0: Masih gitu. Bisa. Aku kira kalau delaynya 2 menit jadi kayak mana nih? Mana nih? Gitu-gitu.
1: Seru banget. Qatar tuh seru banget.
0: Iya. Apalagi tuh kemarin Desember banget itu ya.
1: Desember kan karena cuaca kalau enggak salah, Bang.
0: Karena Covid juga.
1: Karena Covid juga.
0: Iya.
1: November ke Desember ya, Bang.
0: Betul. Jadi momennya tuh pas banget kayak waktu itu gitu.
1: Yang ini juga enggak kalah berkesan sih, Bang.
0: Benar.
1: Tahun ini. Karena kan kapan lagi tiga negara sekaligus ya, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat.
0: Iya, walaupun tuan rumahnya dikalahkan semua ya.
1: Ya, namanya juga udah sahai kan.
0: Betul. Ya, karena mereka kayak wah, aku main di tempatku sendiri nih, gitu.
1: Wah, gitu.
0: Tapi ternyata masih ya memang betul. Jago yang peringkat ya kan semifinal nih yang peringkat 1 2 3 4 ini juga betul. Kan, 4 peringkat teratas kayak
1: itu
0: gitu.
1: Itu kami sampai ngulik loh, Bang, sama teman-teman di kantor tuh. Sampai ngulik. Maksudnya kayak ini gimana sih sistemnya? 1 2 yang diambil atau 3 juga? Nah, ternyata kan 1-2 diambil, terus 3 tapi secara perankingan.
0: Betul, 1 jadi 3 terbaik.
1: 3 terbaik. masuk dong Capo Verde. Wah, Luis, keren.
0: Walaupun tanpa menang.
1: Iya.
0: Imbang langsung ketemu Argentinanya itu loh. Ah, deg-deg seru.
1: Justru teman-teman waktu itu langsung mau cari jersey Capo Verde.
0: Nyari di mana?
1: FOMO, enggak, makanya itu.
0: Anu tempat printing makanya kayak itu. Desain bisa, IPL baru iya, printing sendiri.
1: Yang penting ada Capo Verde-nya deh, gitu. Kalau Capo Verde-nya menang lawan
0: Argentina, kalau ternyata nggak jadi gitu. Aku jadi juga agak panik-panik waktu itu, gitu.
1: Masa panik bang?
0: Panik lah, gila, satu sama langsung kayak gimana ini? Tiba-tiba dua, satu dari back kirinya yang nyetak, lo kok jadi dua sama? Langsung ada gol ketiga.
1: Jadi itu di ada fase bingung nggak bang situ kayak ini kenapa ya Argentina gitu? Ada nggak?
0: Iya. Ya sudah, memang akhirnya kayak semua orang ngerasain kok tiap nonton Argentina tuh deg-degan gitu. Jadi udah, oh aku tidak merasa sendiri gitu. Kalau tapi ini kayaknya durasinya kita udah mau mepet.
1: Gak
0: terasa kan?
1: Terasa banget ini.
0: Mungkin ini terakhir dari Dimpos gitu ya. Walaupun ini pertandingannya tinggal semifinal terakhir, sama finalnya nanti kayak gitu. Okay. Kasih tahu dong buat teman Pro2 kenapa harus nonton pesta bola ataupun Piala Dunia.
1: Oke. Kalian harus banget nonton Piala Dunia khususnya untuk final nanti ini karena ini adalah sejarah juga karena empat negara yang dengan kekuatannya

0: tinggal kita cari-cari aja jadwalnya gitu.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap, siap.
0: Dan terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 dan pastinya stay tune terus karena kamu setelah ini bakal mendengarkan siaran Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan waktunya aku Anom Citra pamit undur diri.
1: Aku Dipo Sinaga.
0: Ya, kita pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Tonight Kita Ngomongin selanjutnya. Bye bye.
1: Bye bye. Nonton Piala Dunia, guys.

0: Teman Bro 2, waktunya kami mendengarkan Pro 2 update bersama Anom Citro. FIFA akan melanggar hukum sepak bola IFAB karena bakal menggelar acara hiburan saat jeda babak pertama final Piala Dunia 2026. FIFA melalui panitia pelaksana Piala Dunia 2026 menyusun konsep berkonsep halftime show seperti Super Bowl yang sudah lebih dulu populer di Amerika Serikat. Namun letak persoalannya bukan di acara itu sendiri melainkan durasi penyelenggaraan. Berdasarkan aturan dari IFAB, jeda babak pertama hanya berdurasi sekitar 10 menit saja dan sedangkan konser halftime show itu diperkirakan berlangsung selama beberapa menit setelahnya. Dan berdasarkan situs FAP itu juga durasinya ini hanya 15 menit. Karena itu juga akan berpotensi untuk melanggar peraturan. Dan dalam halftime show ini juga pastinya nama-nama yang dijadwalkan tampil dalam penampilan ini juga ada Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, vokalis Coldplay Chris Martin juga dilibatkan dalam acara ini sebagai kurator. Demikian Pro 2 update dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wow, Sini.
1: Family Brother.
2: Oh my God.
0: Yeah.
1: Wow.
2: Halo semuanya.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow.
2: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
1: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Wasi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau Karama?
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kak Gigi.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Loh, masuk itu gak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Woi, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Puyol. Oh, main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Oke, kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Oke. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin ya? Yakin, aman.
1: Alright. Berarti jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa mau datang? Nyanyi.
2: Iya, langsung iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: gak
2: tau ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Dave gitu namanya gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musika itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. Apa 2000?
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga orang finance juga udah ada tim social media ada creative director dan lain-lain jadi
0: udah jadi semua. Ya
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
0: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia.
1: Yes.
0: Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia. Gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka. Suka banget pokoknya. Kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin. Harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu. Ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan. Berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie. Judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own. Yes. On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full Inggris.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya. Beres.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
3: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
3: Nanti ada lagi kok, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
3: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung
3: ke iya.
1: Private gitu.
3: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
3: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
3: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
3: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
4: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
4: mungkin gitu.

0: Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas yes. langsung present ke kita dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Tapi
0: kali ini
1: gak ada.
0: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
0: Pokoknya ketika kita bilang oke okay, udah jalan gitu.
1: Wow.
0: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini kita kayak langsung ah, ini seru nih dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
0: Di warnanya dan yeah. apa granny color-nya terus juga konsepnya juga cukup liar sekali jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.
1: Yeah.
0: Ada pisau di situ terus ada suasana
1: yang poses gitu ya, kita kesurupan.
0: Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
0: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
0: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Itu dia sih.
0: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus bener. Lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin? Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
3: Okay. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
3: soal kertas kita
1: kelipat
3: sendiri kita terbangin sendiri jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu padahal cuma main ke suatu kertas saya itu
1: udah
3: hal yang happy banget makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
3: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta. Misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
3: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
3: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
3: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World, jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Wow. Ya, contohnya mungkin
2: Seru, seru.
3: Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
3: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, okay, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol,
2: yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita surprise ada sedikit, sesuatu ya. Yang...
0: Tahu tuh,
1: apa gamenya? Apa tuh?
0: Yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
0: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh, oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Oh, enggak, itu pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: es gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Nah, yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. Tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya, iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
2: Ketemu deh.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. Okay. Panjang sih jawabnya ya. Oke, okay. Okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya tanya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan? Penyanyi
0: bukan. Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis yeah. Atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini gak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto. Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R?
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
4: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo, Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
4: Kayak gitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. Massive.
4: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
4: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
4: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajaif, benar. Gokil.
4: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
4: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
4: Ding, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh alah.
4: Di rumah kan?
1: Iya.
4: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih, daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Mau langsung, oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah lulus dengan cum laude. Oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
4: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
4: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Okay.
4: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
4: Dan juga album ya. Album
0: awal
4: tahun.
0: Awal tahun ya.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive. Thank you
1: so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
4: Bener.
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
5: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi? Perdekanmu? Apa? Cinta ini membunuhku? Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Citro ya, yang pastinya bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 11 malam. Hari ini aku gak sendirian nih teman pro 2, ada siapa malam hari ini? Tidak ada suaranya. Nah baru ada.
1: Ini gak ada.
2: Tuh balik.
0: Nah, ya betul.
1: 2 3 ya Allah.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bintang.
0: Yes, Bintang. Aku kayak lama banget enggak lihat Bintang kayaknya ya.
2: Soalnya belakangan ini emang benar-benar lagi sibuk banget nih Kak. Soalnya lagi dinas.
0: Oh, lagi dinas.
2: Ya, lagi PHL. Jadi Jadi kalau misalnya ada jadwal siaran atau jadwal PA, kayaknya ditukar dulu deh.
0: Gitu. Oh gitu. Dan ini baru sempat ya.
2: Baru sempat, dan kita juga siaran bareng terakhir di bulan Maret ternyata.
0: Oh iya,
2: 3 bulan yang lalu sudah.
0: Oh, kamu beringat ya?
2: Iya, soalnya buka chatnya tadi.
0: tapi ya itu tetap Mampro 2 ya. Bisa dibilang ini jadi siaran terakhirnya Bintang ya.
2: Iya, siaran terakhir. Tapi enggak tahu sih, tadi kata Yapet sih katanya tanggal 17 mau siaran bareng.
0: Oh gitu.
2: Katanya.
0: Ih, enggak tahu ya jadi apa enggak ya.
2: Enggak tahu ya,
0: jadi. Enggak tahu tetap Mampro 2 gitu. Pastinya kita berdua bakal nemenin kamu, pastinya kita juga mau ngucapin selamat malam juga.
2: Yo,
0: buat kamu nih teman Mampro 2 yang malam hari ini ya. Bisa dibilang malam hari ini tuh kayak agak lumayan rame juga.
2: Rame
0: gitu
2: banget
0: ya.
2: Lumayan spesial sih malam ini. Soalnya akan ada
0: apa?
2: Jadi deh, soalnya terlalu sensitif nih. Ada fansnya di depannya nih. Depan saya ini ada.
0: Oh iya ya. Bakal ada ini nih, nobar ya.
2: Iya, nobar bareng.
0: Padahal nobarnya tuh jam 3 loh. Tapi kok dia kayak hype-nya dari sekarang. Belum tentu menang juga. Gitu kan ya.
1: Udah langsung
0: tapi ya itu malam hari ini tuh apa ya, kita berdua bakal ngomongin tentang apa nih Bintang?
2: Kita bakal ngomongin tentang orang-orang yang kita sebut sebagai rumah.
0: Orang-orang yang disebut sebagai rumah. Karena pastinya di rumah pasti ada orang kan?
2: Pasti. Ada sih yang sepi, ada.
0: Ada gitu ya. Tapi maksudnya orang-orang yang mungkin bisa menerima kita pas lagi kondisi kita yang mungkin lagi sebaik-baiknya ataupun mungkin sebaliknya juga kayak
2: Benar.
0: Gitu. Kayak gitu pastinya. Ya, ini mungkin bentuk apa ya, teman-teman berdua, bentuk kita tuh sebagai punya perannya masing-masing. Kayak misalnya ya Bintang sebagai seorang anak gitu kan ya, pastinya juga orang tua Bintang menjadi perannya sebagai orang tua di rumah juga kayak gitu. Karena jujur aja gitu ya, kadang kalau nggak ada yang lengkap aja tuh pasti berasa ada yang kosong,
2: kayak kosong banget, kayak
0: bener
2: yang sepi kan. Kalau misalnya dulu kita tuh terbiasa kayak rame-rame di rumah gitu, pas ada seseorang yang mungkin lagi ada kerjaan di luar tuh lagi
0: atau
2: kayak hilang satu tuh kayak sepi banget.
0: Iya, kadang yang kayak misalnya ada satu saudara yang lagi merantau ya, gitu kan ya, berasa banget tuh kayak kosongnya. Dulu biasanya apa-apa berdua atau bertiga rame-rame, ini tiba-tiba sendiri
2: ya.
0: Atau bahkan mungkin bisa aja kayak gini Tang, kayak misalnya semua anaknya merantau
2: ya,
0: yang di rumah
2: sih
0: itu keluarganya, apa maksudnya orang tuanya aja.
2: Sedih banget
0: gitu. Wah, itu tuh berasa banget tuh kayak gitu-gitu. Tapi ya itu sih, mungkin nanti kita bakal ngebahas tentang itu juga tuh teman berdua, tentang keluarga gitu ya. Macem-macemnya apa aja kayak gitu, dikira mau nyebut buah kali ya, macem-macem gitu ya. Tapi kamu sendiri bisa gabungan nih teman berdua, gabungan di mana Bintang?
2: Di 08 12 58 48 85,
0: atau juga bisa gabungan di Instagramnya di @radiopro2 sama Rinda.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Sebenarnya Kak, ada beberapa orang yang cukup berpengaruh dalam kehidupan kehidupan seorang bintang nih Kak. Mm-hmm. Selain dari keluarga. Okay. Jadi mungkin ada beberapa teman atau guru-guru di sekolah yang mm-hmm. mungkin ketika bintang lagi enggak baik-baik saja atau lagi down banget, mm-hmm. justru malah mereka-mereka ini selain keluarga ya Kak, mm-hmm. mereka-mereka ini yang justru malah nge-support bintang sebagai mm-hmm. support sistemnya bintang. Jadi apa namanya? Dengan adanya mereka ini, bintang kadang juga heran kayak, padahal kita nggak ada hubungan darah, nggak ada ikatan darah atau
1: iya.
0: Terus tuh bukan keluarga, bukan kayak benar-benar keluarga banget, cuma iya. kenal di sekedar di sekolah kayak teman mm-hmm. sama guru-guru. Tapi entah kenapa, ketika bintang lagi sedih, ketika bintang lagi nggak baik-baik saja, malah mereka yang jadi kayak benteng utama bintang mm-hmm. gitu, Kak. Itu sih kayak yang bintang menurut bintang kayak. Kayak heran aja kayak ada ternyata yang kayak gitu.
1: Benar-benar. Ya tadi kan sebenarnya kita udah nyebutin di awal ya, maksudnya ya keluarga di rumah itu memang udah jadi support system kayak gitu. Tapi mungkin ya itu tadi benar kata Bintang, kalau misalnya nggak cuman orang rumah aja, masih ada ternyata yang kayak mungkin celah-celah yang belum lengkap gitu loh. Yang kita rasain kalau misalnya ternyata kita juga butuh dukungan dari luar juga. Maksudnya ya itu tadi bukan keluarga tapi mungkin teman-teman atau yang ada di lingkungan itu kayak gitu kan ya. Tapi benar sih, kalau apa ya, kalau kayak punya temen yang support kayak gitu tuh pasti merasa banget, terasa kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak jadi seperjuangan.
0: Iya, kayak teman seperjuangan.
1: Iya,
0: ada yang nyemangatin aja kayak.
1: Bener, yang... karena mungkin ya relate-nya adalah ya yang kamu rasain tuh juga banyak dirasakan sama seumuranmu juga, teman-teman kelasmu juga, atau sahabat-sahabatmu yang memang ada part ngerasain yang kayak gitu juga ya, kayak gitu.
0: Tapi susah juga sih kan nyari temen yang benar-benar bisa ngertiin keadaan kita, bisa nge-support kita. Kadang tuh ada tuh beberapa teman tuh yang kayak nggak suka gitu nak, kalau misalnya kita tuh lagi mencapai sesuatu, lagi berjuang akan sesuatu. Kadang tuh beberapa teman tuh kayak malah kayak iri, dengki gitu kan. Justru itu di yang kita harus bisa pintar milih-milih teman.
1: Oh iya benar. Tapi kalau kamu sendiri misalnya sama teman kamu suka kayak gimana? Versinya tuh gimana sih? Kalau kan kita tahu kalau misalnya ya ada orang yang terbukanya dengan cara curhat,
0: yeah.
1: ada yang terbuka caranya mungkin lebih ke sharing kan, kalau misalnya cowok apa ya, nongkrong kayak gitu. Nah kalau kamu tuh kayak gimana biasanya?
0: Kalau bintang sih Kak, kalau misalnya lagi nongkrong bareng kayak ramai banget gitu, bintang tipe orangnya yang kayak melihat-lihat aja kayak apa namanya, mantau aja, nggak mau open duluan gitu nah kan?
1: Oh oke. Okay.
0: Terus pas sudah mungkin circle-nya berkecil, mungkin sisa 3 orang tuh mungkin dah bintang mulai terbuka kayak pengen cerita apa yang bintang rasakan. Dan juga bintang kalau misalnya mau cerita tuh kayak harus bener-bener milih, oh ini orang emang bener-bener bisa dipercaya atau enggak. Jadi dari circle-nya bintang nih misalnya ada 10 orang, paling cuman ya untuk 2 orang doang yang bisa bintang ajak cerita bareng gitu.
1: Oh gitu. Tapi biasanya kamu kayak gitu ngebuka obrolannya kah, atau kayak oh lagi nyambung juga nih mungkin obrolannya baru kamu sangkutkan sama ceritamu?
0: Pas nyambung aja. Tapi kalau misalnya pengen banget nih buat cerita kayak aku butuh teman cerita banget nih.
1: Oh,
0: kayak
1: okay.
0: Ada saatnya, ada kondisinya juga buat kayak gitu.
1: Biasa ini ya agak late hour ya. Karena nunggunya agak-agak mungkin ada beberapa yang udah pulang.
0: Iya. Soalnya kayak enggak enak lah Kak, kalau misalnya aku cerita di depan banyak orang gitu Kak.
1: Benar. Tapi aku melihatnya sekarang tuh kayak gini, kayak mungkin di zaman sekarang tuh apa ya? Maksudnya kamu mau curhat pun ya enggak apa-apa gitu. Mau maksudnya punya sahabat cowok atau cewek gitu ya, maksudnya dia juga tipe orang yang mendengarkan dengan baik gitu kan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kamu misalnya cerita, kamu butuh advice nggak dari dia? Maksudnya solusi kah, atau butuh saran dari dia kah, atau cuman kamu pengen cerita buat dia dengerin aja gitu supaya kamu lega kah, atau apa gitu?
0: Mungkin di beberapa kondisi bintang pengennya didengerin aja kayak bintang cuman mau mereka nih ada yang dengerin bintang keluh kesah aja.
1: Okay,
0: tapi di lain sisi juga bintang mau nanti setelah bintang didengerin, bintang mau solusi dari mereka.
1: Gitu.
0: Jadi bintang tuh pengen kayak dari mereka nih solusinya gimana, tergantung dari bintangnya lagi dong. Misalnya bintang nerima apa enggak solusinya dari mereka gitu.
1: Gitu. Kan ini ya kadang tuh kalau masih muda banget tuh kita tuh kayak langsung merasa apa ya, aku tahu nih solusinya.
0: Ya.
1: Kadang kan
0: ya,
1: ada ya, waktunya kayak gitu.
0: Kadang tuh susah juga sih kalau misalnya cerita sama teman tuh kadang tuh kayak mereka malah bilang kayak ngadu nasib kah.
1: Iya.
0: Mana lah.
1: Iya. itu mah kamu masih begitu, aku begini begini.
0: Aku dulu kayak gini.
1: Ya, pasti begitu, kayak malah jadi bandingan. Tapi ada juga yang kayak ngerasa ini Bintang, kayak misalnya dia ngasih advice ke kamu gitu. Terus advice-nya menurut dia benar, tapi menurut kamu tadi kayak mungkin masih dipertimbangkan atau bahkan enggak dipakai sama sekali solusinya kayak gitu. Nah, dia tuh bisa aja baper.
0: Oh.
1: Nah, itu tuh kayak ya ya kamu maksudnya apapun yang kamu sampaikan itu juga jangan sampai ngerasa yang kamu sampaikan tuh pasti bakal dipakai orang ya, dan worse sih, gitu. Ya mungkin waktu itu kamu ngelakuinnya ya benar gitu, tapi belum tentu di orang lain itu juga bisa works kayak gitu.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: sebenarnya kan yang paling bintang sedihin itu kata-kata setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi pas sudah bintang, kebetulan bintang pas pas acara bintang kemarin kan, pas kebetulan bintang sudah lepas jabatan sebagai duta kemarin, bintang kan ngucapin kata itu kan kak. Terus bintang ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata setiap orang yang kita temui itu pasti meninggalkan pelajaran yang buat hidup kita tuh semakin berkembang lagi. Terus tuh dan setiap orang-orang yang kita temui itu pasti kita bakalan dapat sesuatu hal yang menurut kita tuh dapat dari dia gitu, nah kan, pengalaman dia, entah cara dia apa namanya nge-treat kita, gitu. Jadi tuh kayak itu menurut bintang tuh bisa dapat hal-hal baik dari orang-orang sekitar kita yang pernah singgah di kehidupan kita.
1: Betul. Tapi ya itu sih, kalau memang setiap orang ada masanya ya. Contohnya mungkin kalian juga udah mau siaran terakhir itu juga kan?
0: Iya lagi.
1: Gak usah jauh-jauh gitu.
0: Iya lagi baru ingat deh.
1: Bukan baru ingat, kayak baru nyambung ya. Oh, iya. Tapi ya itu benar-benar, maksudnya tuh bakal ada terjadi di mana kita memulai pertemuan kali ini, ngejalanin itu semua, ngejalanin proses-prosesnya, baik buruknya atau hambatan-hambatannya itu juga lagi dilewatin, tapi nanti ujung-ujungnya bakal temu finishnya juga.
0: Ya benar sih. Yang mungkin ya awal-awalnya mungkin bintang di sini tuh ngerasa kayak lagi apa takut, terus tuh kayak mungkin susah buat ngobrol sama kakak-kakak semuanya, penakut gitu kan. Terus tuh pas sudah mungkin awal-awal kayak
1: mungkin lebih ke orang takut ngeliat kamu bintang tinggi banget.
0: Nah, itu sudah takut duluan mereka malah. Pas sudah di akhir-akhir gini kayak ngerasa, oh sudah setahun berlalu ya, sudah terlalu ya, mungkin bisa dibilang cukup lama sih setahun. Jadi kayak pas sudah ngeliat sekarang sudah mau benar-benar mau lulus, jadi kayak sedih aja.
1: Iya.
0: Sudah habis masanya gitu kak.
1: Sedihnya tuh memang pas udah mau berakhir gitu.
0: Sudah
1: sedih.
0: Mau perpisahan.
1: Terus juga baru kerasa makna kehidupannya tuh ya pas udah memang pas mau rampung ternyata baru kepikiran gitu ya. Kayak setahunan ini kalau dipikir-pikir aku ngapain, terus juga teman-temanku ngapain, kita udah ngapain aja, kayak gitu kan ya. Mungkin nggak cuman kayak di siaran ini aja gitu. Kamu juga misalnya waktu SMA 3 tahun udah ngapain aja sama teman-teman muda, bikin keseruan apa, nanti ujung-ujungnya lulus, finish gitu kan ya, nanti pada mencar-mencar semua mengejar mimpinya masing-masing.
0: Mimpin masing-masing,
1: mulai lagi dari nol lagi, ketemu sama mereka lagi, makanya ya setiap masa ya pasti bakal ada akhirnya juga. Ya ini mungkin simpelnya ya, kita hidup ya pasti dan nanti bakal ada ujungnya itu juga. Kayak gitu, apalagi mungkin ngomongin kehidupan yang lagi kita jalanin saat ini itu semua orang pasti ngerasain.
0: Tapi bintang sangat-sangat nggak suka sih kak sama di apa, kalau di kehidupan tuh kayak akhir-akhir kayak gini lah, kayak mau perpisahan tuh bintang nggak suka banget, sumpah kayak kerasa banget tuh momen-momennya kayak terulang lagi tuh.
1: Iya. Relapse. Aku ngeliat bintang tuh kayak gini, maksudnya dia tuh sedih, tapi kayak malu banget mau nangis.
0: belum kan nanti tanggal 17 ya, kan tanggal 17
1: itu pasti nangis lah tuh.
0: Mungkin.
1: Mungkin tuh ya teman pro 2, tapi ya kayak gitu ya teman pro 2. Dan itu tuh juga gak terhindarkan untuk kita semua kayak gitu. Mau kamu nanti lulus SD, SMP, SMA, lulus kuliah, dapat kerjaan, kamu resign, atau orang lain yang, atau mungkin di sekitar kamu juga kayak gitu. Memang apa ya, timing waktunya orang-orang itu pasti beda-beda tuh teman pro 2.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
8: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

0: jujur kak pas sekarang nih ketika Bintang sudah mulai dewasa ya kan, terus tuh Bintang ngelihat sosok ayah ketika dulu pas lagi masa-masa mudanya gitu lagi berjuang buat apa namanya mencari nafkah untuk Bintang kan kak. Bintang ngeliat kayak diceritain kayak perjuangan-perjuangan ayah tuh kayak berat banget, kayak harus pindah-pindah kota, harus ngikut-ngikut orang, dan itu tuh kata ayah tuh dia malah ketemu sama ibu Bintang tuh gara-gara ngikut orang dari Pulau Sulawesi ke Kalimantan, ngerantau tinggal sama orang yang dianggapnya sebagai ayah angkatnya, terus tuh dianggapnya sebagai keluarga juga, terus tuh ketemu sama ibu Bintang dari situ. Nah jadi jodohnya di situ tepatnya.
1: Itu kamu diceritakannya pas kamu umur berapa atau kayak baru-baru aja?
0: Baru-baru aja kayak
1: baru tadi pagi katanya.
0: Baru-baru aja tapi 2 tahun yang lalu.
1: Sekitar
0: soalnya terakhir ketemu 2 tahun yang lalu.
1: Oh gitu.
0: Jadi pas sudah diceritain gitu Bintang ngerasa oh iya ya, kadang tuh namanya perjalanan hidup kan nggak ada yang tahu kan, kan tiba-tiba kita di sana itu tiba-tiba kita di sini, dan juga buat Bintang kedepannya mungkin nanti jangan ini sih kak, jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru aja sih kak, takutnya nanti pas sudah kita nggak ngecoba siapa tahu rezekinya di situ.
1: Nah, betul. Tapi ini nggak sih Tang, kayak kamu ngerasa kan ya terakhir ketemu itu sekitar 2 tahun lalu kayak gitu. Berarti ya maksudnya selama itu kamu kayak pas ditinggal gitu merasa ada yang kurang kah, atau malah kamu jadi semangat untuk ngejalanin hidup kamu gitu jadinya?
0: Jujur pas mungkin pas udah Bintang mulai agak-agak sadar ya kak, kayak ada yang kurang gitu di rumah, kayak mungkin sosok ayah gitu di rumah kan. Tapi kan Bintang dari kecil emang sering ditinggal-tinggal kan kak, kayak tinggal kerja setahun pulang, jadi sudah mulai agak-agak terbiasa tuh tanpa adanya sosok ayah di rumah. Jadi dengan mungkin ayah kerja di luar sana, jadi Bintang yang menggantikan sosok ayah di rumah.
1: Tapi kan ini ya maksudnya cara kita dekat sama orang itu kan biasa ya perlu waktu biasanya. Kayak mungkin kamu waktu remaja masih pengen sama teman-teman kayak gitu-gitu, terus juga masih punya berasa gap year sama orang tua kayak gitu. Nah dari kamu jarangnya ketemu sama ayah kamu gitu, itu ada ini nggak sih Tang, kayak ada sungkannya, ada apa ya, bisa dibilang tuh kayak ada aduh aku nggak berani deh begini, aduh deh jangan
0: ini,
1: deh gitu gitu.
0: Ini sih kalau lebih ke arah canggung aja sih, mungkin
1: canggungnya masih
0: canggung,
1: ada.
0: Canggung masih ada kak, walaupun kita mungkin ketemunya 2 tahun yang sekarang 2 tahun sih, kayak mungkin canggungnya canggung banget, tapi dari ayahnya pun kayak benar-benar selama ayah pulang tuh benar-benar quality time banget sama Bintang, kayak benar-benar ayo Bintang ikut sini, jadi kayak benar-benar dimanfaatin waktunya yang ada buat sama-sama Bintang. Gitu.
1: Dan berarti juga, berasa banget dong kalau misalnya dia pulang peran ayahnya itu ditunjukkan ke Bintang.
0: Ya benar-benar berasa, dan juga pas Bintangnya ini yang mungkin sangat-sangat berasa sih pas Bintang masih kecil. Bintang tuh kan kaget kan pas Bintang sadar tuh ternyata oh Bintang ada ayah loh, jadi kayak jadi Bintang tuh ngirain orang asing sumpah.
1: Maksudnya dia datang kayak setahun sekali, ini siapa sih
0: iya,
1: gitu
0: kaget,
1: ya
0: kaget siapa
1: itu
0: ya?
1: itu kayak waktu TK gitu kan.
0: Kaget kayak siapa ya kok tiba-tiba ada orang asing di rumah gitu, kaget gitu, ternyata ayah gitu.
1: Jadi awalnya dulu ya kaget gitu, habis itu kayak udah tahu ternyata apa ya, kayak mungkin melihat keluarga lain yang ada yang orang tuanya selalu bareng-bareng, tapi bener. Ada ngerasa iri gitu nggak sih Tang?
0: Mungkin ini sih kak, kayak
1: waktu sekolah tuh kan biasa kayak ada tuh yang ngantar sekolah orang tuanya gitu, tapi Bintang ternyata itu cuma mungkin sama mama gitu.
0: Ngambil rapot sih kak, kayak pas Bintang SD tuh kan pas pembagian rapot tuh biasanya yang diambilin sama orang tua kan kak. Jadi mama Bintang tuh kerja, ayah Bintang juga kerja, jadi nggak ada yang benar-benar ngambil.
1: Jadi kamu ngambil sendiri jadi, gitu?
0: Yang lain tuh meja-meja yang lain tuh sama orang tua, sama Bintang sendiri.
1: Oh iya.
0: Tapi jujur pas pada waktu itu sedih banget sih kak, kayak ngeliat kayak teman-temannya.
1: Tapi namanya masih kecil ya waktu itu, kayak ya wajar takut gitu kan ya.
0: Takut aja sendiri gitu. Soalnya teman-teman orang tua lain tuh kayak pada nanyain gitu kak, mana mamamu Bintang, mana ya Bintang, jadi kayak malah
1: pikiran. Ini kayak itu ya, itu kalau waktu masih kecil ditanya kayak gitu kayak diteror. Kayak mana orang tua? Ada kerja kayak gitu. Padahal jawabannya cuma bisa tinggal jawab aja kayak oh lagi kerja gitu. Tapi kalau waktu kecil tuh kayak berasa banget kayak dikepung
0: gitu, sudah kak,
1: bener-bener teror banget. Terornya tuh kayak berasa banget, aduh jawabnya gimana nih gitu-gitu kan ya. Tapi ya ya udah gitu, namanya masih kecil wajar banget yeah. gitu. Tapi pas sudah besar untungnya kamu juga bisa memahami itu semua gitu kan ya. Dan rasanya apa ya, kayak kalau misalnya gini, kayak misalnya kamu masih berperasaan yang sama saat kamu masih kecil, berperasaan yang sama saat kamu masih muda gitu ya. Kayaknya memang belum terasa ini. Kayaknya aku kalau masih begitu kayaknya belum dewasa deh.
0: Ya benar.
1: Dan itu ya juga jadi salah satu pembelajaran hidup kamu yang kayak ngerasa akhirnya aku udah terbiasa dengan kayak gini, dengan segala resikonya yang ketemu cuman beberapa tahun sekali yeah. gitu ya. Tapi tetap berasa kalau dia pulang, dia tetap ngasih yang total sebagai perannya sebagai ayah untuk Bintang.
0: Benar.
1: Kan yang utamanya tuh sebenarnya itu gitu. Hmm. Selama dia pulang masih ngerasa rumah, masih ada Bintang, masih ada keluarga Bintang juga di rumah. Kayak gitu kan yang pasti ya ya apa namanya ya, ya intinya yang ngerasa kalau waktu sedikit apapun, tapi kalau dimaksimalin gitu kan ya, berasa banget quality time-nya tuh teman Pro 2.

ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele. Ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal. Dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Selamat malam teman bro dua. Sudah di jam 10 malam lewat 10 ya untuk hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Yoi. Masih barengan sama Kuanam Citro
1: dan juga Bintang.
0: Yes, dan buat kamu yang mau gabungan, boleh banget gabungan, kasih tahu kita nih teman bro dua, yang menurut kamu orang yang apa ya tadi sering disebut sebagai
1: rumah
0: ya, itu kira-kira siapa ya, boleh tuh ayah, ibu, adek gitu ya,
1: teman juga boleh
0: kayak gitu, boleh kamu mention teman pro 2 ya, bisa gabungan juga pastinya tuh teman pro 2. Apalagi nih Tang,
1: mungkin ini sih kak, kayak mungkin namanya cowok kan pasti gengsi banget kan namanya nangis. Nah

0: apalagi nangis di depan banyak orang. Nah mungkin Bintang kemarin itu ngerasa di bulan-bulan April itu kan lagi berat-berat banget tuh kak, pas Bintang mencoba sebagai anak kos yang dulunya yang bisa dibilang ya pulang-pulang ke rumah tuh masih ada orang tua gitu kan, maksudnya mami kayak nyambut di rumah gitu. Tapi pas Bintang nyoba ngekos sendiri di Balikpapan yang di tengah-tengah kuliah Bintang itu pun Bintang ngerasa kayak apa sih, kayak hal yang belum bisa Bintang biasakan tuh masih kayak susah betul nah kak.
1: Ini ya karena baru awal lu udah langsung berasa homesicknya.
0: Iya langsung homesick gitu kak, padahal cuma berapa hari doang, 3 hari kayaknya di sana. Terus tuh kayak apa sih kayak
1: tapi aku kayak udah mau ngomong ini loh, mengolok Bintang kayak lebay gitu loh.
0: Tapi perjuangannya itu nah kayak harus nyari kos sendiri ke sana, bolak-balik Balikpapan, terus ngantar barang lagi, terus tuh harus nyiapin berkas, nyiapin ini, nyiapin itu, terus harus ikut tesnya lagi di sana seharian, terus tuh harus nyiapin diri juga. Pas sudah Bintang dinyatakan enggak lolos kan, Bintang langsung pulang tuh kak di malamnya itu juga. Terus tuh subuhnya
1: itu subuh. Kan padahal kayak bisa besoknya baru pulang kayak gitu kan, nah, tapi kayak mungkin udah saking homesicknya ya
0: sudah kayak nyaman dari kota orang sendiri gitu kan kak. Terus tuh langsung pulang tuh malamnya, paginya sampai rumah jam 6 tuh sampai rumah. Mungkin Bintang dulu berespektasi mungkin pas Bintang pulang tuh kayak Bintang lapor ke mami Bintang tuh kayak Bintang lolos gitu. Tapi pas sudah Bintang pulang pas buka pagar tuh kayak aduh kayak apa ngomongnya. Ada salah sudah kayak sudah
1: iya pengen pulang tapi kabarnya tuh tidak menyenangkan gitu kan. Tidak terus, begitu terus menyenangkan
0: pas
1: gitu.
0: Pas sudah mami Bintang buka pintu, Bintang kayak aduh kayak apa ngomongnya nih ya. Terus pas Bintang salim, Bintang bilang kayak ih maaf ya Mi, Bintang nggak lolos gitu. Bintang langsung kayak keluar mata nangis dah, Bintang setengah jam di situ di depan kayak Bintang jelasin prosesnya kayak gimana kayak sedihnya gitu kan kak.
1: Tapi akhirnya respon mama kamu gimana? Bukan berarti maksudnya Bintang bukan melihat kalau misalnya kasih kabar yang nggak baik tuh dia sedih atau dia ada apa ya kayak marah atau apa enggak gitu. Sebenarnya responnya baik gitu kan ya.
0: Itu kayak Bintang enggak nyangka juga sih malah responnya jujur Bintang awal takut ngomong kayak gitu kan. Mungkin takut dimarahin kayak ngapain sih apa namanya? Ujung-ujungnya juga hasilnya enggak lolos, ngapain capek-capek gini-gini, takutnya gitu ngomongnya. Tapi pas ternyata pas Bintang sampai sana entah kenapa kayak malah mami Bintang malah nenangin Bintang kayak enggak apa-apa, mungkin bukan rezekinya aja. Mungkin ya tahun depan bisa coba lagi.
1: Wah, langsung mewek Bintang.
0: Tambah aja nangis sih. Tambah sedih dah sudah.
1: Tapi coba kita mungkin bayangkan tentang ya, kayak kamu kamu aja mungkin ada kepikiran yang kayak mau nyampein takut tapi ternyata responnya sebegitu besar hatinya.
0: Soalnya pas Bintang mau nyoba tes itu tuh mami Bintang udah bener-bener nolak kayak gak bisa ngapain ini.
1: Oh gitu.
0: Itu pas hamin sebulan.
1: Oh karena kamu pengen banget gitu ya.
0: Tapi pas sudah hamin seminggu tuh malah kayak nggak tahu ya tiba-tiba berubah gitu aja. Mungkin ngeliat ini sih perjuangan.
1: Maksudnya Bintang tuh pengen banget jadi pengen ngeliat deh prosesnya Bintang kayak gitu ya.
0: Mungkin dari mami Bintang tuh ngeliat kayak perjuangan anaknya sendiri kan buat mencoba hal baru gitu. Betul. Jadi entah kenapa pas hamil seminggu kayak tiba-tiba berubah gitu kan, malah kayak benar-benar nge-support banget kayak semua apalagi yang kurang kayak gitu.
1: Iya, mungkin karena ini juga entang, maksudnya kalau kamu sepengen itu ya pasti maksudnya kan orang tua punya pertimbangannya lagi gitu kan ya. Tapi ternyata kamu kayak lagi sepengen itu, oh ternyata ya memang maunya di situ, makanya ya udah. Kalau misalnya gini deh, kayak misalnya kamu akhirnya menjadi orang tua, kalau misalnya melihat ada saudaramu atau anakmu nanti itu juga bakal ada yang kayak gitu, kamu bakal bagaimana? Pasti mungkin ada kayak turunannya gitu juga ya, loh, kayak mungkin kayaknya enggak deh, tapi karena dia mau coba. Ya udah deh, kenapa deh biarin dia coba aja.
0: Benar. Dan mami Bintang tuh kepikiran kayak kan Bintang terbiasa mungkin dari kecil sama orang tua kan. Pas Bintang ditinggal sendirian di kota orang mungkin kepikiran juga kayak gimana nanti anak ini survive-nya gimana ya, makannya gimana ya, kayak gitu mikirnya mungkin ya. Jadi kayak benar-benar takut banget tinggalin kayak gitu.
1: Ya tante, warung banyak di sana.
0: Banyak, tinggal makan aja
1: udah. Kok mikir makannya gimana kayak gitu. Tapi ini tante ya, maksudnya kita pun kalau yang tadi kita balikin lagi kalau misalnya kita posisinya jadi yang kayak gitu. Kalau ada orang gagal pun kayak apa ya, kayak kasihan aja nggak sih buat ngemarahin ataupun mungkin gimana karena dia udah usaha tapi memang hasilnya
0: nggak sesuai
1: gitu. Kayak ya memang harus di apa ya, hitungannya kayak bahasa puk-puk lah gitu, yeah. Kayak kayak ya sudah nggak apa-apa, nanti bisa coba lagi yang di tempat lain atau di daerah sini atau di mana gitu, yang penting kan kamu udah nyoba gitu. Kalau gagal memang bukan buat kamu aja tuh teman Pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: seringkali kan kak kita tuh sibuk mencari tempat untuk kita tuh pulang buat untuk kita cerita.
1: Betul.
0: Tanpa kita sadar itu kayak kita tuh bahkan mungkin kita tuh sendiri sudah jadi tempat pulang buat teman-teman kita.
1: Oh iya,
0: benar. Buat orang-orang terdekat kita. Dan itu pun dengan adanya kita tuh bisa jadi dengan orang-orang kita yang orang-orang terdekat kita yang curhat ke kita, bisa jadi yang kondisinya sebelumnya jadi sebelumnya yang down banget bisa jadi lebih baik lagi.
1: Nah kalau kamu kayak gitu peranmu itu biasanya ngapain tuh kalau misalnya ada temenmu yang kayak gitu?
0: Kalau Bintang sih nggak tahu ya, mungkin gara-gara Bintang orangnya cukup tertutup juga sih kak, jadi benar-benar jarang banget yang benar-benar kayak buat cerita ke Bintang. Tapi kalau misalnya beneran ada kayak emang butuh saran Bintang tuh jujur kayak senang banget kayak akhirnya ada ya.
1: Karena saking jarangnya ya.
0: Jarang banget kayak terus akhirnya ada ya yang mau mau cerita ke Bintang. Walaupun Bintang tuh tipe orang yang susah banget bukan susah sih kayak buat ngasih apa sih kayak
1: advice-nya gitu ya.
0: Advice-nya gitu kayak susah banget kayak mungkin kalau butuh pendengar yang baik mungkin Bintang cocok, tapi buat ngasih saran yang baik kayak solusinya harus kayak gimana yang tepat tuh mungkin agak sedikit kurang.
1: Iya.
0: Dan juga pas Bintang ngerasa kayak gitu tuh nggak tahu ya, tapi kadang Bintang ngerasa kalau misalnya ada teman curhat ke Bintang keseringan curhat kan kak ke Bintang gitu, tapi Bintang ngerasa kayak Bintang juga mau didengerin deh gitu.
1: Malah pengen sebaliknya juga kayak gitu ya.
0: Sebaliknya.
1: Sebenarnya ya kayak gitu tuh ya pasti bakal apa ya, maksudnya bisa terjadi di tiap orang, kayak orang ini suka cerita tapi ini Intang, maksudnya kamu jangan merasa kayak oh kamu pengen cerita gini kayak gimana sih jelasinnya,
0: orang cerita
1: misalnya teman kamu cerita ke kamu, dia ngerasa cocok nih sama kamu tapi kamu pengen sebaliknya. Kalau menurutku mungkin kamu pernah mencoba tapi malah berasa mungkin bukan nggak nyambung ya, gak tapi kayak nggak bukan ekspektasi juga, ini bukan masalah ekspektasi, tapi kayak mungkin kayak masih tetap ada terasa janggal kalau cerita sama dia.
0: Oh.
1: Kalau aku ngerasa gini, kan tadi kita ngomong kalau misalnya kita ke orang yang tepat, ya kan? Orang yang tepat tuh belum tentu orang yang misalnya Bintang cerita ke aku belum tentu juga bisa cerita ke Bintang, kayak gitu. Jadi cuman yang mungkin jadinya satu arah, kayak gitu. Karena mungkin aku lebih cocok bisa ceritanya contoh kayak Pet, kayak gitu. Iya, jadi ngerasa nyaman yang mana, ya itu tergantung dari yang apa ya, by feeling kamu aja kamu cerita ke orang. Kalau aku ngerasanya tuh nggak harus yang kayak selalu dua arah gitu.
0: Oh.
1: Ya karena aku pernah ngerasa di titik ini nih, Tang, kayak misalnya aku tuh tipe orang yang aku tuh juga bingung kok banyak banget orang tuh curhat ke aku. Anjay, pick me ya. Tapi kayak ini, tapi berasa, tapi kayak apa ya, nggak tahu kayak misalnya aku tuh punya teman dia kayak adik kelas gitu, kak aku mau cerita dong, aku habis putus nih bla bla bla bla bla bla bla bla gitu, nanti ada lagi orang lain. Tapi pas aku kayak coba cerita kayak apa ya, kayak bisa cerita tapi nggak begitu nyaman. Akhirnya tuh kayak ya sudah, aku kalau misalnya mau cerita cari orang yang menurutku bisa aku percaya, bisa aku believe sama dia, bisa apa ya, mungkin yang kayak jadi lebih nyambung obrolannya atau pas aku cerita itu ya bukan sama dia, karena mungkin advice-nya orang itu ke aku cocok dan advice-ku ke orang itu belum tentu cocok.
0: Susah sih kami.
1: Benar. Jadi tuh yang aku ngerasa kayak ya udah, berarti memang karena kadang kita cerita tuh gini, Tang. Kayak aku mau cerita tentang keluarga ke Bintang nih cocok nih.
0: Iya.
1: Tapi aku kalau mau cerita tentang Cita nggak cocok nih ke Bintang, karena mungkin Bintang nggak relate. Contoh ya. Tapi lebih relate contoh cerita ke Habibi. Nah malah nyambung karena mungkin pernah ngerasain atau apa. Jadi itu tergantung
0: kita.
1: Benar.
0: Orangnya juga.
1: Iya. Jadi tergantung nih, kayak kamu mau cerita tentang apa ke siapanya itu juga tergantung. Gak semua hal yang kamu ceritakan tuh diceritakan ke satu orang. Menurutku. Kayak gitu, karena nyambung-nyambungnya kita tuh by preference-nya kita masing-masing juga kayak gitu. Jadi kayak ngomongin tentang cinta, hidup, keluarga, karir gitu, nggak semuanya kita bisa ceritakan ke satu orang atau beberapa orang yang sama atau teman berdua.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: kalau bisa ngulang waktu ya kak, kayak di momen-momen tertentu ya pas zaman dulu tuh Bintang pengen pas dulu tuh Bintang pengen balik ke zaman Bintang masih kecil, yang kayak masih kecil tapi pas ada ayah, pas ada mami, jadi lengkap gitu kak, ngumpul bareng gitu. Dan ayah tuh tipe orang yang suka ngedokumentasiin dari dulu, jadi ada video lama-lama Bintang kayak lagi naik sepeda, lagi diantar ke sekolah, itu ada, dijemput sekolah tuh ada. Jadi itu nggak tahu ya, Bintang dulu ngerasa pas di video ini ngapain sih video-video gitu, kayak bikin malu-malu aja, nggak penting
1: ya karena waktu itu masih apa ya, kayak belum tahu fungsi utamanya dokumentasi ini
0: gak apa. Pas udah Bintang ngeliat, pas udah sebesar sekarang kan Bintang ngeliat kayak ih ternyata beruntung banget ya, kayak dulu tuh di videoin sumpah, kayak akhirnya ada dokumentasi Bintang kayak
1: ini ya, jejak digitalnya ya.
0: Jadi kayak nggak tahu kenapa video yang di zaman dulu yang di HP yang lama tuh tetap ada di HP yang baru nih. Siapa kayak ngirimin kemarin tuh? Jadi kayak
1: siapa? Ya aku juga nggak tahu sih.
0: Jadi tuh kaget juga, kok masih ada videonya ya. Jadi kayak beruntung banget. Jadi masih ada kenangan-kenangan zaman dulu.
1: Tapi ya juga sih sebenarnya ya, kita kan kalau misalnya mau buat kenangan tuh ya baru terasa kenangannya tuh ya sekarang gitu. Nah dibuatnya dari kapan ya, pasti dari dulu gitu. Aku sebenarnya sama sih, karena jujur dulu tuh kan aku sekarang itu ini di rumah cuman ada mama gitu kan ya. Jadi aku bertiga sama kakakku juga gitu. Mungkin kalau dibilang kayak momen-momen pengen ngulang waktu itu adalah ya momen-momen pas sebelum ayahku pergi meninggalkan kita semua yang ada di sini gitu pastinya. Karena aku ngerasa waktu itu tuh ada yang nggak tepat Bintang. Karena posisinya itu kayak waktu itu libur semester juga pulang gitu kan ya. Libur lebaran. Kan pulang, masih lengkap tuh gitu. Udah libur lebaran, tapi aku tuh tipe orang yang kalau pulang tuh ngapain ya? Kayak di rumah tuh aku bingung aja, di rumah tuh kayak mau ngapain.
0: Jadi keluar-keluar terus.
1: Iya, karena aku tipenya tuh kalau pengen jalan tuh jalan-jalan yang tempat yang baru gitu. Makanya kalau misalnya aku pas lagi di Jawa, pas lagi liburan, nah aku tuh mau jalan-jalan. Nah kalau sudah pulang kayak gini, aku bingung karena ngajak temen juga mungkin udah mulai agak-agak jarang ngumpul gitu kan ya. Terus orang rumah tuh bukan tipe yang sebenarnya jalannya jalan gitu, tapi udah apa ya, kayak ya karena orang tua tuh juga udah mulai tua juga gitu kan ya, jadi ya di rumah aja kayak gitu. Nah habis itu aku kayak pengen banget cepet balik ke Jawa
0: gara-gara pengen jalan-jalan itu.
1: Iya, karena biasanya kan kalau misalnya hari Senin kita masuk kuliah, kita baru baliknya Sabtu atau Minggu itu kan. Nah aku tuh bisa sampai 2 minggu sebelum kuliah aku tuh udah balik di sana. Jadi ya udah mau nganggur di sana deh gitu. Maunya tuh begitu.
0: Tapi, nah kakak tuh tipe orang yang suka ngedokumentasiin bareng keluarga gitu kah, atau gimana kak?
1: Okay, kalau dokumentasiin dulu sih ya baru berasa pas udah kamera HP udah mulai bagus sih. Tapi kalau udah yang dulu tuh udah ada gitu, yang kayak kamera pocket gitu-gitu. Zaman dulu udah di print kayak gitu, walaupun mungkin anunya gimana gitu. Tapi mungkin balik ke cerita yang itu tadi ya, yang maksudnya aku pengen ulang itu adalah waktu itu gak tau kenapa kayak pengen deh balik ke Jawa gitu. Balik akhirnya kan, karena orang tua itu juga sebenarnya mempertanyakan kayak
0: kenapa lu cepet gitu ya.
1: Iya gitu. Karena aku juga di rumah aku bingung ngapain gitu. Maksudnya ada alasan gitu, di rumah aku bingung ngapain supaya aku juga bisa dapat duit bulanan kan ya. Ya udah aku balik ke sana gitu. Nah akhirnya itu setelah seminggu atau dua minggu aku di sana, ini benar-benar hamin berapa hari sebelum kuliah gitu ya, ternyata kayak orang rumahku tuh sempet kayak ke rumah sakit kayak gitu, tapi nggak ngabarin aku. Karena pas aku tuh lagi liburan banget gitu waktu itu, tinggal beberapa hari masuk kuliah, 2 hari bahkan sebelum masuk kuliah gitu. Abis itu kayak ternyata apa udah nggak ada, baru dikabarin gitu. Terus aku akhirnya tuh ya balik lagi ke sini kan, buat ngelayat dan lain-lainnya kayak gitu. Dan aku kayak ngerasa kok aku sempat kepikiran kayak gitu ya, kayak nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, kayak ya mending aku nggak ngapa-ngapain di sini tapi barengan sama keluarga gitu.
0: Ada momennya gitu kan kak.
1: Benar. Jadi tuh momennya itu juga pas lagi kakakku pas pulang ke sini, terus aku dikabarin kayak gitu, ya aku pulang. Tapi yang nyeseknya itu adalah aku nggak bisa balik cepat karena kan ya aku naik pesawat itu. Terus belum perjalanan balik papan ke sininya. Kayak gitu, aku udah sampai sini pun sudah dikuburin. Nah itu yang kayak andai bisa diulang tuh. Sebenarnya kalau sedihnya udah lewat masanya gitu. Tapi kalau momen kenangan yang pengen diulangnya itu kayaknya ya pas kalau bisa, kenapa hari-hari terakhir atau dari awal kemarin tuh kenapa gue pikiran cepat balik gitu ya. Kayak gitu. Yang kusayangkan tuh itu aja sih, kayak mungkin momen-momen terakhir kenapa aku enggak pas ada di situ, mungkin pas dia mau ngucapin sesuatu kah ya, atau apakah kan bisa aku denger langsung. Kayak gitu. Bukan karena, jujur aja kakakku enggak, belum ngabarin tuh karena mungkin takut juga akunya kepikiran atau gimana. Benar, tapi pas sudah enggak ada ya mau enggak mau memang harus dikabarin dan harus balik di hari itu, walaupun mungkin pesawatnya kayak enggak bisa yang paling pagi gitu, enggak. Karena adanya juga siang. Ya. Benar. Kayak gitu tuh teman produk.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat.

0: Tak terasa sudah mau di jam 11 ya Bintang ya.
1: Sudah mau selesai.
0: Sudah mau selesai, udah panik-panik Bintang. Makin malam nih katanya. Tapi apa nih yang mungkin bisa kamu sampaikan buat teman Pro 2 ya, yang pengen nyebutin untuk, maksudnya kan kita kalau menyebutin orang-orang yang kita sebut pulang tuh pasti versinya macam-macam gitu ya. Ya gitu, apa yang pengen kamu sampaikan buat teman Pro 2?
1: Akhirnya buat teman Pro 2 mungkin ketika teman Pro 2 nganggap seseorang itu menjadi tempat pulang, kalian itu juga harus siap juga kalau misalnya nanti ketika orang itu sudah nggak siap buat jadi tempat kalian pulang juga. Jadi kalau misalnya nanti kalian itu harus siap-siap aja, harus lebih prepare aja pas sudah kalian mau pulang tapi orang sudah nggak ada.
0: Ya benar, benar.
1: Nikmati momennya aja lah selagi orang masih ada.
0: Betul. Tapi ya itu sih teman Pro 2, maksudnya apa ya, siapapun yang kamu anggap spesial gitu ya, ya bisa aja jadi tempat untuk pulang. Tapi ya sama sih, benar apa kata Bintang gitu ya, sepulang-pulangnya kita kadang kalau mereka nggak ada kayak bukan berasa pulang.
1: Benar.
0: Ya kan, ya misalnya ke tempat rumah yang sama kayak gitu, atau bahkan mungkin nanti kamu udah hidup di kehidupan berikutnya, kayak udah mulai punya keluarga baru yang kecil gitu ya. Eh kok yang kecil? Keluarga kecil yang baru. Keluarga baru yang kecil tuh kayak gimana gitu bahasanya tuh teman Pro 2 ya. Tapi ya itu, maksudnya tuh sebelum momen-momen kayak gitu, nikmatin momen-momen yang ada saat ini. Kalau memang merasa terlambat gitu ya, mulai aja mulai dari hari ini tuh teman Pro 2. Kayak mulai merubah mungkin sifat-sifat mungkin yang kamu rasa apa ya, kayaknya dengan caraku yang kayak gini nih agak susah untuk bisa memberikan perhatian kepada orang yang aku sayang.
1: Ya benar.
0: Kayak gitu. Mungkin ya nggak harus switch sepenuhnya gitu. Contoh mungkin kayak Bintang, orang yang apa ya, maksudnya stay cool, masih ada gengsinya gitu kan ya. Tapi setidaknya nggak merubah apa yang Bintang punya, tapi tetap memberikan perhatian versinya Bintang.
1: Benar.
0: Ataupun kamu kayak gitu juga.
1: Selagi masih ada orangnya, masih ada waktu, masih ada kesempatan buat ketemu, manfaatkanlah kesempatan itu, momennya benar-benar di
0: maksimalin. Iya, dinikmatin proses-prosesnya. Mungkin satu juga ya, biar jadi kenangan, yaitu didokumentasiin.
1: Iya, benar.
0: Nah, mumpung kita handphonenya semua sudah ada kameranya gitu kan ya, apa fungsi kamera itu sebenarnya? Ya kan?
1: Benar.
0: Kayak kamu bisa tuh, maksudnya fungsi dari handphone kamu untuk seru-seruan, lucu-lucuan bareng teman, untuk melihat menunjukkan proses kamu, menunjukkan hasil kamu gitu ya. Tapi ternyata ada fungsi lainnya juga kok ya, itu membuat kenangan-kenangan. Sedangkan maksudnya yang lucu-lucu bisa jadi kenangan gitu kan ya, apalagi orang-orang yang terdekat sama kita di rumah.
1: Iya.
0: Itu kenapa enggak juga dijadiin sebuah kenangan.
1: Mengabadikan momen lah.
0: Betul. Dan itu aja untuk kali ini teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Bintang.
1: Terima kasih juga Kak No.
0: Iya, terima kasih juga ini yang berjersey. Aduh, malas sebutnya.
1: Malas banget kan?
0: Bener ya?
1: Malas banget.
0: Ya udahlah, itulah jersinya itu sama Pro 2 ya. Pokoknya ada Yapet di sini juga.
1: Akhirnya Yapet pertama kali kita sih bareng dan terakhir kali siaran.
0: Very nice kenangannya ya. Kenangannya betul-betul di last day banget gitu. Tapi ya itu juga sama Pro 2. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa apa ya, kita tuh bukan sebagai expert yang bagaimana-gimana ya. Tapi kita cuman pengen cerita gitu ya, pengen kamu dengerin juga gitu, sama kayak kita juga pengen didengarkan sama orang, orang tuh juga pengen kita dengarkan ya. Gitu ya, sama semua teman Pro 2 pastinya ya. Dan itu aja untuk kali ini, terima kasih banyak buat kamu semua juga nih teman Pro 2. Waktunya kita bertiga pamit undur diri. Aku Anam Cito pamit undur diri.
1: Bintang pamit undur diri.
0: Dan ya Pet pamit undur diri. Mana bar soalnya gitu ya. Dan buat kamu selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di siaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Bye.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Home Sweet Loan ditulis oleh Almira Bastari, seorang penulis muda yang namanya sudah populer di Indonesia. Adalah buku yang mengangkat tema keuangan dan kepemilikan rumah. Buku ini secara mendalam membahas berbagai aspek terkait pinjaman rumah, strategi keuangan, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pembeli rumah. Dalam esensi buku ini, penulisnya menguraikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses pinjaman rumah. Dengan bahasa yang jelas dan sederhana, buku ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis pinjaman yang tersedia, beserta pro dan kontra masing-masing. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan finansial mereka. Novel Home Sweet Loan akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kehidupan kaum kelas menengah yang cenderung mepet bawah, yang berjuang untuk memiliki tempat pulang. Meski terdengar seperti novel yang sangat serius, novel ini masih tetap masuk ke dalam kategori ciklit romantis. Novel Home Sweet Loan mengisahkan tentang perjuangan 4 orang sahabat yang berbeda nasib untuk membeli rumah. Cerita Home Sweet Loan akan terfokus pada kehidupan pribadi tokoh utamanya yang bernama Kaluna, termasuk kisah cintanya dengan kekasihnya yang kaya raya. Selain itu, Home Sweet Loan juga menyoroti strategi keuangan yang cerdas untuk memaksimalkan investasi dalam kepemilikan rumah. Penulis membahas cara-cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk tips untuk mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul selama perjalanan kepemilikan rumah. Buku ini juga mengeksplorasi dampak emosional dari kepemilikan rumah. Penulis menggali rasa bangga dan kepuasan yang dapat dirasakan oleh pemilik rumah, sekaligus mengatasi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul selama proses pinjaman. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya fokus pada pembeli rumah baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mereka yang sedang mempertimbangkan refinancing atau mengelola hipotek mereka. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk siapapun yang ingin memahami dunia pinjaman rumah dengan lebih baik. Dengan gaya penulisan yang ramah pembaca, buku ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Home Sweet Loan bukan hanya sekedar panduan finansial, tetapi juga merupakan teman setia bagi mereka yang memasuki perjalanan kepemilikan rumah. Dengan demikian, buku ini merangkum esensi dari perjalanan keuangan dan kepemilikan rumah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meraih impian memiliki rumah idaman mereka dengan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Home Sweet Loan, karya Almira Bestari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres, biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya Sampai sekarang, aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda, nah.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil?
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar nih lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu habis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 15 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 16 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal membagikan informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Sierra Lee yang bertugas, inilah Pro2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu, kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. 15 detik berharga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 7 menit di pagi hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita. Tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama, coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: FM.
1: Uhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
0: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Tahulah Ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Waktunya info Pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, momentum belanja daring flash sale 77 yang berbarengan dengan musim liburan dan awal tahun ajaran baru memicu lonjakan drastis volume logistik PT Pos Indonesia hingga menembus angka ekstrim 165 ton barang per hari. Dari catatan performa korporasi, lonjakan tersebut setara dengan kenaikan tonase sebesar 37,5% dibandingkan aktivitas operasional pada hari-hari biasa yang umumnya rata-rata hanya berkisar di angka 120 ton per hari. Operasional General Manager Sentral Pengolahan Pos Jakarta Galang Budi Mulyana mengatakan, selain dipicu oleh agresifnya transaksi belanja di berbagai platform e-commerce, lonjakan kiriman ini juga memiliki keunikan tersendiri karena didorong oleh mobilitas mahasiswa baru. Informasi lainnya, tahun Pro 2, aktor Tom Cruise hingga penyanyi Jennifer Hudson dikabarkan akan tampil dalam sebuah pertunjukan khusus untuk meriahkan final Piala Dunia FIFA 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat 19 Juli. Kehadiran Tom Cruise menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga tersebut di dunia itu, dan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. FIFA juga mengumumkan bahwa upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar sebelum pertandingan akan dimeriahkan oleh penampilan Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, serta kreator konten YouTube IsoSpeed. Informasi terakhir teman Pro 2, petinju putri Indonesia berusia 16 tahun Anggi Intania Calik meraih medali emas pertama untuk tim nasional tinju Indonesia di Asian Boxing U19 dan U23 2026 usai mengalahkan petinju India Gunjan melalui split decision di GBK Basket Hall Jakarta Rabu 15 Juli. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya

Adrian Halif 2001 kali tahun berdua di Spada. Selamat pagi teman radio pagi hari ini. Bareng lagi sama Lijo bakal nemenin kamu ya untuk hari Kamis 16 Juli 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana teman radio? Tadi ada yang udah nobar atau begadang sampai dini hari demi apa? Demi apa? Demi Argentina. Dia enggak cuma Argentina ya. Ini ada juga kayaknya fans Inggris ya teman radio ya. Agak imbang nih kayaknya ya buat penyuka olahraga untuk apa pertandingan kali ini ya di semifinal Piala Dunia 2026. Dan wah, kabar baik pastinya untuk kamu penggemar Argentina, karena tadi aku pas sudah ke kantor kan dapat di RRI juga ada nobar ya teman berdua, rame banget tadi, lumayan yang datang buat nobar semifinal Piala Dunia antara Argentina lawan Inggris. Iya ini tadi, dan itu aku datang udah di match

terakhir, bukan match terakhir sih, apa sih bahasanya ya, ah, pokoknya di last minute gitu, tahun berada di menit 86 kayaknya ya, itu tadinya masih Inggris 1-0 tuh. Eh tiba-tiba ada sorakan di luar cukup nyaring gitu, ternyata imbang 1-1. Eh gak lama kemudian ada lagi tuh sorakan, akhirnya 1-2 ya skornya ya. Jadi Argentina nih sukses bikin comeback dramatis buat ngalahin Inggris ya 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat ya, tahun berdua ya. Walaupun tadi sempat tertinggal lebih dulu, tapi apa ya, lewat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, tapi Argentina baru benar-benar bangkit di menit-menit akhir ya. Lionel Messi ini yang lagi-lagi jadi otak serangan, menyumbang 2 assist yang sukses diselesaikan sama Enzo Fernandez pada menit ke 85 dan Lautaro Martinez di 7 menit kemudian tahun berdua ya. Dan kemenangan ini yang ngebawa akhirnya Argentina melaju ke final Piala Dunia untuk 2 edisi berturut-turut. Nanti di partai puncak Argentina bakal berhadapan dengan Spanyol yang sebelumnya udah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal ya, dan laga finalnya akan dimainkan di Stadion MetLife New Jersey Minggu 19 Juli waktu setempat dan Senin 20 Juli waktu Indonesia Barat gitu tahun peradua. Tapi jujur li, aku ngikutin Piala Dunia, tapi tadinya aku berharap Inggris yang menang sih, hahaha. Soalnya aku agak lumayan suka sama Haaland kan ya. Nah kan timnya Haaland dikalahin sama itu ya, tapi berada sama Inggris gitu kan. Jadi kalaupun mereka kalah kan seenggaknya gak kalah-kalah banget gitu ya, dikalahin sama yang masuk final. Tapi ya udah, congratulations buat Argentina. Ini siapapun yang menang nanti kita dukung aja deh ya, tahun berdua ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Masih seputar Piala Dunia nih, tahun terakhir kan laga finalnya dijadwalkan bakal digelar nanti Senin ya, 20 Juli 2026 ya, dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya. Kayaknya kalau selama musim Piala Dunia 2026 ini pasti banyak dari kamu yang begadang kan tahun berdua ya. Ini pastinya nanti di final pun harus siap-siap begadang lagi untuk menyaksikan laga puncaknya, untuk tahu siapa yang menang dan bagaimana pertandingannya juga gitu tahun berdua. Nah, ini ada tips sehat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, di mana dia juga ngebagiin apa ya tips ini tahun berdua, supaya gimana caranya kamu tuh bisa tetap kuat begadang nonton final tapi besok paginya badan masih kerasa fit. Karena juga nih kayaknya tanggal 20 hari apa sih? Coba aku lihat dulu ya. Tanggal 20 itu hari Senin lagi. Senin ya udah sih, pasti aktivitas ya tahun berdua ya. Nah tuh, jadi di unggahan akun Instagram pribadinya ya, dia bilang kalau tantangan terbesar itu bukan cuma nonton sampai dini harinya aja, tapi juga gimana caranya bisa tetap produktif ya setelah mungkin nonton apa laga puncaknya di jam 3 subuh gitu tahun berdua. Nah tapi di jam 7 kamu bisa tetap aktivitas dengan segar, yaitu gimana caranya. Yang jelas sih kalau katanya manfaatkan hari Minggu itu buat tidur siang atau power nap sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu tahun berdua. Karena menurut Pak Budi sih ini bisa ngebantu tubuh tuh buat menyimpan energi ya, sehingga rasa kantuk saat pertandingan dimulai itu gak terlalu berat. Terus kalau pengen minum kopi, pilih ice americano tanpa gula ya sebelum pertandingan. Udah spesifik lagi tuh disebutin yang mana ya. Yang mana menurutnya kafein ini bisa membantu tetap terjaga ya, sementara tanpa tambahan gula dinilai itu lebih baik untuk tubuh. Terus jangan asal ngemil selama nonton ya tahun berdua. Jadi dia, Pak Budi ini menyarankan pilih makanan yang mengandung protein. Untuk cemilannya edamame bisa jadi pilihan karena lebih rendah kalori ya. Jadi bisa tetap ngemil tanpa khawatir berlebihan. Nah di akhir pesannya juga dia mengajak kalau kamu ya menikmati serunya final Piala Dunia ini sambil tetap menjaga pola makan yang sehat gitu tahun berdua. Nantinya kan begadang semalaman itu jadi gak mengganggu aktivitas buat esok harinya ya. Dan pastinya ini juga salah satu gaya atau cara hidup sehat gitu yang mungkin beliau terapkan ya, yang bisa kamu tiru. Tapi kayaknya kalau untuk yang udah sering nonton Piala Dunia atau rela begadang demi nonton Piala Dunia, udah tahu lah ya pola tidur yang apa yang pas untuk dirinya sendiri atau untuk berdua ya, supaya ya bisa nonton tapi tetap bisa aktivitas juga tuh ya di pagi harinya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

ada gak dari kamu nih yang pernah makan yang namanya daun kelor? Daun kelor ini kan waduh terkenal banget ya di Indonesia sebagai salah satu tanaman yang kaya banget sama manfaat dan sering diolah jadi sayur ataupun jamu di Indonesia. Tapi tau gak sih teman Pro2 kalau ternyata ya di Australia justru yang namanya daun kelor ini tuh gak boleh dijual sebagai bahan makanan teman Pro2. Jadi sejak November 2025 Badan Standar Pangan Australia Selandia Baru atau FSCS ini memutuskan daun kelor itu belum boleh dipasarkan sebagai pangan. Alasannya mereka masih meragukan keamanannya ya berdasarkan sejumlah hasil penelitian gitu. Jadi ada berapa studi pada hewan percobaan yang menemukan adanya dugaan pengaruh terhadap sistem reproduksi karena mengkonsumsi daun kelor gitu teman Pro2. Sementara hasil penelitian lainnya juga masih saling bertentangan karena belum ada bukti yang cukup dari penelitian pada manusia ya. Nah, otoritas Australia juga memilih mengambil langkah hati-hati dan belum mengizinkan daun kelor ini sebagai makanan. Terus kenapa di Indonesia justru daun kelor ini udah biasa dikonsumsi bahkan jadi obat-obat tradisional gitu juga gak sih sering ya teman Pro2 ya. Nah, ini menurut Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia Ingrid Tania teman Pro2, perbedaannya ada di sejarah konsumsi ya. Jadi di Indonesia, India, Malaysia sampai Pakistan daun kelor ini udah jadi bagian dari makanan sehari-hari sejak turun-temurun. Di beberapa daerah kayak Lombok bahkan daun kelor ini udah lama diolah jadi sayur bening gitu ya, sering dimakan buat jadi sayur bening juga tuh. Sementara di Australia daun kelor ini masih dianggap sebagai novel food atau pangan baru karena belum punya riwayat konsumsi yang panjang dan tanaman ini harus diuji dulu ya, harus melewati berbagai uji keamanan sebelum boleh dijual sebagai makanan tuh. Dan Inggris juga menegaskan teman Pro2 keputusan Australia ini bukan berarti daun kelor dipastikan berbahaya, cuman data penelitian yang ada saat ini masih belum cukup kuat ya dan hasilnya belum konsisten. Kalau nantinya ada penelitian yang membuktikan daun kelor aman untuk dikonsumsi, bukan gak mungkin Australia juga bakal mengizinkannya sebagai bahan pangan di masa depan ya teman Pro2. Nah, jadi lagi-lagi nih soal perbedaan aturan aja sih yang lebih karena perbedaan regulasi dan standar keamanan pangan di masing-masing negara ya, bukan karena daun kelornya tuh berbahaya gitu teman Pro2 ya. Mana tahu lambungnya aja beda.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan, karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasa.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Prado pernah gak sih lagi asik nonton atau main game gitu ya, tiba-tiba wifi kamu jadi lemot atau jaringan jadi jelek gitu teman Prado, padahal paket internet yang dipakai tuh udah paling kencang. Woi, ini tuh ternyata ada triknya nih teman Prado ya. Wifi atau sinyal wifi ini kan dia geraknya lewat gelombang radio. Nah kalau jalurnya tuh terhalang benda-benda tertentu, koneksinya tuh bisa langsung lemah gitu teman Prado. Makanya kayaknya ternyata tuh ada kata apa ya, ada benernya juga. Misalkan jaringan lagi jelek, tolong manjat manjat tower dulu bisa nggak gitu ya, biar nggak kehalang apa benda apa gitu. Ya tapi ternyata ini ada memang berapa benda-benda gitu yang tahun kedua yang bisa banget untuk menghalangi sinyal jaringan wifi kamu ya, sehingga mungkin internet di ponsel ya atau di gadget kamu tuh jadi lemah tonton berdua. Satu, salah satunya tuh ada microwave ya, dan alat ini ternyata tuh bisa mengganggu sinyal wifi terutama kalau routernya tuh masih pakai frekuensi 2,4 gigahertz ya, benar gak sih itu ya sebutannya. Nah frekuensi itu sama dengan yang dipakai microwave pas memanaskan makanan tuh. Jadi kalau microwave-nya udah tua atau ada kebocoran radiasi, sinyal wifi-nya tuh bisa banget memprodua untuk keikut keganggu ya. Jadi solusinya gunakan router dual band yang udah mendukung frekuensi 5 GHz gitu ya. Dan ada akuarium juga. Akuarium ini juga ternyata bisa bikin sinyal lemah ya, sinyal wifi lemah. Airnya tuh ternyata bisa nyerap gelombang radio dan radio. Jadi kalau ada akuarium besar di antara jalur router dan perangkatnya kita, itu bisa banget ya sinyalnya jadi berkurang tuh. Jadi sebaiknya letakkan routernya tuh di tempat yang lebih tinggi dan ada di tengah rumah ya. Dan kalau rumahnya kamu tuh cukup luas, kamu juga bisa pakai wifi extender atau sistem mesh. Terus cermin besar atau TV layar lebar ini ternyata juga bisa ya untuk ngebuat sinyal wifi itu lemah tahun berdua. Yang apalagi cewek-cewek yang kayak di kamar tuh ada pasti ada kaca besar gitu kan, entah di lemari atau apa ya tahun berdua ya. Nah ini bisa banget katanya ya, permukaan kayak gitu tuh memantulkan sinyal wifi, jadi sinyalnya itu justru berbelok dan gak sampai ke gadgetnya kita dengan maksimal. Jadi coba cek lagi posisi routernya tuh, kalau di depannya ada cermin besar atau TV, kemungkinan udah waktunya dipindahkan posisinya sedikit tuh tahun berdua. Dan plus juga yang namanya cuaca ekstrim, hujan biasa mungkin gak masalah tahun berdua. Tapi kalau udah ada cuaca-cuaca yang ekstrim banget ya, entah badai atau hujan guntur petir yang gimana banget, itu bisa banget juga namanya mempengaruhi jaringan di luar rumah. Ditambah lagi pas cuaca jelek ini juga biasanya banyak orang di sekitar tuh yang sama-sama pakai internet kan ya, jadi jaringan bisa jadi lebih padat tahun berdua. Nah kalau wifi di rumah tuh sering lemot, nah bisa coba cek dulu posisi routernya sama benda-benda di sekitar tadi yang bisa banget untuk mempengaruhi sinyalnya kamu tuh tahun berdua.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!
2: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
3: Dan, jogging yuk.
2: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
3: Oh, ya udah.
2: Terus mau kemana?
3: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
2: Enggak ah. Aku mau main game aja.
3: Oke deh.
4: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kabut-kabut aja.
1: Karena masih pagi.
0: Kamu kesini tadi kabut gak?
1: Kabut banget, tapi enak banget sih, sejuk banget pagi ini.
0: Seger ya. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ada siapa di sana?
1: Ada siapa di sana? Ada Najwa di sini.
0: Ya Najwa bersama Lija juga di sini ya teman Pro 2 dan PA kita Hana. Gimana kabar kamu hari ini?
1: Baik banget, karena gak tau kenapa kayak pas bangun tuh kayak enak aja gitu ya. Mungkin karena tidurnya cukup tadi malam gitu.
0: Kalau gak tidur cukup, bangunnya gak enak?
1: Gak enak, jujur, rasanya gak enak banget.
0: Oke, hari ini dia art tone banget sama berdua.
1: Iya.
0: Dan makeupnya on point banget, oh my god. Gak tau ya, anak-anak aku ini udah pada jago-jago makeup jauh lebih dari aku lagi. Kalian ini luar biasa sekali. Abis ini mau ke mana emang ya?
1: Abis ini mau ada kegiatan lagi, jadi sekalian deh.
0: Mantas. Sibuk banget ya bun.
1: Amin.
0: Sama kayak ini spam chatnya kita kan sibuk.
1: Aduh ya. Iya ya.
0: Tapi bukan chat WA, chat ini.
1: Chat siapa tuh? Chat pising. Iya kalau misalnya di chatnya sama yang kita mau nggak apa-apa ya. Ini pising gitu yang ngechat.
0: Kadang-kadang tuh ini loh SMS ya teman beradu masih banyak gak sih dari kamu yang dapatin spam?
1: Bener.
0: Aku sehari kayaknya mau ada 20-an sampai deh. Kok bisa?
1: Benar-benar. Aku tuh biasanya sekali aku balas itu bakalan lebih banyak lagi bubble chatnya.
0: Kenapa kamu balas?
1: Aku pernah balas karena aku nggak tahu awal mulanya. Karena

0: semakin beragamnya bentuk piercing itu, dan mereka tuh makin pinter gitu loh untuk membuat-muat itu biar kita tuh nggak ngeh gitu.
1: Oke. Kalau kakak tuh dapetnya gini loh, Wak, nah tuh.
0: Dari, beneran dari, ada lagi, beneran banyak lagi.
1: Dari provider kan, dari provider ngiklan, terus dari pokoknya banyak yang ngiklan gitu loh, tuh juga tuh di spam chat, cuman kan notifikasinya bisa diatur ya supaya nggak mengganggu, karena aku sangat terganggu sekali dengan notifikasi, makanya sekali buka ini fitur chat SMS tuh langsung
0: jujur SMS tuh emang paling ini banget sih.
1: Iya, ngeganggu banget.
0: Ngeganggu banget.
1: Enggak tahu gimana caranya mereka bisa dapat nomornya kita tuh kayak.
0: Iya lagi kayak apa mungkin karena nomor kita tuh mirip-mirip ya. Karena kan biasanya beli itu kan. Tapi aku juga tipe orang yang kalau nyari nomor itu gampang diinget sih.
1: Oh.
0: Yang kayak nomor-nomor cantik tau kan, Kak? Nah, kayak gitu aku biasanya.
1: Atau sebenarnya kayak Kakak pernah dengar dari siapa ya, kenalan Kakak yang kerja di salah satu provider gitu. Dia tuh kayak semacam ada ini loh, ada pendeteksi jaringan, maksudnya nomor-nomor yang ada di wilayah tertentu. Jadi bener. Misalkan dia yang punya ini, yang punya iklan itu tuh ada di ini kan di pusat kota, nanti nyebarnya ya cuma seputar pusat kota itu aja. Nah, gitu. Dia. Cuma aku enggak tahu namanya apa. Mari kita panggil orang yang pintar IT ke sini
0: ya, biar bisa ngejelasin ya lebih spesifik lagi.
1: Kalau yang cuman kayak spam-spam apps ya atau iklan gitu sih enggak masalah. Kan itu ada spam selamat.
0: Benar.
1: Dapat pulsa 10.000.
0: Apalagi paling sering itu Baim Wong enggak sih sama Raffi Ahmad?
1: Oh iya kah?
0: Aku pernah dapat. Biasanya di WhatsApp sih. Di WhatsApp itu kayak bener-bener yang kayak panjang gitu, long text, terus ada fotonya juga kadang. Fotonya tuh kayak foto flyer gitu. Mungkin kayak biar kita lebih yakin. Tapi sebenarnya aku udah dia mention nama artis tuh udah kayak gak make sense banget nih dapat nomor aku dari mana nih, Mbak Imong kenal di manakah gitu kan.
1: Pinter banget loh anu penipu digital tuh sekarang. Bahkan tuh dia pernah ini berkamuflase menjadi ini apa
0: tebungan bukan
1: contoh ya contoh kayak misalkan dari bank boleh disebut nggak sih atau contoh aja ya BRI Finance gitu, beneran logonya namanya kan biasa kalau nomor baru nomor ya
0: yang
1: nggak beneran tulisannya gini tapi nggak ada centang biru.
0: Ini benar.
1: Itu gimana sih kok
0: itu sering
1: itu
0: banget ya? itu sih itu sih
1: benar
0: itu sih apalagi kalau misalnya dia ngirim kayak kode OTP gitu. Kode OTP itu menurut aku paling sering sih kita kan kalau misalnya mau daftar sesuatu kan sering kan diminta kode OTP. Makanya aku tuh kalau misalnya dapat pesan kayak gitu kalau aku nggak lagi masukin data apapun tuh kayak nggak akan kupencet sih.
1: Benar,
0: karena takut banget.
1: Kalau kita nggak teliti bakal kena tipu sih.
0: Bener.
1: Mungkin teman kedua ada pengalaman serupa nggak sih? Kamu pernah nggak sampai hampir ketipu sama spam phishing ini?
0: Iya.
1: Entar dimanapun ya di SMS ataupun di WhatsApp.
0: Atau mungkin kamu pernah dapat pesan-pesan seperti itu juga? Boleh
1: kalau
0: banget share kita.
1: Kamu pelaku spam.
0: Aduh, jangan sampai deh.
1: Spam doi tapi nggak dibalas-balas. Boleh kemana Wak?
0: Boleh banget gabungan bareng kita di 08125848785.
1: Oke, boleh juga teman-teman. Ada ke aplikasi RRI Digital
0: dan Instagram kita juga di RRI Pro 2 Samarinda.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Saking seringnya kita gak sadar sebenarnya kalau misalnya kita ngisi nomor kita di website atau kita ngisi data kita nih mau daftar sesuatu, itu sebenarnya gak sadar kita tuh kedetek gitu loh sama website-website yang bisa jadi website itu bisa nyalahgunain nomor kita. Makanya gak heran kalau misalnya kadang-kadang kok bisa ya si ini dapat nomor kita. Terus tadi kan Kak Liza juga mention kalau misalnya dia banyak banget dapat SMS dan itu urutannya tuh kayak diatur gitu gak sih? Ya kan Kak?
1: Iya benar-benar.
0: Kayak diatur
1: bahkan,
0: gitu.
1: Bahkan tuh ya satu ini ya wah satu culture shock aku pas datang ke Samarinda. Kan Kakak kan dari Kubar ya. Pertama kali datang ke sini tahu enggak? Ini masuk Samarinda. Spam iklan itu.
0: Iya.
1: Spam iklan itu dari perusahaan apa aja tuh masuk di waktu yang sama.
0: Oh.
1: Ada tiga kayak salah satunya kayak dari pizza, terus dari ayam, terus ada dari bank juga. Itu masuk di waktu yang sama. Ayo Andi ini ada hari ini ada promo dari Andi hari-hari.
0: Oh.
1: Di waktu yang sama beneran. Itu kayak mereka tuh anu kayak apa ya maksudnya
0: janjian kah gitu ya. Kayaknya sistemnya sih Kak, mungkin ya
1: membeli satu layanan yang sama gitu. Enggak ngerti lagi caranya gimana kayak gitu.
0: Ya mungkin kalau orang IT bisa ya nanti main kesini buat infoin gitu, ke kita bener. Gimana sih sistemnya. Tapi iya sih kadang penasaran juga kok bisa sih menitnya sama, detiknya sama. Aku tuh sebenarnya kalau di SMS tuh ada tapi enggak yang banyak sebanyak Kaliza. Aku tuh lebih banyak di email.
1: Oh
0: iya, di Gmail tuh kayak bener-bener yang sebanyak itu. Yang kayak hal-hal penting tuh malah ke timbun gitu loh. Iya aku pernah satu pengalamanku juga waktu aku nungguin review dari dosenku itu ketimbun banget sampai minggu depannya aku baru ngeh kalau misalnya itu udah masuk. Padahal kan harusnya itu ada fitur spam kan di email itu. Kenapa ini nggak masuk ke spam aja?
1: Ada yang dia nggak kedeteksi spam mungkin karena kamu mungkin pernah ini masuk ke satu aplikasi atau platform yang itu tuh sebenarnya bukan spam. Contoh ya kayak misalkan kita ngegunain fitur online course kalau nggak salah ya kursus online tau kan kakak dulu pernah daftar Udemy atau apa gitu banyak aku sebut mereknya nggak apa-apa ya nomor dua ya biar paham. Nah itu kan dia sebelum masuk ke platform itu tuh kita harus login pakai Google.
0: Bener.
1: Nah setiap kali kita ngebuka web terus kita login itu ya nomor dua login itu dia kan minta email kita jadi dia tuh kayak ngepromoin apa aja yang jadi eventnya dia tuh ke emailnya
0: ke
1: kita
0: email,
1: gitu jadi nggak sadar tuh tiap kita mungkin ngebuka website sesuatu terus kita login pakai akun Gmailnya kita ya udah entah Canva atau apa itu kan semua pasti
0: bener.
1: Iklan dari,
0: sama ini sih kalau misalnya kita mau masuk ke suatu website tuh biasanya ada yang kayak kelola cookie terima cookie iya kan nah itu kan biasanya itu juga minta persetujuan kita kan secara nggak sadar kalau misalnya kita asal klik udah
1: setuju
0: kita setuju dan ya berarti kita menerima semua pesan dari mereka semua iklan dari mereka itu sih
1: yang nggak ngerti atau nggak paham ya udah kita klik iya aja kadang dia tuh juga nggak bisa kebuka webnya kalau nggak kita iakan
0: ya harusnya kayak gitu
1: akhirnya penuh lah tuh harus diin lagi ya kita filter lagi mana yang harus dihapus kalau udah nggak kepake gitu ya apa-apa gitu tahun produk tadi kakak sempat nyari tahu itu kok bisa sih kalau yang tadi kan dia dari apa ya dari perusahaan resmi lah misalnya dia iklan tuh dari perusahaan resmi yang agak meresahkan itu kalau dari nomor tidak dikenal
0: bener ya, itu Niko. Sih
1: ini kakak sempat nyari tahu itu mereka dapatnya dari mana. Nah ini nomor kita itu ternyata kalau kita pernah gunakan untuk mendaftar layanan tertentu terus ada kebocoran data dari suatu layanan yang pernah kita gunakan nomornya tuh dikirim secara acak menggunakan sistem otomatis itu bisa jadi tadi yang kayak kakak bilang di wilayah tertentu aja itu kan sama nomor kita tuh pernah dipublikasikan di internet atau media sosial gitu.
0: Bener. Kadang tuh juga dulu tuh kan kalau misalnya di Instagram kan ada kan fitur yang buat di bio Instagram tuh kan kayak WhatsApp dan lain-lain. Itu juga pelajarannya jangan pakai WhatsApp yang kita pakai sehari-hari.
1: Iya.
0: Kan ada ya kadang orang-orang tuh yang ngisi data itu juga pakai nomor teleponnya. Itu kan bahaya ya. Kalau misalnya orang yang berkepentingan mungkin bisa nih pakai WA lain yang nomor lain. Jadi kayak nomornya dibedain. Kan ada kan kalau misalnya orang-orang yang mungkin untuk keperluan kerjaan, untuk keperluan bisnis kan biasanya naruh di bio kan nomor teleponnya untuk keperluan pribadi atau keperluan orang lain yang butuh gitu.
1: Bahkan kalau sekarang yang mending ya beli pulsa kan bisa sendiri ya pemperdua pakai internet banking bisa sendiri ya.
0: Iya.
1: Kan kayaknya banyak apa ya dompet digital segala macam itu kan bisa kita pakai sendiri gitu ya beli pulsa. Kalau dulu kan nomor kita di itu di konter HP tuh ya pemperdua beli pulsa dong Mas. Iya, catat nomornya di sini ya. Itu kalau dijual bocor data namanya.
0: Bener. Gitu. Bener itu sih. Dan juga jangan sampai teman produa asal klik
1: Betul.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu. Oh no!
2: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Kakak buat kita yang muda-muda ini ya, yang maksudnya ya udah kita kan terbuka banget sama informasi, kita main medsos dan sebagainya gitu. Jadi kita teredukasi lah, literasi digital bener. Juga lumayan jaga, walaupun nggak jaga-jaga banget juga gitu ya. Kadang-kadang juga agak-agak terkecoh gitu ya, tuh berdua yang ngeklik link misalnya, ternyata salah gitu. Nah, yang riskan atau yang apa ya, yang rawan itu adalah orang-orang tua gitu nggak sih?
1: Bener.
0: Kan orang-orang tua atau ya yang mungkin enggak begitu peka sama teknologi, less gaptek. Nah,
1: bener.
0: Ini Kakak ada contoh nyata.
1: Apa ya, tuh?
0: Jadi Kakak tuh punya tetangga yang bisa dibilang udah kayak keluarga juga sih, yang bisa dibilang ya bude gitulah bahasanya ya. Nah, jadi mereka ini bahkan tuh dapatnya tuh bukan cuman smishing atau SMS phishing gitu aja, ditelepon. Pernah kan?
1: Ya ampun.
0: Pernah enggak kamu ditelepon sama orang yang dia bilang, "Selamat Kak, Anda apa Kakak mendapatkan ini nih nih gitu."
1: Ih,
0: dia tuh
1: aku
0: kayak soft spoken banget kan.
1: Oh, kalau ditelepon aku enggak pernah sih.
0: Oh, serius?
1: Iya, kayak ih kalau ditelepon, karena aku tuh kayak takut gitu loh kalau misalnya ada orang yang telepon dan itu nomor enggak kenal, enggak pernah mau aku angkat.
0: Nah, ini kan maksudnya kan untuk berapa dari kita mungkin ada tuh yang ngegunain fitur ya udah kalau nomor asing enggak ada namanya, enggak apa sama sekali diblokir untuk enggak boleh ditelepon gitu kan.
1: Iya.
0: Kan? Jadi kan kayak nomor asing tuh enggak bisa nelpon kita sama sekali. Nah, tapi kan untuk kayak mereka itu itu tuh enggak ada, enggak ngerti begituan kan.
1: Bener.
0: Jadi ya budenya Kakak tuh ya, tetangganya Kakak itu ditelepon sampai itu dia ngaku-ngaku dari provider merah.
1: Gitu.
0: Katanya selamat anu pakai bahasa yang ya Allah sumpah bahasa ini banget sales. Tahu kan menggodanya sales
1: sangat pintar ya.
0: Sangat persuasif ya teman berdua. Itu dia bilang dapat 50 juta karena apa ya kemarin ya aku lupa itu karena habis ngisi pulsa terus apa kayak gitu nah. Jadi dapat 50 juta gitu. Karena sehalus itu ya menggodanya teman berdua, dia percaya. Tapi syaratnya ya syaratnya dia ngasih syarat.
1: Kirim nomor rekening.
0: Untuk apa untuk dapat ini butuh kita butuh pulsa enggak tahu dia pakai caranya dia aku lupa gimana caranya. Dia minta pulsa sama itu bude itu nanti dapat 50 juta tapi harus belikan pulsa dulu ya itu kok nggak salah 100 ribu
1: ya ampun.
0: Gitu terus mereka udah sempet dong transfer pulsa
1: banyak banget loh itu 100 ribu lumayan sih lumayan. Untuk pulsa
0: iya udah seneng kan soalnya Kakak ada di situ ya kebetulan lagi bertamu ya berdua kebetulan bertamu mereka tuh seneng dapat 50 juta Pak gitu.
1: Kasihan. Ya,
0: aku yang denger itu aku masa iya mau negur tuh gimana anaknya datang masuk kena tipu tuh aduh dimaki-maki sama anaknya mau aja dibodohin nah gitu
1: iya sih
0: iya jadi ditelepon kan pas itu nelpon lagi dia nelpon lagi kan udah ditransfer pulsa udah merengut tuh mereka udah merengut kan karena kena tipu kan siapa sih yang suka ditipu
1: iya ya,
0: jadi pas itu nelpon lagi apa yang dari yang ngaku-ngaku provider nelpon lagi diangkat sama anaknya diimbangin ayah kam mbak makanya dibatalkan
1: seru seru banget nganuin penipu
0: tahu nggak setelah kedoknya terbuka dia maki-maki balik dong jadi yang tadinya soft spoken itu jadi wow
1: langsung berubah
0: ya langsung berubah banget gitu kedoknya tertipu siapa sih mau ditipu katanya gitu
1: dia bilang kayak gitu
0: dengar karena
1: dia bilang kayak gitu
0: di loud speaker Kakak dengar
1: ya Allah
0: biasa ya teman berdoh tuh hati-hati tuh
1: iya
0: kalau udah ditelepon dari nomor tidak dikenal udah mending nggak usah deh.
1: Bener, apalagi kalau misalnya dia itu pakai iming-iming bayar dulu ya.
0: Karena kan kayaknya kalaupun ada benar-benar giveaway kayak gitu kayaknya sekarang tuh nggak bakal minta kita sesuatu nggak sih nggak bakal ada syarat yang
1: harusnya.
0: Gimana banget ya gitu harusnya ya.

0: Tenang dulu ya, boleh diceritain keluh kesahnya.
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak. Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita